Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: bersama Biolisin Vitahani Wargi Dahlia. Tentu Biolisin vitaminku. Stop ya drama-drama anak-anak susah makan di rumah ya Wargi Dahlia ya. Gak ada lagi ya. Semenjak dikasih Biolisin Vitahani, anak-anak tuh gak susah banget ya kalau mau diajakin makan ya Wargi Dahlia. Kalau dulu sebelum dikasih Biolisin Vitahani, waduh repot banget, capek nyuruh anak buat makan ya, makan pagi, makan siang, makan malam. Akibatnya mereka jadi kekurangan asupan makanan, kurang gizi, gak gemoy ya Wargi Dahlia, gampang sakit. Nah makanya asupan makanan sangat penting ya buat anak-anak. Dan dengan hadirnya Biolisin Vitahani ini, Wargi Dahlia bisa banget mendukung lahapnya makan anak-anaknya Wargi Dahlia semua. Masalah aman atau enggaknya, pasti aman banget. Karena Biolisin Vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli. Dengan ekstrak ikan gabus, bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badannya pun jadi lebih ideal. Ya, daya tahan tubuh mereka jadi makin kuat. Dan gak gampang sakit pastinya. Langsung dapatkan Biolisin Vitahani. Sudah tersedia di apotek-apotek pastinya. Ya, di e-commerce, tinggal di search aja ya Wargi Dahlia ya, Biolisin Vitahani, atau di Bernovam Official Shop, dapatkan langsung di sana, oke? Okay? Di sini udah hadir Kang Aman Abadi juga nih. Kang Aman, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sama siapa kesini?
1: Sendiri.
0: Dari Jatinangor ya?
1: Jatinangor.
0: Kenapa nggak ikutan senam udah mulai itu?
1: Nggak.
0: Bisanya goyang, kata Kang Aman ya. Kalau goyang, jenajen-jenajen mah jagoan, kalau senam enggak. Kang Aman, mumpung ada di sini, goyang-goyang buat siapa?
1: Buat Mbak Iwan, Agus Cetot, Dede Tipeng, Teh Ratna, Elisial Peta. Udah.
0: Udah aja.
1: Gocinya buat Octavia Cibiru Asri.
0: Baik, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia Purmoko ya.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak lah.
1: Ragamnya.
0: Kenapa jadi gak dek-dek Kang Aman Abadi? Sabar ya Kang Aman ya. Aduh, Wargi Dahlia yang sudah kirimin WhatsApp-nya, terima kasih Adri, coba sapa lagi ya. Tadi sampai mana Adri baca? Aduh. Oke, tadi sampai sini sepertinya ya. Banyak banget yang sudah kirimin WhatsApp. Terima kasih ya Wargi Dahlia ya. Mama Merlin, hadir Mama Merlin dari kawasan Ciwidey. Terima kasih banyak. Dari Katapang, siapakah itu? Teani, halo Teani. Sisain 12 tiket ke Adri nanti ke sana, masih sibuk. Aduh. 12 ya? Aduh, masih ada enggak ya? Karena dari tadi nonstop yang beli nih Wargi Dahlia. Ya ternyata kita ditungguin banget sama ya, yang pengen mendapatkan tiket gelegar 56 tahun Dahlia juara. Begitu datang tadi nonstop yang beli ya. Luar biasa Wargi Dahlia. Semoga ya Tiani ya, kita masih bisa sisain. Yang pasti jangan siang-siang, jangan sore-sore datangnya, oke? Okay? Bu Empoy dari situ Patenggang, selamat pagi. Bibi Lung dari Ciwidey juga terima kasih banyak. Nenek Ica dari Banjaran terima kasih. Neng Yolan dari Bandung Barat juga. Yana dari Gang Uni. Kang Yana selamat pagi Kang Yana. Tetangga kita ini di Burangrang ya. Adri sapa juga buat yang ada di Pasar Ujung Berung. Siapa ini? Oh, Mama Lili Ciwidey. Adri adanya di alun-alun. Ya, alun-alun Ujung Berung, Mama. Iya, dekat sih sama pasar ya. Alun-alun sama pasar tetanggaan ya di Ujung Berung ya. Adri sapa dari Batu Lawang Ciwidey juga dari sana, ada Ati. Halo. Ana Siti dari Holis Panghegar. Terima kasih banyak. Kang Asep Dapota juga terima kasih banyak. Bunda Iswari dari Cikalong juga ya, terima kasih banyak. Keseruan di sini Wargi Dahlia sudah mulai senam sehatnya ya, on time jam 7 tadi sudah dimulai bersama Miss V di sana, bersama Zin yang keren-keren juga sedang memandu ratusan ya tete-tete ibu-ibu yang sudah memulai senam sehatnya di alun-alun Ujung Berung. Yang pengen nobar nanti jam 1 siang kita sudah open gate. Jadi Wargi Dahlia silakan datang dari jam 1 siang, banyak perform-perform menarik di sini, nanti hadiah-hadiah menarik, games-games menarik juga yang kita gelar bersama

0: Sekarang, Wargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia bareng Adri.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin
4: penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakai

0: Kayaknya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
7: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
6: Man harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu.
7: Aduh, kena panas dan matahari mulu.
6: Worry deh, baju jadi bau.
7: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
6: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
7: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
8: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara sidak pasar dan sidak rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
9: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
8: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
9: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia.

0: masih di Kopi Dangdut Dahlia ya, dan Adri masih menyapa wargi Dahlia dari alun-alun Ujung Berung pagi hari ini ya. Wow, luar biasa wargi Dahlia, ramenya mantap sekali. Yang beli tiket gelegar juga di sini ramai sekali. Tapi wargi Dahlia, penjualan tiket gelegar untuk hari ini gak cuman di alun-alun Ujung Berung ya, tetapi juga wargi Dahlia bisa merapat ke gerbang Tegalega. Di sana juga kita ada standby penjualan tiket gelegar ya, ada Mas Miko dan juga ada Mas Budi di sana ya. Lagi standby juga menanti wargi Dahlia yang pengen melakukan pendaftaran gelegar 56 tahun Dahlia juara, silakan ya merapat ke gerbang Tegalega, wargi Dahlia, pintu Otista di seberang terminal Tegalega. Di sana ada sampai nanti jam 10 pagi. Terus juga buat wargi yang ada di seputaran Soreang bisa merapat ke pasar Soreang. Di sana lagi ada event juga bersama Royal ya. Jadi wargi Dahlia yang pengen mendapatkan tiket gelegar 56 tahun Dahlia bisa merapat di pasar Soreang ya sekarang juga ya wargi Dahlia ya. Oke, dan seperti biasa kalau di Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolis Invitani, Adri juga akan hadir dengan info kriminal. Waduh, info kriminal kita pagi hari ini wargi Dahlia datang dari Kabupaten Bekasi, di mana warga-warga Bekasi dihebohkan dengan beredarnya video yang diduga memuat pernyataan kontroversial dan juga menyinggung. Siapa yang disinggung? Gak kira-kira. Yang disinggung adalah Nabi besar kita wargi Dahlia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, serta menyinggung syariat Islam pastinya. Video tersebut diketahui menampilkan sosok Asep Setiawan atau yang dikenal juga dengan nama Abah Setu. Dia ini adalah pimpinan Majelis Zikir Nurul Hikam di Desa Talajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dalam videonya tersebut ya, wargi Dahlia, Abah Setu ini membahas mengenai kondisi yang disebut terjebak syariat. Dan sampai ada kata-kata yang membuat kita menjadi sedikit emosional wargi Dahlia ya. Dia sempat mengungkapkan siapa itu Nabi Muhammad dengan nada yang menantang gitu. Dan sejumlah bagian lain pernyataannya juga dipersoalkan ya, karena dinilai menyinggung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam wargi Dahlia. Polemik ini kemudian memicu keresahan warga pastinya. Sejumlah warga bahkan mendatangi kediaman Abah Setu ya untuk meminta klarifikasi beliau, yang pastinya membuat polemik ini wargi Dahlia ya. Dan untuk mencegah terjadinya aksi main hakim sendiri, Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang Barat saat ini turun tangan juga ya. Mereka juga melakukan mediasi dalam pertemuan itu. Abah Setu secara terbuka katanya mengakui adanya kekeliruan dalam pernyataannya dan juga menyampaikan permohonan maaf kepada umat Islam. Tapi walaupun begitu, perwakilan Forum Umat Islam Bekasi Raya ya, mereka mengaku belum sepenuhnya puas dengan hasil mediasi yang sudah dilakukan. Makanya sekarang pihak kepolisian memastikan juga proses terkait dugaan pelanggaran hukum yang masih didalami saat ini, dan yang bersangkutan sudah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Waduh, cari penyakit ya. Bawa-bawa Nabi Muhammad wargi Dahlia, cari penyakit emang ya. Ini info kriminal yang hadir pagi hari ini untuk wargi Dahlia ya, di Kopi Dangdut Dahlia, dan tentunya kita masih bersama Biolis Invitani. Tentu Biolisin vitaminku.
1: Sekian info kriminal hari ini.

0: gue dibubarkan di lapangan. Gak lega banget di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun tadi udah ya FM Bandung.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pagi Anton.
13: Pagi Bella.
12: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
13: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
12: Kamu flu ya?
13: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
12: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
13: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
12: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
14: Beberapa hari kemudian.
15: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
12: Udah seger lagi nih.
15: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
16: Pagi Bu.
12: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
16: Udah dong Bu.
17: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
16: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
12: Siapa dulu dong ibunya?
16: Iya, Ibu memang paling hebat.
17: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
16: Pastinya dong.
12: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
17: Oke, Ibu.
18: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
19: Biolisin Vitamin.
10: Jangan kemana-mana ya, masih di Kopi Dangdut Dahlia, barengan Adri.

0: 105 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Adri masih nemenin wargi Dahlia ya di Kopi Dangdut Dahlia, dan kita masih bersama Biolisin Vita Honey. Tentu Biolisin vitaminku sudah tersedia di apotek-apotek ya. Di e-commerce juga sudah tersedia wargi Dahlia, dan juga sudah tersedia di Bernofarm Official Shop. Ya, kalau misalnya wargi Dahlia pengen tahu banyak varian-varian ya wargi Dahlia dari Biolisin, masuknya ke Bernofarm Official Shop ya. Yang pastinya Biolisin Vita Honey, biar gak ada drama-drama lagi di rumah wargi Dahlia. Drama anak-anak yang susah makan, udah masak repot-repot ya, masakin makanan kesukaan keluarga wargi Dahlia, tiba-tiba kalau disuruh makan anak-anaknya sulit. Nah, makanya Biolisin Vita Honey hadir buat wargi Dahlia dengan kandungan yang sudah teruji dari madu asli, ada kandungan ekstrak ikan gabus juga ya, dijamin bikin si kecil lebih lahap makan, berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Oke. Adri pengen sapa wargi yang sudah pada masuk WA-nya ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Tadi yang sudah Adri bacain juga udah banyak ya. Yang belum, ada siapa lagi nih kira-kira wargi Dahlia? Kadri, lagi siaran di Alun-Alun Ujung Berung ya. Iya nih, boleh merapat ya ke sini ya. Selain pagi hari ini wargi Dahlia ada senam sehat, nanti kita bakalan nobar Persib melawan Persija di sini di Alun-Alun Ujung Berung. Oke, Mamah Nisa yang ada di Jalan Cihanjuang. Halo Mamah Nisa. Adri sapa juga buat Kanjeng Mami. Selamat pagi Deden Cipteng juga, kedai selera yang lagi banteng dari kawasan Cicadas ya. Selamat pagi Akang, siapa kemarin Adri telepon ini si Akangnya ya. Adri sapa juga buat Bunda Lisna. Halo Bunda Lisna. Mama Farida dari Cipedes Tengah juga terima kasih. Ada Arifin Ilham dari Papandak Wanaraja Garut juga. Brian dari Cijukang selamat pagi. Ada Anjum dari Majalaya juga ya. Uman Foto Jatiroke, halo. Ada Cece dari Sapan Majalaya juga. Mama Feby dari Sadu Soreang, terima kasih Mama Feby. Adri Sapa Karisma dari Pasir Koja juga ya, pagi hari ini sedang pantengin, terima kasih banyak. Dari Banjaran, oh bukan, siapa ini ya? Kak Adri, di Banjaran kapan mau beli tiket gelegar jalan sehat katanya? Di Banjaran hari Minggu depan, tanggal 20 September ya, kita hadir di Pasar Banjaran ya. Adri Sapa dari Soreang juga, ini sama siapa nih namanya nih? Pasar Soreang sampai jam berapa Kak Adri? Sampai jam 10 lebih kurang. Ya, tapi jangan disiang-siangin. Kalau bisa sekarang kesana gas. Ya, karena kita bawa tiketnya terbatas. Jadi wargi Dahlia lebih pagi lebih baik. Oke. Wargi yang lagi panteng juga dari Taman Cileunyi ada Mama Aji. Halo Mama Aji, terima kasih banyak ya sudah menyapa ya. Mama Sri juga dari Dayakolot, terima kasih banyak. Terus juga Adri sapa buat wargi yang lagi panteng dari Cisaranten, Kang Tatang. Gaskeun ka dieu ya. Dekat soalnya ya Cisaranten ya. Nani Memori juga kamu di Cicaheum, ayo gas ke sini. Para Wan Ujung Berung mah sudah nongol di sini wujudnya wargi Dahlia ya. WA-nya nongol, orangnya juga nongol di Alun-Alun Ujung Berung. Oke. Adri, sebelum pamit pengen menyapa kalian yang ada di rumah, yang mau telepon boleh yuk. Telepon di 73028 atau di 73117710 atau bisa lewat WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Bersama OBP ada Mas Tomo yang ada di studio Dahlia yang siap ngangkatin teleponnya wargi Dahlia. Oke, ada siapa ini? Kopi Dangdut Dahlia
1: bersama
0: Kisani. Iya, sama siapa ini?
1: Hadir Mansa Adri.
0: Pak Dirmansyah, halo Pak Dirmansyah, sehat?
1: Alhamdulillah, Andri
0: Gis. Alhamdulillah, sehat, ya? Kenapa kamu gak merapat ke sini?
1: Macet di Cicaheum lagi, macet, nah Andri. Macet di Cicaheum.
0: Oke, Pak Dirmansyah, karena aku hanya bisa mendengar suaramu, cuman bias-bias kasih ya. Bias-bias suaranya yang terdengar Pak Dirmansyah. Langsung kita ngagogo saja Pak Dirmansyah, gas! Yeah.
1: Ya. Ayo digoyang bersama di kopi dangdut.
0: Mantap sekali. Goyang-goyang buat siapa, Pak Dirmansyah?
1: Goyang-goyang buat Adi duluan ya. Ada Rahman dari Kaulan, jadinya berkah, sehat. Kemudian buat tim Persib, semoga menang. Cukup 1-0 atas tuan rumah Persija. Buat Danu, Nana Dolar, Maiki Eha, Umi Lila, Mia Pastur. Siap. Buat Asim Baron, Asim Amin, Lukman Pasar Baron, Mas Ranto, Mas Yon. Buat semua wargi Dahlia. Gocin buat Adri dan super gocinnya buat Neng Abel Anu Ayah di Dago menuju di Jalan Kopi.
0: Terima kasih banyak. Pak Dirmansyah sehat-sehat.
1: Amin, Adri gesing sehatnya.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia enak-enak lagunya. Dahlia asik atuh burna, go, go, go.
0: Goyang kembali. Terima kasih banyak buat Pak Dirmansyah. Adri ingetin juga buat wargi.
2: Buka penang Otista Tegalega ya.
0: Di sana ya, merapat ke gerbang Tegalega Bandung. Hadir di sana pagi hari ini. Juga yang ada di Soreang merapat ke Pasar Soreang ya, wargi Dahlia ya. Yang ada di Ujung Berung merapatnya ke sini. Kalun-alun Ujung Berung tempat Adri siaran. Ya, sekalian kita nobar nanti sore di alun-alun Ujung Berung wargi Dahlia ya. Sepertinya Adri masih pamit menjelang jam 8 sudah. Abis ini ada Bandar Dangdut Dahlia ya, yang bakalan digoyang sama Ayang Minol. Dari Studio Dahlia Burangrang 28 Bandung. Kalau gitu keseruan di alun-alun Ujung Berung pastinya sampai nanti sore, sampai nobar ya wargi Dahlia, kita tunggu kalian di sini ya. Ada Mas Bagus di sini, Adri juga bersama Farhan di sini ya, bersama Misty yang lagi nge-MC juga di panggung ya, serta yang ada di studio Mas Tomo, terima kasih. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih. Adri pamit dari alun-alun Ujung Berung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, Prung ah, go go go, goya.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Terima kasih buat wargi Dahlia yang udah panteng Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya, persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan.

misalnya pingin nobar gitu ya, kan Persib mau main tuh sama Persija. Nah itu mah ada di alun-alun ujung Berung ya masnya. Ada Kak Adri, ada Teh Andri juga, karena ada senam juga di sana, Wargi Dahlia ya. Terus ada penjualan juga.

0812-1015. Sambil wargi Dahlia berpikir, nah sambil bergoyang berengayang minul langgam dangdut sangat luar biasa sesekali ya. Mau adat apa asal jangan adat-adatan isukene wargi Dahlia karada berangan adat-adatan nananya. Asik. Biar bertenaga adat-adatannya sambil sarapan. Rungah.

Dahlia ya. Kalau serius ya serius, bercanda ya bercanda. Pagi hari ini Ayang mau ngajakin serius wargi Dahlia semuanya ya. Karena apa? Karena wargi Dahlia juga butuh serius. Serius naon? Serius untuk mengejar cuan cita-cita wargi Dahlia. Sok atau wargi Dahlia ya, banyakin nabung. Kalau gak bisa berinvestasi mah tabung atau wargi Dahlianya.

loba ngeluh lahnya. Gaji sangat kok geus alhamdulillah kudu loba bersyukur warga Dahlianya. Ayana mah kitu ayana mah dinikmati hirup mah warga Dahlia lamun capek hate ayana mendingan ngagoyang barengan Ayang Wino.

handphone ayang menghancur warga dari kudu nempel hunggul di dari.

terbaru Pulau Seribunya tadi Teno. Gempanya Wargi Dahlia ya. Kerasa sampai Jakarta Banten Wargi Dahlia ya. Atak nabi oke sok rada oyak Wargi Dahlia sepala laut ya teh. Iya gempa lainnya ya El ini atau kumaha ya teh. Langsung ninggalin nggak gara rantung tetap.

pagi mama nuju ke Resebang gitu. Udah aduh, yang minum di pagi hari, iya kumaha tuh mah.

0: Dahlia mah sok atuh. Abi bere pertanyaan, senang ngejawab, ayang minul tambah melek. Nah, ambe berpikir keras karena aku berpikirannya sekarang lagi kosong wargi Dahlia sieun. Ari pikiran kosong teh wargi Dahlia. Dan anu ngasupan. Mana cing orang cobaannya? Bandar dangdut Dahlia. Saya
1: Raipun.
0: Nah, isuk-isuk mah geuning asorana teh bedanya. Tiga nama masih bercampur dahak.
1: Segala dicampurkan aya
0: kan ari peting-peting mah sorana teh geus lemas tapi masih ada gairah-gairah gitulah ya.
1: Alah,
0: kamana atuh gairah? Sok atuh abi teh bere pertanyaan sok sina nembak, Bro.
1: Oh, ayang. Oi. Ari langit ketujuh sabara meter ti bumi?
2: Langit ketujuh sabara meter ti bumi? Langit ketujuh sabara meter ti bumi dah lain ku meter. Lain ku meter anda ya nama, ha?
1: Oh, warna ku naon?
0: Ku taraje.
1: Biar seberiji tarajena.
0: Ayah mah dan kamari teh dah. Nu, karena kamari teh kan awah nanaon di imah teh. Ayah nu di gulubnya taraje teh.
1: Itu
0: make
1: cipati
0: teh. Ah ya atuh. Ngaranna teh kolek taraje eta teh. Ada kumaha?
1: Oh, ame jangkung meureunnya.
0: Emberan. Jadi sabaraha menurut Isar tah pertanyaan?
1: Menurut aku masih
0: jawabannya
1: 1,2
0: 205.
1: Pulangan kene 500. Rame. Yang doyan.
0: Asik.
1: Kumaha pantunna?
0: Ya seperti kieu, burung kuntul terbang tinggi tong ajan tuh.
1: Kayak banyak burung ieu.
0: Bayati sama. Ayo ngambil dari sumber teh burung kuntul.
1: Ikan hiu makan layang-layang.
0: Cakep.
1: I love you ayang.
0: Ngeunah pisan. Yang geus sok ayeuna sah rek kagoyang sahawai oge pek.
1: Kanggo ayangnya sehat selalu sukses selalunya mending geto ayang.
0: Naon atuh Ismet durasi euy on air apa mau ngagibah cenah. Bae atuh dirinya teh bisa. Dirinya teh ai teh bisa ieu tong loba iri dirinya teh iri dengki dirinya teh. Isuk kene tong adat-adatan dirinya teh Ismet kegantengan kamu hilang.
1: Mun aku teh bisa asup on air kan bisi sakalor kan kamu kon mehek ngubaranana. Adi lajeng ah.
0: Si Ismet seri.
1: Kalau ayahnya

0: Guys, tolong bateuing di dinya teh. Leuhung lamun anu di lain leuhung anu digoyang teh eta teh ieu naon teh bakalan ngagoyang balik ge rugi.
1: Oh,
0: udah jengnya anak. Si Smet langsung kesel.
1: Nggak cek si Smet kan? Ukur protes. Oh, matanya. Goyang balik mata bisa.
0: Emberan tuh si Smet. Wah, burukan tuh si Smet. Tapi gus di ya, typing-typingan. Wah, burah. Panteng radio.
1: Si Smet kekarawan ayah. Bijawan kuali datar ayah. Panteng radio. Panteng dahlia. Enak-enak langannya. Dahlia rumah kukus tuh ya.
0: Ismet tuh selalu mengejar aku, malam-malam dia benar-benar setia ya kalau aku siaran yang digoyang-digoyang. Yang terima kasih banyak Ismet, I love you, you love me, yakmi lu bergoyang bareng ayangnya. Pagi hari ini mah ayang tuh sebagai bandarnya, neng bandar dangdut Dahlia. Lain deng bandar sabu lain. Sarapan bubur, teh alih.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum.

0: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Jadi WK ide anu siga namo nasi padang cecelebekan wargi Dahlia manya mana indungna bapana cecelebekan ari bodakna rese makan walaupun kita udah beken gitunya dengan perasaan cinta dan kasih sayang tapi bau bodak teh hese kana makanna teh geus teu jaman gitu mainan barudak pasti bakalan nambah mama mau lagi mama mau lagi mama cenah kitu nya. Kalau sudah tahu resep nama warga Dahlia sini atau kuayang dikasih tahunya kalau misalnya anak berdrama sedahar astagfirullahalazim susah tuang warga Dahlia susah makan jelas bakalan pusing ke kitanya mana mungkin kita akan menikmati nasi padang betul tidak ya kuayang dikasih tahu resep biar anaknya makin lahap makannya ya rutin si kecil tadi dikasih biolisin vitahani warga Dahlia ya sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstra ikan gabus bikin si kecil lebih lahap makan, berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh juga makin kuat dan gak gampang sakit. Itu yang kita mau warga Dahlia ya. Jadi langsung aja beli biolisin vitahani sekarang juga di apotek.

tadi sudah goyangin WhatsApp Dahlia ya. Ya salah bahasa Sundana, bahasa Sunda preman. Ya Allah, bahasa Sunda itu luar biasa sekali wargi Dahlia ya. Jadi bahasa Sunda lemes, anu mana jang orang tua, anu mana jang sesama, mana jang budak gitunya. Ah, lamun tadi lestarikan ku kita ku sahadeui atuh wargi Dahlia. Udah kayak dipake ku batur, ku negara batur. Ih nyeri hatenya. Mata kena bahasa Sundanya harus kita gunakan untuk apa namanya teh berkomunikasi sehari-hari. Tapi dah hese gini wargi Dahlianya, bahasa Sunda lemes. Mama Haji kumaha tuh Mama Haji ya teh kumaha tuh. Agus Ketbon, Cibadoyot hadir ayang hatur nuhun. Ah, Teh Santi Kopo juga terima kasih banyak. Saya mau nanya buat acara gerak jalan. Sok sini Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya di mana Akang? Kalau dekat alun-alun Ujung Berung silakan datang langsung ke Ujung Berung ya. Di sana juga ada penjualan dan nanti ada nobar ya. Persib lawan Persijanya. Terus kalau misalnya dekat daerah Ciwidey di Pasar Ciwidey. Pasar itu Soreang maksudnya tanya Ciwidey mah besok wargi Dahlia ya Pasar Ciwidey mah ya. Kalau dekat di mana tuh teh namanya teh? Kalau dekat di Tegalega boleh ke Tegalega di pintu Otistananya. Terus kalau misalnya wargi Dahlia ah takutnya ke sana udah habis gitu ya. Dan alhamdulillah sok koredas cek san-san manya. Langsung saja ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung gitu ya. Aha. Ya kalau takut kehabisan mendingan AA datang langsung aja ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung ya. Karena saya tidak bisa memastikannya ya. Ayang ya Mr. Amas, terima kasih banyak. Mr. Amas pagi hari ini nampaknya juga bergoyang, ikutan bergoyang bareng Neng Bandar Ayang Minol deh. Acara non itu Bandar Dangdut Dahlia pagi Kak Bagi juga deh ya. Imas, bola poli bentuknya bundar dihias biar cantik. Pagi-pagi ada Neng Bandar Ayang Minol nu cantik. Ane terharu begini. Kalau begitu mah aku tusuk hayang goyang wae. Kalau begitu kita goyang lagi bro. Nggak, goyang.

0: kasih.
1: Saya kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
3: FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Harga ayam broiler di beberapa pasar di Kota

Komoditas telur yang merangkak naik menjadi Rp27.000 per kilogram. Akibatnya, pedagang mengeluhkan sepinya pembeli dan warga terpaksa menyiasati kebutuhan dengan beralih ke lauk alternatif seperti tahu dan sayuran. Beca listrik bantuan dari Presiden Prabowo Subianto mulai diperlihatkan di jalanan Kabupaten Sumedang. Sebanyak 220 unit beca listrik diserahkan kepada para pengemudi beca melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Sebagai

0: ingin meraih 3 poin, namun tentang harga diri dan kebanggaan bagi Boboto jika bisa memenangkan pertandingan di kandang Persija. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,3

0: Charlene.
1: Pagi-pagi Putri Barbie ya di pasar. Ah, pastinya Putri Barbie hari ini datang di acara Royal 500 Tebar Wangi dan Kelembutan bersama Royal by Soklin UV Serum Kemasan 500, pelembut pakaian konsentrat yang bikin pakaian wangi sepanjang hari. Pengen tahu Wargi Dahlia, hari ini keseruannya apa aja ya? Hari ini sudah bersama Putri Barbie ada Mas Darwin selaku perwakilan dari Royal by Soklin. Hai Mas Darwin, apa kabar?
2: Halo, baik. Apa kabar?
1: Udah makan? Udah sarapan, Mas, pagi-pagi?
2: Udah dong, udah semangat nih.
1: Mas, ini ngomong-ngomong kan rame banget ya di pasar sehat sore yang ini. Ini boleh dijelasin gak sih ada rangkaian apa di acara Royal 500 Tebar Wangi dan Kelembutan hari ini?
2: Oke, yang pasti sekarang seru banget ya. Di antaranya itu ada demo produk gitu ya, Terus ada juga game shopping race yang tadi seru banget gitu, lari-larian ke dalam itu mencari beberapa item yang harus dibeli. Terus ada lomba jingle Royal by Soklin gitu. Jadi ada joget-jogetnya juga tadi keseruannya. Yang pasti ditunggu tuh ada door prize menarik dan juga ada hiburan-hiburan hadiah lainnya.
1: Nah, kenapa Wargi Dahlia nih Mas Darwin harus pakai Royal by Soklin UV Serum? Apa sih keunggulannya?
2: Oke, biasanya kan ibu-ibu Wargi Dahlia tuh biasa mencuci baju kan dengan deterjen yang 2-in-1 gitu ya. Nah, deterjennya tersebut kan pasti udah ada pewanginya juga, udah ada pelembutnya juga. Nah, itu pasti masih kurang, Kak, gitu. Deterjen itu kan biasanya kan untuk hanya mencuci pakaian, Kak, tidak untuk mewangi gitu. Nah, makanya kita tuh di sini juga mengedukasi warga Dahlia yang lainnya bahwa pelembut pakaian itu masih perlu kita gunakan gitu. Makanya dengan adanya Roy by Soklin itu pakaian itu jadi bebas bau, terus juga bebas bau apek, bebas bau polusi, lalu bebas bau matahari. Dan juga wanginya tahan lama nih gitu. Yang pasti kan di lemari terus kita gunain juga, itu kan pasti wanginya juga harus terus kan gitu. Lalu bikin pakaian tetap lembut sepanjang hari pastinya.
1: Nah, kalau boleh tahu nih Mas Darwin, yes. Apa namanya Royal by Soklin UV Serum ini kan baru ya, yang terbarunya maksudnya. Ada berapa varian sih?
2: Di sini kita ada 4 varian. Yang pasti kan yang baru ini ada matcha blossom kan ya. Itu yang pasti dengan UV serum tuh bebas apek, bebas polusi dan bebas bau matahari.
1: Gitu. Oke, ya Mas. Keseruan hari ini di pasar sehat ya. Ini kan kita mungkin sampai siang ya. Bakal ada bagi-bagi hadiah juga katanya ke rumah-rumah ya. Terus bakal ada kuis berhadiah puluhan juta rupiah juga kan. Nah, boleh dijelasin gak nih Mas Darwin untuk Wargi Dahlia?
2: Oke, sebelumnya tuh kita sudah ada sidak rumah ya bagi teman-teman itu semua yang ada kemasan 500 berkesempatan untuk dikunjungi nih sama tim kita. Lalu kita juga ada mystery shopper yang ke warung-warung. Lalu kita juga ada quiz di on air. Terus ya, nah yang paling seru tuh kita ada quiz bungkus kosong. Jadi teman-teman tuh mengumpulkan bungkus kosongnya dan jangan lupa dikirimkan ke Radio Dahlia dengan hadiah total jutaan rupiah pastinya.
1: Ya, dan quiznya itu ada di program aku ya Mas ya, di Bandar Dangdut Dahlia setiap jam 9 sampai jam 10 setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat Wargi Dahlia, jadi boleh ikutan ya. Nah Mas, ini selain hari ini nih, ini kan titik pertama nih ya, di pasar Soreang, ada di mana lagi keseruan kita?
2: Oh, yang pastinya ntar kita akan ke pasar Ciwidey itu di hari Minggu 13 September 2026. Lalu kita juga nanti di Minggu 20 September kita juga ada di pasar Banjaran. Bakal seru-seruan bareng-bareng di sana seperti hari ini.
1: Gitu. Nah, hari ini juga kita nggak cuman barengan sama Wargi Dahlia yang ada di sini, tapi ada KOL juga ya, Mas Darwin.
2: Ada korban Bang Emok ya, jadi kita aja seru-seru

0: bareng di sini itu jadi nambah seru sih dari pagi tadi sampai sekarang.
1: Betul, jadi rame pisan warga Dahlia ya. Nih ada suaranya, teman-teman korban Bang Emok, mana suaranya teman-teman korban Bang Emok? Tuhnya warga Dahlia ya, jadi rame pokoknya namanya di Antos di Pasar Sehat Soreang. Hari ini sampai siang dan besok masih bersama teman-teman korban Bang Emok juga di Pasar Ciwidey ya Mas Darwin ya. Oke Mas Darwin, terima kasih banyak untuk informasinya. Terima kasih, sehat terus, sukses Mas.
0: Oke, terima kasih, sehat-sehat semuanya.
1: Dan jangan lupa juga buat warga Dahlia ditunggu di Pasar Sehat Ciwidey besok ya, hari Minggu tanggal 13 September 2026. Warga Dahlia ya, mulai dari pagi-pagi jam 6 pokoknya kita udah standby di Pasar Ciwidey warga Dahlia ya. Ya sudah kalau

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih, Bang?
0: Akan segera kembali Bandar Dangdut Dahlia.
2: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di televisi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Gelenggang Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
3: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

membuat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: podcastnya abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul bang, saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, gak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Lewat bandara, bawa keresek.
3: Cakep.
2: Pergi ke Bandung, jemput Cik Ati.
3: Cakep.
2: Bandarnya langgam dangdut yang paling asik.
3: Asik.
2: Ya bandar, dangdut Dahlia tuh best.

wargi Dahlia kalau dengar bebelakukan gini teh wargi Dahlia sok hayang nyiraman kembang batur di buruan batur no aralus wargi Dahlia disiramna ku cai panas be parae goreng hate. Mama Bayu, Mama Bayu dari Jalak Harupat Soreang. Mama di Soreang juga ada acara, ada Putri Barbie di sana Mama. Asik. Ada Wina, ada Mama Merlin Ciwidey bergoyang.

Bayaran. Rini Otik, aku melihatmu. Rini Otik cantik. Ada Ayang Mino, kata Bibilung seperti itu. Dia kaget warga Dahlia. Terima kasih banyak cantik Siti Aziza, bergoyang Malaysia bergoyang. Morning juga. Hai Neng Yolan, bergoyanglah denganku. Mari bergoyang. Bandara Dangdut Dahlia. Oh Bandar Dangdut. Tante Ciao, Amang Idon. Pasa Sopo Abi Nuju Balem. Karasa Ayal ini makin makin balem. Apa sih? Makin balem. Balem. Malam abi mah sebu-sebu malinina beda sama oyak nge beda.

Teh Titin dari Ramang, orang Cihapus. Apa kabar? Kumaha Damang? Aduh Allah, iya. Aneh asa terharu begini. Teh Dewi Mikocok, aduh kayaknya Mikocok. Siang-siang enak. Ayang kata pantun mama tadi awaskan mana mah? Oh iya, beli putu ke Ciamis. Burung kontrol.

Aku melihatmu, asik. Mon, come on. Goyangin deh ayang minolnya di 73028, 73111, warga Dahlia ya. Ya orang Garut, Kang Rudi, kumaha. Mau ikutan, masih bisa ikut jalan sehat gak? Masih. Sok sini kan jalan sehatnya juga nanti hari Minggu 11 Oktober 2026. Diburu-buru teh, takutnya gak kebagian nanti siapa yang hari uang. Bahaya muntah kebagian mah, nanti rungsing, pusing. Buncum, apa kabar? Majalaya pun bergoyang, Jang Uli bojong sayang rancamannya. Hah. Ayo kawan digayang warga Dahlia asik.

0: No sengklek na warga Dahlia ker ngemsian. Asik Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh pung aku goyang.
0: Ini sama siapa aku berbicara?
1: Sama nenek.
0: Nenek, aku kangen sama nenek.
1: Mama, apa kabar sayang?
0: Aku sekarang jadi wanita malam nenek.
1: Oh, jadi nenek malam-malam teh osok bari gogoleran ya dengar tadi. Arifek teh jol teingat teh di bumi alam.
0: Aduh Gusti, ampun.
1: Jadi minta apa?
0: Tadi panggil
1: siaran.
0: Untung nenek tadi panggil ku yang maha kuasa.
1: Acan atun pengwaka.
0: Masih betah nenek?
1: Masih betah nenek teh aja satu lagi yang belum tercapai.
0: Semoga itu cepat tercapai ya nek ya.
1: Iya amin, nek ayang minul sayang cantiku.
0: Nenek aneh asa hayang di, nenek mah panjago berpantun, berpantunlah untukku nenek.
1: Oh iya.
0: Asik. Ya tuh makanya oh iya.
1: Keci batunya beli itu no. Telur tatar. Di hari Sabtu ada neng bandar yang cerita.
0: Ku aku ini buru-buru ku nenek.
1: Tanyanya atuh dah buru-buru atuh.
0: Ya udahlah ku mana nenek besok goyangkan buat siapa nenek?
1: Goyangnya buat Neng Ayang Minul selalu cantik ceria ya.
0: Asik.
1: Pokoknya makanya nanti September, jadi September ceria, ceria sama penyiarnya juga harus ceria.
0: Asik. Sedap.
1: Goyang buat

0: buat Mak Haji Eha, buat semua warga Dahlia tercinta aja deh ya.
1: Iya, terima kasih ya Nenek.
0: Bikin nama selalu buat kesayangan sama cintanya Nenek Ita selalu.
1: Asik. Warga Dahlia ya, zaman sekarang mau beli apa-apa tinggal kliknya. Asik pisan warga Dahlia. Tapi ya tau kudu aya duitannya. Pembayarannya tinggal transfer atau kalau enggak pakai QR dari handphone ya. Tapi warga Dahlia juga harus waspada, soalnya ada modus penipuan baru warga Dahlia. Nah, ini Bank Indonesia tuh punya info penting ya. Patut warga Dahlia itu simak baik-baik ya. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar warga Dahlia terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop ragam modus penipuan kalau warga dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan. Jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan. Tarik nafas dulu. Lamun teu lalangkarakan. Stop dulu, pokok namanya itu penipuan itu senang bikin kita panik dan terburu-buru warga Dahlia. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakannya periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya ya. Yang ketiga, lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang ya. Karena laporan wargi bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat ya wargi Dahlia kesayangan ayang semuanya. Kalau ragu stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data wargi. Info lengkap atau pengaduannya wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan juga aduan nomor.id ya. Ayo jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu stop dulu.

goreng, apalagi pakai minyak jelantah peda Wargi Dahlia. Aduh, itu inovasi terbaru. Lamun ngeunah Wargi Dahlia, coba Wargi Dahlia ya. Jualan online.

0: Goyang.
1: Siapa ini cewek cantik, dari mana datangnya, ha?
0: Dari kata apa?
1: Aduh, hanya kau disebut cewek cantik. Aku pun melihatmu kerlalang karakan. Ernie.
2: Yuk.
1: Kenaun.
2: Agar moyan.
1: Aduh. Baik.
2: Bari ngopi.
1: Tenanya, tenang mah.
2: Baik.
1: Ernie. Satu aja lah. Aku kasih pantun, kalau enggak aku kasih apa namanya tebakan. Ayolah.
2: Sok aku pantun nona, nama terbisa.
1: Tanya enggak sudah gugu. Goyangkan buat siapa sayangku cintaku?
2: Digoyangnya buat Nino, yang tadi Taisa, Rana Ica, Bu Enjoy, yep. Bunda Dinda, Bunda Imut, Mama Lilis,
1: Azik,
2: Umi Yuna, Umi Lila, Teh Eli, Lukman, Kang Ede, Deden Cipteng, Abah Iwan, Kang Agus Ketbon, Teh Eli, Teh Ratna, Kang Suhana. Pokoknya mah buat wargi Dahlia tercinta aja dikumpulnya.
1: Betul ini teh.
2: Benar aku dari mana
1: eueuh. Asik. Mateng radio.
2: Atau ieu mah. Ikutin.
1: Buat siapa?
2: Buat OPP Dennis.
1: Mateng radio. Gak boleh punya orang.
2: Jangan ini bisa
1: dengan kuliner. Asal. Masih ada ini tapek. Mateng radio.
2: Panten radio, panten Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perung ah.
0: Kakak-kakak yang
1: asik si cantik.

banget ya Erni, bahaya mun geus kieu. Aduh, penyiar malam-malam jadi riweuh kalau mun geus kieu mah. Jangan ada sesuatu di antara kalian-kalian. Karena punya aku sudah lepas. Berongah, gege-ge, gey.

0: Rokoko, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Ngajakin wargi Dahlia buat nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Hari Sabtu, 12 September 2026 dari Alun-Alun Ujung Berung. Rasakan kemeriahan dan keseruan acaranya mulai dari pagi hari sampai dengan kick off berlangsung.
1: Acara akan dimulai dari senam massal jam 6 pagi, siaran bareng penyiar-penyiar idola Radio Dahlia FM, hiburan musik, door prize, game seru, dan masih banyak lagi. Dan buat wargi yang mau beli tiket gelegar jalan santai, bisa beli juga langsung di alun-alun Ujung Berung saat acara berlangsung. Jadi, tunggu apa lagi wargi? Hayuk kita senam bareng Hidro Koko dan nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Live dari alun-alun Ujung Berung, Bandung. Acara ini gratis.
0: Persembahan Hidro Koko, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Minum Hidro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Pagi, Bu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, Ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
6: Biolisin Vitamin Bo.
4: Ya ampun, panas banget ya, Jeng, di luar.
7: Iya, Jeng. Menyala banget deh cuacanya.
4: Mana harus jemput anak lagi. Belum ke pasar. Masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu.
7: Worry deh, baju jadi bau.
4: Makanya, harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi, sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian, Jeng.
7: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
4: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
0: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara sidak pasar dan sidak rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
4: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
0: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
4: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia.

Gatsu, kenal sama Uya Gatsu. Teris Jalan Petas, Siti Agnia, Bunda Pati. Oh, Bunda Pati. De, cie, cie, Mr. Arifin Ilham Wanaraja Garut, nyusul ya. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Hendra Gunawan dan semua warga Dahlia, hatur nuhun, terima kasih banyak ya. Ayang mesti pamit, OPP-nya ada Mas Tomo, hatur nuhun ya. Dan semua hatur nuhun pisan. Pantek Radio, Pantek Dahlia, enak-enak, langgamnya Dahlia, prung, ah, go, go, go.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng siang wargi Dahlia Sadayana. Tepang deui dina dongeng sundati Dahlia. Tepang deui sareng simkuring anu ngaping dongeng sundati Dahlia anu sagoma biasa dijumantarkeun hiji 01,5 radio Dahlia FM Bandung. Pamugia sadayana sararehat. Pamugia sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan. Oge parantos sariap mararancon naragok di dina radiona sewang-sewangan atanapi dina live streaming sewang-sewangan. Urang sami-sami dangukeun deui dongeng sundati Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah gugu goyang.

Wargi dah liat, masih panteng dongeng Sunda tidak liat. Tabu sabulu, dugi katabu sabelas siang. Tunggu mana ya guys? Hey.

Yoda Lia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga

0: Royal Sunset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Delia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Delia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Ngadangukeun.

wabarakatuh. Hijau kosong hijau koma lima dalam FM Bandung goyang sik asik. Kalau yang siang wargi Dahlia tepang dangu di Dahlia Tatar Sunda nukapi dangken langsung di hijau kosong hijau koma lima dalam FM Bandung goyang sik asik. Di Jumantarga Jalan Borangrang nomor 28 Bandung. Dinten iya dinten Sabtu malam minggu wargi Dahlia sim kuring neng bulma kolera nyarengan wargi Dahlia di Dahlia Tatar Sunda. Ulah yelap nombor dengan WhatsApp di 08 hiji 222 hiji 05 nombor dengan orang oge mangganya di 7 telur 7 telur 11 7 10. Pakan wadah antosan pisan dugikan kata bu hiji engke wargi Dahlianya panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prong ah go go go.

Aduh, masih tetap di Dahlia Tatar Sunda wargi Dahlianya. Anu malam mingguana teu aya rencang, teu aya nu ngapelan cung kadari. Aya Neng Bul mah kolera nyarengan wargi Dahlia. Di Dahlia Tatar Sunda teu tabo 11 dugin ka tabo hiji engke wargi Dahlianya. WhatsApp na wae hilap. Di 08 1 1 2 2 2 1 0 5 on Erna teleponna anu bade ngedet sareng Neng Bul mah mangga di 73 28 7 11 7 10 di antos wargi Dahlia. Radio Panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya Dahlia. Bro!

Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang

Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bank.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Sunda. Kalau resan ayana neng buah mata nuju ayah di perjalanan kita liannya nuju ayah di sore. Jantan wargi dalian wil bade pas tepung lawung pak amprok jongok sarang yang buah makolera wargi daliannya mangga sumping ka sore yang sekedap duitnya wargi dalian. Wargi dalian wil bade telepon mangga diaturan di 7 tilu 2028 7 tilu 11 7 10 ayah sahak cik cik cik cik orang tampi wargi dalian.

0: Jadi bahana eta, Bulma.
1: Kami sekap alas ya ku saku ku ya ku panhonton.
0: Gak tahu pokoknya.
1: Alas ya ke orang kadinyanya. Harunya teh disekap.
0: Iya, Bu Mas sekarang lagi ada di sore.
1: Bahkan eta kan aya bupati dirinya teh.
0: Iya.
1: Meta tulung ka bupati, Neneng.
0: Danu. Boleh Boma menangis?
1: Sok menangis sekuat tenaga. Eta mah cerita-cerita di perkota berenya. Neneng.
2: Jalan mah burung.
0: Ini dua tilu.

0: digoyang nama tangko Neneng Bulma nya anu eukeur sorangan anu eukeur disekap encan beunang beureunnya
1: terus
0: Kanggo Iman Riung Bandung Munda yang semama Bayu Teo Om dia menjarat Mama Pep Tangan Talukman Pasar Baros Parja Tokyo Nagopin Oni Naswar Teh Isar Poti Umi Yuna Ustaz Adi Atep Angkot dia Atapang Mang Nana Mang Wawan Cucu Gerlong Jubet Gua Hale Mang Wawuci Arno Nere Putri Budak Siara Eti Dago Juli Roki Masato Mangkir Jalai Mang Alip Pada Larang Dua Idil Jaura Bunda Dina Mama Lina Mama Lilis Mama Sri Acong Dato Ganjibar Asa Daerah Wargi Dahlia Nya Neneng
1: Gocin kang Sadan.
0: Gocin nama kang Neneng we anu akeur disekap pasir ke wawalan. Oh iya.
1: Pakai radio.
0: Matanda ya enak-enak nang sambil Dahlia bro kang. Go go go go go. Goya.
1: Hiji deui wargi Dahlia di 73.28.73.11.710 aya sadaya.
2: Halo.
1: Dahlia Tatar Sunda.
2: Asik atuh bro ah goyang.
1: Nenek.
2: Hah.
1: Disekap.
2: Alah ni karunya teh teh di kukumaha.
1: Ah nya justru gara-gara teh di kukumaha neneng teh jadi enggak mau.
2: Diroga hala.
1: Pengen neneng pengen di kukumaha neneng.
2: Oh dari dirinya mah kahayangna tuh.
1: Neneng
2: kana di murah mare dan neng belum makok cole mah.
1: Lain neneng ke di Banjaran eta.
2: Heeh.
1: Engke kaping 20 neneng bakal hadir di Pasar Banjaran.
2: Heeh, ni alhamdulillah tanu ditunggu-tunggu teh.
1: Heeh. Nenek upami pandang sareng Neneng Bulma, Bulma bade di kumahakeun.
2: Ah, rek di korowot diga nama.
1: Ah, enggak mau di korowot Neneng Bulma.
2: Lain beuki di korowot teh.
1: Sayang pengen ditimang-timang.
2: Amu berat nimang-nimang Neneng Bulma mah geus aya korowot atawa di.
1: Nenek goyang ngelanyan Nenek cinggelan lagi 2-3 Masa mau cinggal
2: mana tuh cinggal

0: Pecintanya
1: Gucci.
0: Gucci nama kangen neng bulu masing sehat.
1: Enggak pantang radio.
0: Pantang Dahlia ini kena kalau kamu Dahlia bro. Go ya.
1: Wahai Dahlia, neneng pada ngajakan liburannya. Liburan ke mana neneng? Liburan ke Trans Studio Bandung wargi Dahlia. Menikmati berbagai macam wahana yang memacu adrenalin ya. Dan orang sesarangan menyaksikan oge live show yang spektakuler wargi Dahlia. Ngagaler tiketnya di mana neneng? Di www.transentertainment.com nya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Wargi Dahlia kamu mananya? Masih tetap di Dahlia Tatar Sunda dugin kata Bu Ijing ke. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Brong.

0: Nah, ulah apa mananya?
1: Tidinten Senin, Duki Sabtu, Tabu 11, Duki Ka Tabu 1 siang.
2: Goyang sik asik.
3: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
4: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
3: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
4: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
3: Aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
4: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
5: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara sidak pasar dan sidak rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
4: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
5: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
4: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
5: Koko, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Ngajakin warga Dahlia buat nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Hari Sabtu, 12 September 2026 dari Alun-Alun Ujung Berung. Rasakan kemeriahan dan keseruan acaranya, mulai dari pagi hari sampai dengan kick-off berlangsung.
4: Acara akan dimulai dari senam massal jam 6 pagi, siaran bareng penyiar-penyiar idola Radio Dahlia FM, hiburan musik, door prize, game seru, dan masih banyak lagi. Dan buat warga yang mau beli tiket gelegar jalan santai, bisa beli juga langsung di alun-alun Ujung Berung saat acara berlangsung. Jadi, tunggu apa lagi wargi? Hayuk kita senam bareng Hydro Koko dan nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Live dari alun-alun Ujung Berung, Bandung. Acara ini gratis.
5: Persembahan Hydro Koko, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
7: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
7: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
4: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Apa parjat
8: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot itulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasabah teh ayeuna mah nembe sabotol abdi ge ada meser deui danya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadacana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, teras darah tinggi atau tapi kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kana mah teu kunang ieu. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
9: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sekarang jam 12 siang. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Resiko kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api Kampung Sumurbor, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat akhirnya mendapat perhatian serius dari PT KAI Daup 2 Bandung. Panduan dan petunjuk perjalanan palang pintu otomatis beserta pos penjagaan kini mulai dibangun di perlintasan tersebut. Selama ini area perlintasan hanya mengandalkan palang manual dan penjagaan sukarelawan. Ratusan mahasiswa BMSI Jabar menggelar aksi Indonesia Gawat Darurat dengan long march dari ITB dan membuat lingkaran penutup jalan di perempatan Dago Cikapayang, Jumat 11 September 2026. Aksi tersebut menuntun tanggung jawab pemerintah terkait penanganan bencana alam, evaluasi kepemimpinan good government, serta meminta penghentian program MBG dan koperasi Desa Merah Putih. Warga Kabupaten Bekasi dihebohkan dengan beredarnya video yang diduga memuat pernyataan kontroversial dan menyinggung Nabi Muhammad serta syariat Islam. Video tersebut diketahui menampilkan Asep Setiawan atau yang dikenal dengan nama Abah Setu, pimpinan Majelis Zikir Nurul Hikam di Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Pihak kepolisian juga memastikan proses terkait dugaan pelanggaran hukum masih didalami dan yang bersangkutan sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101,5 Dahlia FM. Dahlia. Dahlia. Tatar Sunda. 101,5.

0: wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10.
0: Dipersembahkan oleh

Dalia Bandung goyang sik asik keluarga Dalia masih tetap di Dalia Tat Persunda di sarangan kuning buah makolera warga Dalia orang langsungkan WhatsApp atau salabatnya ke 08 1 222 1 05 ayasa. Halo Kangjang pak kemitan Cinambo nuju panteng neneng mangga wilujeng siang neng bulbul sehat salawas nanya digoyang kamu sadana wargi Dalia wae mangga bulbul sareng mas bro hadir di Maroko Ciamplas Bandung Barat atur nun akang teras aya mamah gani di Bojong Kalapa damang ayo uwa uci neng bulbul di jalan suci wa uci hatur nuhun digoyang kanggo sadayana wargi Dalia wae nya aya oge ai si Oni ka mana si Oni kaleresan nuju apel sorote boga ka Bogor wargi Dalia mani Gusti budak teh nya leutik kene teh geus ateuh wargi Dalia aya sadeui ye hai neng Bulma anu santik iya sareng Cilok Contreng Family Ibu Aja Tating hoyong goyang kanggo Ibu Ella Nur Laila Ayah Rivaldo Marwan sareng Mang Aceh oge nuju panteng hatur nuhunnya katapang hadir neng Bulma ayah mamah Pajar hatur nuhun mungkin neneng cing sehat lancar rejekin hatur nuhunnya. Assalamualaikum hey penyiar terhormat penyiar favorit neng Bulma Kolera Aibeng MPH Naringgul Cianjur Selatan digoyang kanggo sadayana wargi Dalia wae. Neng Bulma Kolera Mama Lilis Ciwide Mama. Ulah hilap neneng enjing bakal hadir di Pasar Ciwide mamanya. Neneng Ayi Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwide oge Nenek Ica. Nah, abay atuh nenek kan neneng nuju di sekap ieu teh ieu. Aya Neng Bulma Pak Ahmad Jailani nuju panteng digoyang kanggo sadayana wargi Dalia wae nya. Ke urang jeung geuni wargi Dalia ulah ka mana? Masih tetap di Dalia Tatar Sunda di sarengan Koneng Bulma Kolera. Panteng radio Panteng Dalia, enak-enak langgamnya Dalia. Prung. Ah, go go go. Go.

Idahlia

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clinic mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara.

Media sa tupaket Umro, Planet Motor Medic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Koko, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung dan 56 tahun Radio Dahlia Juara. Ngajakin warga Dahlia buat nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Hari Sabtu, 12 September 2026 dari alun-alun Ujung Berung. Rasakan kemeriahan dan keseruan acaranya mulai dari pagi hari sampai dengan kick off berlangsung.
12: Acara akan dimulai dari senam massal jam 6 pagi, siaran bareng penyiar-penyiar idola Radio Dahlia FM, hiburan musik, door prize, game seru, dan masih banyak lagi. Dan buat wargi yang mau beli tiket gelegar jalan santai, bisa beli juga langsung di alun-alun Ujung Berung saat acara berlangsung. Jadi, tunggu apa lagi wargi? Hayu kita senam bareng Hydro Koko dan nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Live dari alun-alun Ujung Berung Bandung. Acara ini gratis.
11: Persembahan Hydro Koko, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
13: Pagi, Bu.
14: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
13: Udah dong, Bu.
15: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
13: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
14: Siapa dulu dong ibunya?
13: Iya, Ibu memang paling hebat.
15: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
13: Pastinya dong.
14: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
15: Oke, Ibu.
11: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Sunda di 107.5 Dahlia FM.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

dan lihat juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Terpangkeun sareng Bapak Tarkum, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun amren. Kuma karaos teh ieu penyawat, Pak. Ya, yang biasa ya ieung teh terasa sare lambung mah. Motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju di istiarkeun nganggo landung naon, Pak? Alpha Propolis. Alhamdulillah karaos lambung mah geus aya beres. Ayeuna tos F sabaraha botol? Atuh abi resep 3 botol. Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
2: Enjing ngeunep tes, siang ngelep tes, senten ngelep tes, ya nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes karasa karaosnya ya enak itu ta, meser tilu gerus karaos karasa.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Dahlia Tatar Sunda. Dahlia Tatar Sunda. Memang tiada dua.

Ini konsen juga sama lima dalia FM anunggo yang sikasi kuarki dalia. Masih tetap di dalia tatar Sunda. Di sarangan koneng bul makola era kuarki dalianya. Pokoknya mah September esnanon. Stay tune terus di dalia. 50 genap tahun dalia juara. Semakin gelegar semakin juara. Eh kuarki dalia ulah hilap. Ayo nanti kan kaping 12 kuarki dalianya. Berarti tinggal 28 dinten deui. Menjelang gelegar 50 genap tahun dalia juara. Semakin gelegar semakin juara warga Dahlia. Dinten Minggu 11 Oktober 2020 genep mulai ti jam genep enjing-enjing di lapangan Lega-Lega Bandung warga Dahlianya. Pokoknya mah bareng-bareng kita bergoyang bersama alam Mbah Dukun. Aya Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, Charlie Setia Band dan masih aya ketang bungsu Bandung warga Dahlia aya namanya. Pokoknya mau menangkan door prize, ayah puluhan juta rupiah, artos, terus ayah sepeda listrik, dua motor metik, terus ayah satu paket umroh. Kamu nih capek, mesti lu lompatan. Bunyai, haturan. Mama Bayu SMK Gunadarma, Cicalengka Oge, ayah Ponti, digede bagi Oge haturannya.

0: Dadah, ini aku naon ngirim naon di nyata. Santi di kopo haturan. Aya butati di Uber. Kang Deddy Kurniawan Damang. Mau nanya obat mata masih sok sumping ka dia. Pakai agus cibo oge haturannya digoyang kang sadana wargi Dahlia wae. Teati kopo atos. Ini naon ieu geus di Dahlia. Aya IRB. Aya Majalaya Astriani nuju panteng. Urang kada kenapa nang Elsa?
1: Halo.
0: Dahlia Tatar Sunda.
1: Asik atuh pru a go ya.
0: Mama.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Baik-baik sayang.
0: Mama lagi apa?
1: Ah, mama teh karektos dangdos sok dolis eta bade ieu.
0: Mereka mana?
1: Bade mangka.
0: Ah. Terus di kumbah. Terus di kecerotanku minyak sengit, mama.
1: Ya,
0: Ayam buat. Mama bau. Bau, nenek gak mau mama bau.
1: Nah, nenek siaran tuh juga di atas awan. Minyak anginnya gelebung.
0: Nah, iya dah, Gus. Gus, iya dah, Lia. Ayo, mama. Mama baru aja ngelola.

0: Senjang gejet di Milo.
1: Senjang gejet. Nah, jadwalnya ke poha deui ya eta teh.
0: Eta mah.
1: Lain lain senjang gejet eta mah ieu. Naon mah jadwalna? Karawang. Oh, iya. Goyang Karawang. Kamu saha mama?
0: Kamu neneng di payungnya, mugia panjang ispa, sehat, dan murah rezekinya, neneng bubur. Kamu Danu, IRB, Kang Genta, Teh Nado, Teh Om, Neneng Isa, Teh Isa, Wang Uci, Neneng Jebed, Ayah Sugi, Mamski, Santi Kolpo, Icibai, Datu Glowing, Lukman Baros, Parete Burete, Sugar, Doain, Erni, Mama Putri, Bunda Dinda, Bunda Yang Separija, Kabut Ungu, Arno, Napoleon, Rocky, Ponti, Ade Caridin, Hari Pasko, Mama Lilis, Wenjoy, Teh Yati Bonita, Teh Ririn, Madun, Aman Abadi, Teh Lusin, Teh Itul.
1: Gocin.
0: Gocin buat suami tercinta aja.
1: Bangga. Atur mama panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung, ah, go, ya.
1: Oh ya, ini jadi.
2: Dahlia tetap senda asik atau pun ah gege-gege ya.
1: Iya teh, apa kabar?
2: Alhamdulillah, saya Neng.
1: Nuju naon?
2: Abis nuju masak Neng.
1: Tayati mana hoyong dipang nyanyikan ku Tayati.
2: Nah.
1: Lagu di pucuk pohon cemara. Di pucuk pohon cemara. Coba.
2: Ih, ngagawekan kolot ya.
1: Mulai kainya.

0: sepanjang
1: bersiul-siul
0: sepanjang
1: malam.
0: Stop terus. Ayo. Kan dengan tak jemu-jemu
1: dengan tak jemu-jemu
0: mengangguk ngangguk sok
1: mengangguk ngangguk
0: sambil bernyanyi
1: PK ya
0: trilling trilling trilling trilling trilling.

0: Kak.
1: Kemon panggilnya si Iman IRB-nya. Ontrok tuh man ngomong Tehyati sang kurang obat nah gitu. Tehyati dah emang benar katang Tehyati mah kurang obat.
0: Ya Iman. Saya bi kekesek maneng.
1: Cekek tuh man si Iman.
0: Gerek dibayar jamu 12 ame gacor.
1: Kang usaha tuh Tehyati.
0: Di gayana kan gedeng gulmanya sing sehat seterasna neng sing seerjobna nya. Terus nganggo OPP. Teh isar ibun ogi teh di padalar.

0: Toko nama Kang Donene Ica, Teh Isu bisa daya nawargi dahyanya?
1: Goyang Kang, goceng Kang Sahar. Digacin,
0: Kang Go Eneng, sarang Kang Go Piti.
1: Mangga.
0: Hatur nuhun.
1: Sami-sami pantang lah dia.
0: Bantu Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, pereng ah, gogo-gogo.
1: Wargi Dahlia, wah kamu mananya, masih tetap di Dahlia Tatar Sunda, pantang radio. Pantang Dahlia, enak-enak. Langgamnya Dahlia, pereng ah.

Eta gara rekamana heula tuh, tong ke mana-mana. Saatos ieu, urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well...

Jelaskan WhatsApp anu tos lah lebat ke 08 1 222 1 05. Ayah Mama Jidan Jikri nuju panteng. Kang Aep di Bubat Damang. Aden Cicalengka. Neneng meni centilnya biasa da awewe atau neneng mah. Tetong dikitu-kitu ya. Gus wajar. Sebagai awewe neneng centil mah wajar. Wagi dalianya. Ayah Ciao di Karapitan nuju panteng. Hai Teh Isar. Dora kasih neneng. Kumaha abi we. Ayah IRB nuju panteng oge. Haturan kanggo Nenek Ica Teh Ati meni digugunya kudu atuh. Ayah Neng Bulbul hoyong digorowokeun atus na neneng saha ieu teh. Aya jual di Rancasagata nuju pantengnya digoyang kanggo sadayana wargi Dahlia wae. Teu karaos wargi Dahlia dela tetar Sundana tos rengse. Mudah-mudahan mingon payun urang tiasa patepung lawung pamprok jongok deui. Patepang rarai dina raraga Dahlia tetar Sunda wargi Dahlianya. Pokona mah hatur nuhun kanggo semuanya. Aku Maisi ya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prong. Go, go, go.

0: Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan?
1: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik azik. September, S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Wargi Dahlia udah jam 1 siang. Di hari Sabtu ini ada Ranti yang bakal nemenin wargi Dahlia selama 2 jam ke depan sampai jam 3 sore nanti. Ditemenin sama langgam-langgam pop kesukaannya wargi Dahlia. Di Dahlia Indonesia Pilihan. Brung, go, go, go, go ya.

0: Aduh. Hari ini kayaknya bakal ada semangat yang menggebu-gebu dari warga Bandung, warga Dahlia. Karena apa? Iya, karena hari ini akan digelarnya pertandingan Persib melawan Persija Jakarta, warga Dahlia, nanti sore. Waduh. Persiapan konvoy kayaknya untuk para wargi-wargi Bandung hari ini, wargi Dahlia. Kira-kira nih, menurut wargi Dahlia nanti skor yang akan diraih Persib sendiri hari ini berapa? Melawan berapa nih wargi Dahlia? Aduh, aku juga jadi deg-degan, jadi penasaran dan juga gak sabar pengen nobar Persib ya. Walaupun mungkin kayaknya nanti kita nobarnya berbeda, wargi Dahlia ya. Ada yang bakal ke ujung berung gak nih hari ini buat nobar Persib barengan sama wargi Dahlia? Siap-siap kita seru-seruan di sana barengan sama Dahlia, pastinya wargi Dahlia di ujung berung, wargi Dahlia ya. Sama-sama nobar Persib hari ini, wargi Dahlia melawan Persija Jakarta. Ada yang bisa menebak nggak dikira-kira skornya nanti yang dihasilkan berapa lawan berapa ya, wargi Dahlia ya? Persib menang, jana bismillah warga Dahlia ya. Semoga saja itu mah atau keinginan dari kita para warga Bandung pastinya. Pastinya pengen Persib menjadi juara kembali, warga Dahlia. Waduh, luar biasa sekali. Tapi nih warga Dahlia, kalau kata Bapak Aing ya, kata Kang Deddy Mulyadi sih, pengennya katanya meminta untuk Bobotoh itu enggak ke GBK. Disarani nih dukung Persibnya dari rumah aja, warga Dahlia. Kalau misalnya warga Dahlia sendiri gimana nih? Sementara kalau misalnya dari Gubernur Jawa Barat sendiri, ini meminta Bobotoh enggak berangkat ke Jakarta untuk menyaksikan langsung pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Kalau beliau mengingatkannya para pendukung Maung Bandung agar tidak mengorbankan keselamatan demi hadir di stadion, warga Dahlia. Kang Deddy ini tetap pastinya mendorong Bobotoh memberikan dukungan penuh kepada Persib. Namun menurutnya nih warga Dahlia, dukungan tersebut tidak harus dilakukan dengan datang langsung ke stadion utama Gelora Bung Karno atau SUGBK di Jakarta, warga Dahlia. Nah, tapi ada gak sih dari warga Dahlia yang hari ini udah dari kemarin-kemarin malahan gitu, warga Dahlia ya udah kayak sepenuh hati aku mah pengen mendukungnya ke GBK langsung, cina wargi Dahlia. Aduh, ya sudah, hati-hati selalu pokoknya membuat wargi Dahlia ya. Terus juga wargi Dahlia, suntikan energi dari ribuan Bobotoh untuk Persib Bandung ini sebelum menghadapi Persija Jakarta. Ini sangat meriah dengan nyanyian dan juga flair yang menambah semangat tim pastinya, wargi Dahlia. Wah, gila sih ini. Semangatnya dari para Bobotoh Bandung ini sangat luar biasa sekali, warga Dahlia ya. Dan juga untuk Viking Persib Club, ini lebih memilih dukung dari Bandung, warga Dahlia. Dengan nonton bareng untuk menghindari perjalanan ke Jakarta demi keamanan. Nobar sendiri, salah satu titiknya akan dilaksanakan di Pasar Kreatif yang siap digelar hari ini, warga Dahlia. Wah, bebas deh warga Dahlia ya memilih untuk nobar Persib di mana saja, yang penting utamakan juga keamanan dan juga keselamatannya, warga Dahlia. Apalagi nih, perkiraan cuaca Bandung hari ini, warga Dahlia, untuk suhunya sendiri lumayan tinggi. Ini kisaran 17-31 derajat Celcius, warga Dahlia. Jadi untuk warga Bandung, ini disarankan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pula, warga Dahlia. Ingat, fisiknya juga harus dijaga, warga Dahlia ya. Jangan sampai semangat untuk mendukung Persibnya menggebu-gebu, tapi melupakan keselamatan fisik warga Dahlia sendiri. Jangan pokoknya nama ya, utamain juga keselamatan dan juga keamanan. Prediksi macananya Persibnya 2, Persijaannya 0 lagi. Itu kata Kang Rian mah, kalau kata warga Dahlia yang lain gimana nih? Yang jelas untuk menyemangati Persib juga, kita semangatin diri kita dari saat ini, warga Dahlia, dengan apa? Dengan menumbuhkan mood hari ini mulai dari sekarang. Pastinya kayaknya dengerin lenggam favoritnya warga Dahlia bisa numbuhin mood warga Dahlia ya. Jadi langsung aja nih dikirim rekaman lenggamnya warga Dahlia ke 0811-222-1015. Mau diketik boleh, mau voice note boleh, mau telepon Ranti juga pastinya boleh, warga Dahlia, ke 73028 atau ke 73117110. Nah, kita kayaknya bakal langsung angkat telepon dulu, warga Dahlia, untuk dua penelpon di interval pertama ini. Kira-kira ada siapa yang bisa terangkat? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Kemana suaranya? Kemana suaranya, kenapa menghilang suaranya sudah diangkat ini? Ya sudah, dicoba lagi kalau begitu ya. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Digoyang balik dong, aduh. Ada manusia-manusia yang lahir di tengah peradaban warga Dahlia ya.
1: Peradaban apa?
0: Peradaban dinosaurus kebetulan Kang IRB ya.
1: Emburan.
0: Kamu kan memang datang dari masa lalu aku.
1: Masa sih?
0: Gestang tuh ya, karena sudah lama sekali tidak menelpon kita, tidak berjumpa di udara.
1: Iya, aja,
0: aku ada aja. Ya kamu kesininya hari apa? Kamu kesininya hari apa?
1: Setiap hari kesana.
0: Justa kamari eueuh ieu sadara teu sanggupnya. Baiklah Kang RB, kamu pengen request langgam apa siang hari ini?
1: Ada apa yang di depan?
0: Di depan ada komputer, ada handphone, ada mic-nya, ada mixer, radio Dahlia ya, ada kaca ya, ada ruang siaran banyak.
1: Iya, Teranti namanya.
0: Apa tuh?
1: Anuker viral Teranti.
0: Nah, oh banyak atuh yang lagi viral mah atuh ya. Sesi potret, di mana? Sesi potret sak atuh mau digocin buat siapa?
1: Buat Teranti yang cing sehat. Teranti nate kali itu teta ujung berung.
0: Aku bekerja kembali, Besti. Aku harus mencari cuan karena belum ada yang menafkahi, jadi aku harus menafkahi diri sendiri.
1: Gerak-gerak
0: move on, tangan deh. Sadar, iya. Enggak, saya tamanya tuh sanggup. Ya sudah, terima kasih Kang IRB.

0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah aku sehat. Nenek gimana, Nenek sehat?
0: Alhamdulillah, Nenek baik-baik sayang.
1: Alhamdulillah, Nenek mau request langgam apa Nenek siang hari ini?
0: Pengen teh hijau aja deh.
1: Boleh dong, mau digocin.
0: Digocin buat Neng Ranti, semoga sehat selalu. Ya, semakin amin. Banyak jobnya yang berkah.
1: Amin, hatur nuhun Nenek sehat selalu juga ya.
0: Iya, sami-sami, amin. Doa yang sami juga ya buat Neng Ranti.
1: Siap dong panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung, ah, go, goyang.
1: Digoyang balik dong. Oh iya, buat Orgi Dahlia juga nih, yang kayaknya hari ini aku lebih milih ke GBK aja deh, cerita Ranti ya. Di perjalanan pasti jauh Orgi Dahlia ya. Hati-hati juga nih, kalau misalnya nanti udah kerasa capek, udah pegel gitu kan ya jalan dari kendaraannya diparkirkan menuju ke GBK-nya. Udah pasti bakal ngerasa capek, pegel dan nyeri otot gak sih Orgi Dahlia? Jadi ini mah antisipasi Orgi Dahlia ya. Jangan lupa kamu sedia yang namanya Hotin Cream Orgi Dahlia. Biar udah mas semangatnya menggebu-gebu, fisiknya juga aman terkendali Orgi Dahlia. Dan tenang aja, Hotin Cream ini gak lengket, gak berbekas dan juga gak ninggalin bekas putih di kulit dan juga di baju. Hotin Cream juga cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan capek pegal setelah olahraga Orgi Dahlia. Sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen juga Orgi Dahlia. Hotin Cream juga tersedia dalam beberapa varian. Ada Hotin Cream Original, Hotin Cream Strong, ada Hotin Cream Aromaterapi, Hotin DCL. Ini untuk redain rematik, keseleo, nyeri otot dan juga nyeri sendi. Ada Hotin Koyo Aromaterapi, Hotin Balsam yang extra hot, ada Hotin Go yang dilengkapi aplikator dan juga cap pijat. Ada Hotin Tube ukuran 30 gram. Ini yang travel size, harganya 10 ribuan aja Orgi Dahlia. Cocok nih dibawa kemana-mana. Terus juga ada Hotin Hot Spray. Ini tinggal semprot, saat pemanasan capek pegel kram langsung hilang. Ada juga Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Pokoknya mah Orgi Dahlia ya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam atasi capek dan pegal. Follow juga Instagramnya di @hotincream.id dan TikToknya hotincreamiden.

saya Cyber Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

Galia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Galia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Masih di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan barengan sama Ranti Wargi Dahlia sampai jam 3 sore nanti. Wargi Dahlia gak kerasa tahu, tinggal 29 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun dari juara semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi. Wargi Dahlia, siapa nih yang belum beli tiket gelegarnya Wargi Dahlia? Ayo disegerakan dibeli, takutnya keburu kehabisan, nanti kamu misu-misu, nanti kamu marah-marah lagi, aduh aku gak kebagian nih, aku gak dapat kaos gelegarnya nih Teranti. Jadi mendingan dari sekarang Wargi Dahlia, langsung aja dibelinya ke Burangrang 28 Bandung, harganya Rp35.000 Wargi Dahlia ya. Siapa tahu nanti Wargi Dahlia bisa berkesempatan dapetin door prize-nya, ada satu paket umroh, dua motor metik, ada satu sepeda listrik, sama ada uang tunai puluhan juta rupiah Wargi Dahlia. Didoain deh, semoga menang tahun ini Wargi Dahlia ya. Jangan lupa juga nanti kita bakalan bareng-bareng bergoyang sama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben, dan ada kesukaannya warga Bandung ini mah ya. Nanti kita ketemuan sama Bungsu Bandung Wargi Dahlia. Waduh, siap-siap bergoyang, siap-siap nyanyi bareng pokoknya Wargi Dahlia. Kalau misalnya Wargi Dahlia agak, aduh kayaknya agak kurang deket nih ke Radio Dahlia, tenang aja. Penjualan tiketnya juga setiap Sabtu sama Minggunya ada di Tegalega Gerbang Otista Wargi Dahlia. Dari jam 6 sampai jam 10 pagi aja Wargi Dahlia ya. Tapi siapa tahu Wargi Dahlia bisa ya bareng-bareng gitu nitip ke rekannya, ke temennya, ke saudaranya, sekalian ke Burangrang juga bisa aja Wargi Dahlia. Pokoknya ditunggu deh kedatangannya nanti hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Halo Besti, it's in a hello. Nanti pengen dong langgamnya dari Pak Getos yang kehadiranmu, boleh. Pantengin terus Kang Arifin ya. Nanti mau ngasih info yang happy-happy dulu Wargi Dahlia, buat Wargi Dahlia dan juga buat bunda-bunda khususnya ya. Pasti happy banget kan kalau misalnya tiap masak enak, si kecil selalu nambah makanannya Wargi Dahlia. Udah gak ada lagi tuh drama susah makan, badannya ceking dan juga gampang sakit. Karena sekarang si kecil jadi makin sehat dan juga gemoy-gemoy Wargi Dahlia. Pengen tahu gak nih rahasia si kecil jadi hobi makan apa? Rahasianya adalah cukup kasih si kecil biolisin vitahani. Karena biolisin vitahani ini bikin si kecil jadi lebih lahap makannya dan juga berat badannya lebih ideal Wargi Dahlia. Biolisin vitahani juga udah diteruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan enggak gampang sakit. Jadi segera dapetin biolisin vitahani di apotek, e-commerce favoritnya Wargi Dahlia, atau Benofarm official shop sekarang juga. Biolisin vitahani, tentu biolisin vitaminku. Aku pengen ngangkat satu penelpon dulu ini Wargi Dahlia, satu penelpon aja di talk saat ini. Kira-kira siapa yang bisa terangkat, kita langsung angkat ya. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Masih satu, rumah goyang.
0: Di Gayang Baling, seperti apa ini?
1: Petri, di Majalaya, Petra.
0: Aduh, ada orang Majalaya. Coba, aku pengen nanya dulu, Tessy, kamu udah beli tiket gelegar atau belum ini, Teh?
1: Belum.
0: Ya kenapa suka belum ya? Apakah kamu tidak ingin berjumpa hari Minggu di lapangan Tegalega Bandung?
1: Ya ingin, Atri.
0: Ya udah, Atri. Ditunggu pokoknya maaf ya, pokoknya nanti tanggal 11 kita harus berjumpa Tesrinya.
1: Iya, kita
0: lah. Siap, kalau gitu siang hari ini mau request langgam apa?
1: Pengen cinta biru, Teh Lantik.
0: Cinta biru, mau digocin buat siapa?
1: Gocin buat Teh Lantik yang cantik dan Wargi Dahlia aja.
0: Oke, terima kasih Tesri.
1: Sama-sama cantik.
0: Panteng radio.
1: Pasang Dahlia,
0: enak-enak
1: kalau
0: kamu ngasih Dahlia. Perhah,
1: go,
0: goyang. Digoyang balik dong. Aba Iwan, oh menirasa. Cerkih lah, itu masa papnu bahasa etanya. Itu masa foto yang waktu itu kamu pernah kirimkan kepada aku. Tapi terima kasih loh, udah beli tiketnya luar biasa. Kang Jajat Pasko juga sudah hadir. Pengen langgamnya lintasan yang sama di gocinya buat Heranti. Sarang Persib Day, cernanya siap. Udah dong, ih keren. Sama siapa nih? Bentar, gak ada namanya nih. Sama Z. Yes, kamu namanya siapa ya? Pokoknya tapi terima kasih. Itu mah gak borong, besti menerasapnya. Kang Ade di Cicalengka juga terima kasih sudah pantengin langgamnya. Radio Dahlianya, langgamnya pengen cinta biru. Oh, sehati sama Tesri Majalaya ya. Digacinya membuat semuanya Wargi Dahlia aja. Hatur nuhun, siap. By the way, Wargi Dahlia, udah hari Sabtu aja nih, udah weekend. Udah pada mau main kemana, warga Dahlia liburan kemana weekend ini? Kalau misalnya bingung, liburannya ke Trans Studio Bandung aja warga Dahlia. Aman, gak perlu kena sinar matahari ya. Terus juga warga Dahlia bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin. Dan saksikan juga live show yang spektakuler. Tiketnya bisa langsung dibeli sekarang di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

Mari kita lihat di bulan September ini, Braga City Walk Bandung lagi ngasih banyak event seru buat warga Dahlia loh. Setiap weekend nih ya, bakalan hadir Bandung Culinary Carnival by Egypt. Terus ada influencer brand fashion setiap weekendnya. Ini buat para pengunjung bakal dimanjain sama berbagai model dan juga koleksi fashion lokal brand. Terus ada percussion attack untuk para penikmat musik pada tanggal 12 September alias hari ini warga Dahlia. Untuk para kolektor dan juga pecinta mobil RC, ada RC Drift Championship tanggal 19 sampai 20 September nanti. Terus bakal ada pameran mainan Toylandia by Mizan tanggal 25 sampai 30 September. Seru-seru banget kan event bulan September ini di Braga City Walk Bandung. Jadi buat warga Dahlia segera ajak teman, sobat, bestie, pacar, mantan, keluarga, anak, suami, istri, mama, papa, kakek, nenek, saudara-saudaranya. Pokoknya buat jalan-jalan seru-seruan bareng di Braga City Walk Bandung. Info lebih lengkapnya, follow aja Instagramnya di @BragaCityWalk ya. So, don't forget, meet me at Braga. Halo, kawasan Ciamis sudah menyapa siang hari ini. Terima kasih. Pindah jam berapa, Beb? Pindah jam, Beb. Senang. Oh enggak, aku menambah. Jadi siangnya ada, malamnya ada. Begitu, Kang Fris. Ya. Ada Teh Yeni sudah hadir. Terima kasih penelan jamnya Fajar Nur. Cina kemarinnya sarwa besti. Ah, asa Fajar Nur lagi ya. Kang Irfan di Cisaranten juga sudah hadir. Pengen requestnya We Will Be Stay Behind You. Cina dari kuburan Teranti. Digoyangnya buat Teranti duluan. Sehat selalu juga buat warga Dahlia. Siap. Bebe Penyari juga sudah hadir dengan requestan langgamnya Juicy Lucy Gurun Hujan. Ah, aku kalau misalnya gak dengar band ini tuh kayak suka keinget sama gosip-gosipnya begitu ya. Warga dari yang sekarang lagi hot jelotot. Aduh, lagi ada gosip dari band ini yang lagi hot jelotot karena pengcancelan itu warga Dahlia. Ah, terus anggap aku gak mau jadinya ngegosip. Daripada ngegosip, mending aku ngasih info lagi buat warga Dahlia. Buat warga Dahlia nih ya, setiap muslim pasti punya impian untuk bisa pergi beribadah ke tanah suci untuk menjadi tamu Allah. Iya kan? Nanti juga pengen warga Dahlia. Pokoknya jangan tunda lagi niat dan keinginannya wargi untuk pergi umroh, mau itu sendiri, bareng keluarga, atau bareng teman-temannya. Amaya Tour Indonesia siap banget mewujudkan perjalanan umroh ke tanah suci dengan pelayanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing pastinya. Dengan fasilitas terbaik, hotel dan juga transportasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air. Jangan tunda niat baiknya wargi untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Tersedia keberangkatan umroh bulan Oktober, November, dan juga umroh plus Cina di bulan November. Info dan konsultasinya hubungi aja ke 0811-105-564. Follow juga Instagramnya di @amayatour.id. Selamat siang nih warga Dahlia yang sudah bergabung. Ada Misty. Tapi besok Radio Dahlia mau ke Pasar Soreang. Pasar Soreang masa hari ini ya Mas Tomo ya? Pasar Soreang hari ini kalau gak salah besoknya Ciwidey. Ciberem Ciwidey besok. Kalau besok Ciberem Ciwidey sama Tegelega Gerbang Otista untuk penjualan tiket gelegar 56 tahunnya. Begitu. Mas Bro dari Maroko Ciamplas, selamat siang, selamat bergabung. Langgamnya dukung aja Cina ya. Ada Mama Lilis juga hadir dari kawasan Ciwidey lagi panteng pengen langgamnya lintasan yang sama. Juga ingin buat Bayati Jamu, Tai Sugi, Kang Danu dan semuanya warga Dahlia. Siap. Kayaknya dari tadi tuh banyak banget gitu ya yang pengen langgam lintasan yang sama teh gitu. Tuh, aduh, apakah lagi, memang lagi ya harinya pergalauan duniawi hari ini warga Dahlia. Tapi enggak, tuh ya harusnya lagi perhappy-happyan. Tapi biasanya warga Dahlia kalau misalnya lagi berkegiatan ditemenin sama langgam-langgam yang galau, bawaannya malah semangat warga Dahlia. Jadi ya udah, nanti play dulu Meiska ini dengan lintasan yang sama untuk nemenin warga Dahlia siang hari ini. Biar makin semangat yang lagi pada beraktivitas dan juga mungkin ada yang lagi relate sama lagunya. Tapi semoga galaunya gak makin menjadi-jadi warga Dahlia. Yang jelas pantengin terus nantinya di DIP sampai jam 3 subuh nanti. 3 sore. Prung ah, go. Goyang.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Goyang.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.

0: peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Bazar Murah Utama bantu warga peroleh kebutuhan pokok. Pemkot Bandung didorong lebih awasi penggunaan adminduk. OPD di Pemprov Jabar bakal dirampingkan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Kegiatan Bazar Murah Utama yang digelar pemerintah Kota Bandung untuk membantu warga mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Saat menghadiri kegiatan Bazar Murah Utama atau Bazmut Triwulan 3 di Lapang Puter pada Jumat 11 September 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, bazar digelar selama 2 pekan berturut-turut di sejumlah lokasi, bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti Bulog, distributor, pasar modern, termasuk para pelaku UMKM. Di sisi lain, Farhan mengakui terjadinya kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok karena musim kemarau, antara lain harga daging ayam karena produksi tidak bertambah namun jumlah suplai ke pasar turun, karena sebagian digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Bazar murah ini digelar selama 2 minggu berturut-turut, tujuannya untuk membantu masyarakat mendapatkan akses terhadap barang-barang murah yang kita subsidi. Karena kalau inflasi betul-betul sangat tergantung kepada distribusi. Nah, distribusi ini yang akan kita intervensi terus, memastikan bahwa distribusi barang kebutuhan pokok ke Kota Bandung itu tidak berkurang dan tetap melimpah barangnya. Karena inflasi di Kota Bandung itu sangat tergantung kepada distribusi. Kalau ini sebetulnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan harga yang disubsidi. Memang kita tidak bisa terus-menerus memberikan harga disubsidi, tetapi dengan beras SPHP yang kita subsidi, beberapa kebutuhan pokok seperti daging, telur, sayur-sayuran yang disubsidi, maka masyarakat juga bisa mendapatkan harga kebutuhan pokok sehari-hari yang murah, khususnya untuk daerah sini, termasuk di dalamnya ada minyak kita juga subsidi.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, kegiatan Bazar Murah Utama digelar selama 2 pekan di 30 kecamatan di Kota Bandung secara bergantian. Setiap harinya bazar berlangsung di 3 kecamatan secara serempak. Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan penyelenggaraan pada Jumat 11 September 2026 merupakan hari terakhir dari rangkaian Bazar Murah Utama Triwulan 3 tahun 2026. Menurutnya, komoditas beras, minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita dan telur menjadi barang kebutuhan pokok yang paling banyak dicari masyarakat pada saat bazar. Seperti dilaporkan reporter Evida Mayanti, Roni mengatakan selama 2 pekan bazar, jumlah pengunjung yang hadir diperkirakan mencapai 7.000 orang dengan omset sekitar 2,2 miliar rupiah.
3: Untuk yang disubsidi hanya dari Bulog, kalau ini dari para distributor memberikan diskon dan dari toko retail. Di 30 kecamatan, hari ini di 3 kecamatan, di Kecamatan Coblong, Cidadap, dan Bojonggola Kaler. Hari terakhir, pengunjung alhamdulillah rata-rata di kisaran 200-250 orang per titik Pak Wali. Jadi kalau dijumlah itu kurang lebih sekitar 7.000 pengunjung. Kemudian untuk omsetnya sampai hari kemarin itu di angka 1,9 miliar Pak Wali. Jadi kalau tambah 3 titik ini kurang lebih di angka 2,2.
1: Pemerintah Kota Bandung diminta lebih ketat penggunaan dokumen administrasi kependudukan atau adminduk seperti kartu tanda pengenal atau KTP. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, karena saat ini pelaku kejahatan mudah menggunakan KTP milik orang lain untuk kepentingan pelaku, antara lain judi online atau judol dan pinjaman online. Reporter Agustin Purnawan melaporkan Andri meminta pengamanan data adminduk diperketat, termasuk oleh pihak kepolisian serta dinas sosial, juga dinas kependudukan dan catatan sipil.
4: Saya mendapati beberapa kepala keluarga waktu reses kemarin bahwa ada lansia yang dimanfaatkan KTP-nya kemudian dipakai untuk judol dan lain-lain. Maka saya kira dalam konteks ini, pertama, mekanisme sanggah, banding, dan usul ini harus kita perkuat. Saran saya kemudian teman-teman di pemerintah daerah, Dinsos yang punya PSKS, kemudian dilibatkan dan diperkuat Pak fungsinya dalam langkah mempercepat proses pemungutan data.
1: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-216 Kota Bandung, GRID Bandung berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung kembali menyelenggarakan kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum GRID Bandung Kikit W. Sugata mengatakan, selain bazar bayar pakai sampah, termasuk penerimaan sampah, berbagai kegiatan lain juga digelar antara lain lomba kreativitas membuat dan menghias tempat sampah, bazar UMKM 30 kecamatan, dan lomba kreativitas menyanyikan jingle lagu bank sampah. Di samping itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu 12 September 2026, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana merampingkan struktur organisasi perangkat daerah atau OPD dengan menggabungkan sejumlah instansi yang memiliki fungsi serumpun atau pekerjaan yang saling beririsan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, penggabungan dilakukan sebagai bentuk efisiensi birokrasi dan anggaran pemerintah daerah. Nantinya anggaran hasil penghematan dialihkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Gubernur berharap dengan adanya penggabungan atau perampingan, struktur OPD akan semakin sedikit namun tetap memiliki banyak fungsi.
5: Misalnya Bapeda disatukan dengan Litbang, kemudian lingkungan hidup ditambah unsur tata ruang, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan disatukan menjadi satu kesatuan, Badan Keluarga Berencana Pelindungan Ibu dan Anak disatukan dengan Kependudukan, kemudian PSDA disatukan dengan Keciptakaryaan, terus Pariwisata disatukan dengan Pemuda Olahraga dan Kebudayaan. Jadi itu ya efisiensi, agak strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak. Kan itu juga berdampak pada biaya rutin pemerintah, kantor, perjalanan dinas, ATK, macam-macam lah. Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pembiayaan Provinsi Jawa Barat akan lebih besar untuk kepentingan pembangunan, terutama layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
1: Perubahan status desil kesejahteraan masyarakat mulai menuai kekhawatiran karena berpotensi berdampak terhadap akses masyarakat terkait sejumlah program bantuan pemerintah, termasuk bantuan sosial dan sektor pendidikan. Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat A. Yamin mengatakan, penggunaan desil sebagai salah satu dasar penentuan penerima bantuan pada dasarnya cukup logis. Namun sistem pendataan harus terus diperbaiki agar mampu mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Reporter Suparno Hadisaputro kembali melaporkan, Yamin meminta pemerintah pusat mengevaluasi mekanisme pendataan agar data kesejahteraan masyarakat benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
6: Ekonomi masyarakat itu kan bisa saja yang desil 4 naik desil 5, desil 5 naik desil 6, desil 6 balik ke desil 3, bisa saja kan. Itu kan ekonomi, tergantung kemampuan uang kan, walaupun ada standar lain yaitu kelayakan tinggal kan. Itu ketentuannya. Itu sistem yang sekarang menentukan desil itu harus betul-betul dikaji oleh pemerintah pusat. Karena banyak teknis desil itu yang harus diperbaiki. Pertama, kondisi realnya itu desil 4, tapi hasil dokumen dari pemerintah itu masuk ke desil 5, desil 6.
1: Sebanyak 653.000 butir obat keras tertentu dimusnahkan oleh Polres Cimahi sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam mengatasi penyakit masyarakat atau PEKAT. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, tidak hanya obat keras tertentu yang dimusnahkan, sejumlah barang bukti lainnya juga turut dimusnahkan, yaitu lebih dari 8.000 butir pil psikotropika dan pil ekstasi, 361,64 gram sabu, lebih dari 4 kg tembakau sintetis, serta 38,70 gram ganja. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, pemusnahan juga dilakukan terhadap ribuan botol miras dari berbagai merek dan ratusan knalpot brong.
7: Forkopimda Kota Cimahi dan Forkopimda Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan pemusnahan barang bukti terhadap peredaran gelap narkoba, kemudian knalpot yang tidak sesuai spesifikasinya, dan juga minuman beralkohol atau minuman keras. Dan ini adalah bentuk akuntabilitas tugas kami, dan mudah-mudahan ini akan tetap terlaksana di kesempatan-kesempatan yang akan datang.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
1: yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: tampilan kami Republik.
1: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya.
2: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung yang sik azik. September esnya apa? Stay tune terus di Dahlia 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Masih di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 3 sore nanti ditemenin sama Ranti wargi Dahlia. Dan kita udah masuk ke interval kedua, gak kerasa. Makasih banget buat wargi Dahlia yang masih pada pantengin Ranti pastinya. Dari jam 1 siang tadi wargi Dahlia, biar bikin wargi Dahlia makin happy. Nanti mau ngasih info yang happy-happy juga wargi Dahlia. Buat yang pengen liburan seru dan juga aman tanpa kena sinar matahari, langsung aja liburannya ke Trans Studio Bandung wargi Dahlia. Nikmatin berbagai macam wahana memacu adrenalin dan juga saksikan live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Nah, udah dikasih berita yang happy-happy, info yang happy-happy. Udah waktunya wargi Dahlia juga untuk request lain game. Yang tadi di interval pertama belum sempat keangkat teleponnya sama Ranti wargi Dahlia. Dicoba sekarang telepon Ranti di interval kedua ini di 73028 atau di 73117710. Mau lewat WhatsApp juga boleh banget di 0811 222 1015. Biar makin semangat siang hari ini, pastinya ditemenin sama langgam spesialnya. Kita angkat telepon dulu wargi Dahlia, ada siapa ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Halo.
0: Eh,
1: asik aku berubah, go ya.
0: Meni, lalas kita mau jadi apa Mandai ah?
1: Kantong aku
0: ah. Tuh sanggup ah.
1: Meni jahat kamu.
0: Ih, kamu kenapa meni lemah hati lesu tak berdaya begitu?
1: Ini kan malam minggu.
0: Acan ah, iya mah poe Sabtu kene, can malam berang kene iya mah.
1: Ya tarik dia.
0: Terus naon atau lama ditarik dia jadi naon?
1: Jadi malam Senin.
0: Ah sadar, ah gak semua bener iya mah. Ya sudah Kang Arut, kamu request langgam aja ah, mau request apa?
1: Yang mau di play di depan apa?
0: Yang di depan ini ada pelarian dari Keisha sama Kemarilah Tenang dari Mahalini.
1: Yang kita gitu, pelarian aja lah.
0: Pelarian dari Keisha boleh. Mau ya. Digocin buat siapa langgamnya?
1: Oh langsung gocin.
0: Langsung gocin dong.
1: Oh, gocinnya buat Teranti aja. Ada gak punya map tuh.
0: Siap deh. Ya udah. Kalau gitu hatur nuhun Kang Arnold panteng radio.
1: Panteng dari anak-anak langgamnya dari Punggung Go ya.
0: Digo yang balik dong. Satu penelpon lagi di belakang Kang Arnold wargi Dahlia. Ada siapa ini? Halo, sabar ibu belum masuk. Halo. Ih, baru masuk padahal lo tadi ya. Udah langsung terputus. Coba-coba dicoba lagi wargi Dahlia. Yang baru nelfon dicoba lagi. Aduh, terputus lagi. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Halo. Halo, cantik.
0: Ini sama si... Oh, iya itu sama Kang Danu.
2: Iya dong,
0: cantik. Gusti Nu Agung, suka teh sahab. Bagaimana kabarmu, sehat?
2: Alhamdulillah, cantik. Aku teh lagi ngemil.
0: Lagi apa ngemilikin aku?
2: Kamu.
0: Udah deh Kang Danu kamu jangan ketawa-ketawa kayak gitu deh.
2: Kenapa takut?
0: Bukan, soalnya suara Kenapa? Kamu. Soalnya suara kamu tuh bikin leleh hati aku. Aduh. Pengen ke selanggam apa nih biar siang hari ini makin semangat bekerjanya Kang Danu?
2: Aku pengen liodra.
0: Liodranya yang mana tuh?
2: Tega.
0: Boleh. Mau digocin buat siapa?
2: Digocin sama Kang Kosi cantik jelita sama IRB ya. Mm-hmm. Semua warga Dahlianya sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Kang Danu.
2: Sama-sama cantik.
0: Panteng radio.
2: Panteng radio Panteng Dahlia. Enak ngasih Dahlia Brunga. Go yang au.
0: Digoyang balik dong warga Dahlia. Ini rekasan langgamnya kenapa pada galau ya hari ini? Padahal harusnya lagi semangat-semangatnya. Tapi rekasan langgamnya ada yang pelarian dari Keisha sama teganya kau dari Liodra wargi Dahlia. Semoga aja cuma langgam deh wargi Dahlia ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal pelarian, wargi Dahlia ada gak sih sekarang yang dijadiin tempat pelarian? Kukira jadi rumah, ternyata cuma pelarian sementara. Prung.

0: Rp5
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
2: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Ibu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin Co.
6: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi pantang langgam-langgam pop selama 1 jam nonstop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya.

0: Tidak terasa sudah masuk kembali ya, menyasa baru Kenich nih. Kemarilah tenang dari mahal ini wargi Dahlia. Aduh. Aku mau ini ya, play dulu apa namanya voice note dari wargi Dahlia yang sudah dikirim di WhatsApp.
1: Siang menjelang sore Karanti, Mama Kayla masih ada ini. Karanti, aku pengen langgamnya itu dong dari Noah yang suara dari kepala aku lagi nyortir nih. Salam buat semua wargi Dahlia, spesialnya buat Ami, Atin, tercinta, dan buat Karanti yang selalu fresh. Makasih udah menjadi penyiar kesayangan aku.
0: Aduh, ada tersanggup. Selalu fresh cenanya. Geng balik. Senada aku teh iya, es batu selalu fresh ya. Terima kasih Mama Kailanya. Ada siapa lagi ini?
2: Assalamualaikum Neng Ranti.
0: Waalaikumsalam.
2: Mama Lilis Ciwidey lagi panteng. Minta langgamnya kita usahakan lagi ya sayangnya.
0: Oh udah
2: segitu buat semua wargi dari aja.
0: Siap. Kita usahakan lagi sana langgamnya. Ini ada siapa lagi nih?
3: Selamat siang Kak Ranti.
0: Siang.
3: Hai buah batu hadir. Pengen langgamnya dari Tulus teh hijau.
0: Teh hijaunya Buci udah.
3: Buat Boboto salam dunia.
0: Siap.
3: Persib 3 poin insya Allah.
0: Amin. Siapa lagi nih?
4: Aku hadir. Sambil masak rendang.
0: Cucuan.
4: Langgam dari mahal ini yang nuansa bening. Bantuin trendosin bumbu dong.
0: Kamari cenanya nih tante gak bantuan. Nanti tante ngerana teh. Ih apa ya namanya teh ya? Itulah pokoknya saya lupa ya. Gue sudah ngumpul kemarin gak bantuan prepare kunyit. Ayana ngarendos bumbu. Cik cenah besok apa lagi ya? Besok akan membuat apa lagi Mbak Yati? Setiap hari tiada hari tanpa prepare memasak. Juga merujak. Kemudian semal cemil. Dan ditemani brondong yang luar biasa sekali kegiatan Anda setiap harinya. Sanggup. Ada siapa lagi di siang hari ini? Ada Kang Abai dari Bekasi yang pengen rekesan langgam ini. Kalau misalnya gak dengerin langgam ini warga kali ya. Ranti bawaannya suka ingat masa-masa lampau. Masa dimana aku tuh pengennya berlarian kesana kemari di tengah hamparan perkebunan teh wargi Dahlia. Penasaran gak sih langgamnya apa? Aku mau play dulu satu langgam ini. Kayaknya membuat kita nostalgia wargi Dahlia. Mungkin juga apalagi dengan filmnya yang pastinya wargi Dahlia juga udah tahu. Langgam dari Irwansyah featuring sama Echa Septriasa wargi Dahlia dengan My Heart-nya. Oh, bawahnya pengen berlari kesana kemari di tengah hamparan perkebunan teh wargi Dahlia. Sambil mencari di manakah Farelku berada. Prung ah, go. Goyang.

Udah waktunya untuk pamitan lagi ini teh. Udah waktunya untuk pamitan lagi aja Wargi Dahlia. Ih, gak kerasa banget. Makasih banget loh buat semuanya Wargi Dahlia yang udah pada pantengin Ranti dari jam 1 siang tadi ya. Kang Adi, bantuin aku prepare mantan. Oh, sadar, iya, jangan ya. Tolong buanglah mantan-mantan itu kepada tempatnya ya. Tempatnya di mana ya, terserah ya, mau dibuang kemana saja. Yang penting sudah jangan kamu kukut ya mantan-mantan itu ya. Taeta benar marut. Benar Mama Lilis marut kunyit, cenanya tuh sanggup. Ah, terima kasih sudah diingatkan ya. Aku terlupa marut, cenanya marut kunyit. Ah, benar. Kang Ariel, Kang Wildan, Kang Dedi, pokoknya semuanya Wargi Dahlia, makasih yang udah pantengin Ranti, yang udah kirimin WhatsApp, request langgam, telepon Ranti juga ternuhun Wargi Dahlia. Maaf banget ya kalau misalnya ada WhatsAppnya yang belum sempat kebacain ataupun requestan langgamnya belum sempat keputerin karena keterbatasan waktu. Kita ketemuan lagi di Dahlia Indonesia Pilihannya minggu depan dari Jumat dan juga Sabtu dari jam 1 siang sampai jam 3 sorenya. Jangan kemana-mana, udah ini bakal ada DIP nonstop Wargi Dahlia dan juga hari ini bakal ada nobar di alun-alun Ujung Berung. Jadi segera merapat ke alun-alun Ujung Berung Wargi Dahlia ya. Kita berjumpa sama Dahlia pastinya di sana. Rantinya pamit. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia Berung. Ah, go. Go ya.

Terima kasih Margi Dahlia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah bahwa barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi. Matahari tenggelam dan malam mulai gelap.
0: Dipersembahkan oleh

Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Italia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Wargi Dahlia, sekarang Wargi sedang panteng 1 jam non-stop.

0: penampilan kami Republik
1: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia.

0: penggemar podcastnya abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Yang jomblo. Habis ini siap-siap ya, kita pantengin acara Cari Jodoh di Dahlia. Semoga bisa ketemu ya Wargi sama jodohnya.
3: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung.

0: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Halo Wargi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya Ayu Ting Ting di Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalegam Bandung. Yuk kita meriahkan

0: malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori program primetime drama terpopuler. Kategori program primetime non-drama terpopuler. Kategori non-primetime drama terpopuler. Kategori program non-primetime non-drama terpopuler. Kategori program Ramadan drama terpopuler. Kategori program Ramadan non-drama terpopuler. Kategori berita siang terpopuler. Kategori aktor terpopuler. Kategori aktris terpopuler. Kategori pasangan terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026, Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan JTV.
1: Didukung oleh Wargi Dahlia. Sekarang Wargi sedang panteng 1 jam non-stop dari jam 3 sampai jam 4 sore di 10

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

jomblo suaranya mana? Sekali lagi, yang jomblo suaranya mana? Saatnya Arjuna dan Sri Kandi mencari jodoh. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.

terakhir esnya apa. Stay tune terus di Dahlia 56 tahun Dahlia juara. Semakin geleger, semakin juara. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi Dahlia. Kembali Miss P hadir di acara Cari Jodoh di Dahlia ya. Yang pasti kali ini Miss P lagi siaran di kawasan Alun-Alun Ujung Berung Bandung. Karena kebetulan kita lagi nobar di sini, tentunya bareng Viking Bandung Timur. Sampai jam 6 sore nanti kita bakal temenin wargi semua yang ada di rumah ya, yang mungkin gak sempat hadir ke Alun-Alun Bandung, ke Alun-Alun Ujung Berung. Nah, jadi wargi dari semua yang ada di rumah, selamat sore semuanya ya. Pantangin terus Miss P bareng OPP Denny. Brung ah, go go go, goyang.

Wargidalia. Oke, Wargidalia. Yang pasti ini hati-hati Wargidalia, ada himbauan tentunya dari Bank Indonesia untuk wargi yang zaman sekarang kan biasanya kalau mau beli apapun ya tinggal klik pembayarannya, tinggal sebentar Wargidalia ya. Tinggal transfer atau wargi bisa pakai QR dari HP. Tapi ingat nih Wargidalia ya, ini harus waspada banget. Soalnya kenapa? Soalnya ada modus penipuan baru. Nah, ingat Wargidalia, Bank Indonesia punya info penting nih. Cukup wargi lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau wargi dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan ya, ingat Wargidalia, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan. Tarik nafas dulu, tenangin dulu, stop dulu. Penipu itu Wargidalia senang banget bikin kita panik dan terburu-buru. Ingat ya, yang pertama begitu wargi dapat telepon atau dapat pesan atau dapat tautan harus dengan keadaan tenang. Siap? Itu yang pertama. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan tentunya kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya. Gitu, jadi dicek dulu yang nomor dua ya. Sementara yang ketiga, lapor Wargidalia ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu, atau merugikan. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan wargi bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat Wargidalia ya, kalau ragu stop dulu. Sekali lagi, kalau wargi ragu stop dulu. Stop, cek, lapor. Nah itu Wargidalia, 3 langkah yang sangat simpel tapi bisa selamanya atau selamatkan dana dan data wargi ya. Jadi info lengkap atau pengaduan wargi ini bisa wargi menghubungi ke Bank Indonesia di 131, ingat 131, terus OJK di 157, atau wargi bisa ke Komdigi ya. Bentar ya, ini gak kelihatan nih. Nah, bisa melalui Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Oke, nah yuk jadi Wargidalia konsumen yang cerdas dan tentunya peka untuk bertransaksi. Oke, amankan data, amankan dana dan selalu hashtagnya kalau ragu stop dulu. Masih di Cari Jodoh Dahlia, masih bareng Miss V sampai jam 6 sore nanti dari alun-alun ujung Berung Bandung. Prungah, go go go, goyang. Go,

0: kepemimpinan kami
1: Republik. Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia.

0: Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.
1: Simbah

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian,

0: Rupiah? Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Sekarang wargi lagi panteng, cari jodoh di Dahlia bareng

0: di kawasan Alun-Alun Ujung Berung Bandung. Yang pasti masih bareng Miss V Wargi Delia, tentunya di acara nobarnya Viking Bandung Timur yang pasti didukung oleh Hydro Koko 101,5 Dali FM Bandung Goyang Sik Asik, juga Karang Taruna tentunya dari Kecamatan Ujung Berung dan KNPI Ujung Berung ya. Nah, di acara cari jodoh sore hari ini, alhamdulillah sebelumnya Andri informasikan bahwa kedudukan, benar gak sih? Kita kebobolan 1-0, gak apa-apa, masih ada harapan ya, masih ada harapan. Mudah-mudahan kita doakan Persib kembali bisa menyusul Persijaya. Nah, kali ini buat para jomblo yang ada di rumah jangan kalah nih. Saya ngegep para ABG, ternyata udah pada punya pacar. Kita langsung aja tanya ya. Ini nama-namanya siapa nih kalian dari, buka dengan Radio Dahlia kan? Oke, pas dengan Dahlia.
1: Dahlia, okay. Prung A, yeah. Goyang.
2: Goyang.
1: Goyang.
0: Asik, sini, sini, sini, sini, sini. Kamu namanya siapa, kamu namanya siapa?
3: Muhammad Akmal Padilla.
0: Muhammad Akmal Padilla, kamu masih sekolah? Kelas berapa?
3: Kelas 8.
0: Udah punya pacar?
3: Sudah.
0: Udah? Kelas 2 udah punya pacar? Pak Budi udah 4 tahun menjomblo, kalah sama anak kelas 2 nih. Kamu pacarnya adik kelas apa kakak kelas?
3: Seangkatan.
0: Oh, seangkatan. Udah berapa lama pacarannya?
3: 1 bulanan.
0: Aduh, 1 bulanan. Kamu kalau nembak dulu gimana sih nembaknya sama pacar kamu?
3: Gak tahu.
0: Bentar, nembaknya gimana? Kamu ngomong suka tuh lewat chat apa langsung nih?
3: Di chat.
0: Oh, di chat. Nah, kamu gak berani ngomong langsung?
3: Enggak.
0: Kenapa?
3: Takut ditolak malu.
0: Ah, nih dengerin. Yang namanya laki-laki itu ditolak tuh udah biasa. Kalau ditolak sama satu cewek, kamu cari 5 cewek untuk bisa nerima kamu. Bener gak? Ah, pacar kamu siapa namanya?
3: Bila.
0: Bila. Oh, Bila. Kamu ngechatnya waktu itu kata-katanya gimana?
3: Malu ah.
0: Ih, gak apa-apa tuh. Biar para jomblo juga tahu. Ngechatnya gimana kamu?
3: Oh, aku suka sama Bila, aku suka sama kamu.
0: Terus Bila?
3: Ya gitu. Lupa lagi.
0: Ada. Kamu suka apel dalam 1 bulan itu, kamu suka apel?
3: Enggak.
0: Terus kalau ketemunya jadi sekolah aja? Nah, emang tipe cewek yang kamu suka seperti apa nih? Cepat.

0: dari cewek kamu apa?
1: Bangor, nakal gitu.
0: Kamu kalau diselingkuhin suka nggak?
1: Enggak.
0: Enggak mau.
1: Enggak mau.
0: Ini cinta pertama kamu?
1: Enggak sih.
0: Oh, kamu udah berapa kali pacaran kelas 2 SMP? Udah berapa kali bobogohan?
1: Enggak tahu, lupa.
0: Banyak berarti ya. Dia player berarti ya. Playboy. Buaya. Buaya buntung bukan? Kamu namanya siapa?
1: Akmal.
0: Oh, Akmal. Akmal sama Bila mudah-mudahan lancar-lancar tuh, jadi penyemangat belajar deh ya. Ya. Nah, kalau kamu diputusin sama Bila, jangan sampai sakit hati. Cowok itu risikonya ditolak, diputusin. Benar enggak? Tapi kelebihan cowok bisa memilih mau cewek yang mana aja, ya. Oke. Ada salam-salam enggak buat Bila? Ucapannya apa nih buat malam Minggu ini?
1: Bila apa ya? Enggak tahu. Apa tuh?
0: Biasanya kamu suka apa ngomong Bila?
1: Ngong.
0: Bila udah makan
1: gitu? Oh iya, Bila udah makan.
0: Terus tuh usum, jangan nanyain cewek Bila udah makan, langsung di GoFoodin, benar gak? Bila ini buat makan gitu atuh. Ya Allah, anak SMP wargi Dahlia ya, sudah berani pacaran, bahkan lebih dari dua. Iya dong, lah bos topan aja tiga warna, masa Pak Budi cuma satu warna? Wargi Dahlia masih dicari jodoh, Dahlia masih bareng Miss B. Buat wargi Dahlia semua yang pengen cari jodoh, silakan WhatsApp ke Dahlia di 0811-222-1015 ya. Dahlia, prumah, go go go!
2: Go go ya!

0: tampilan kami Republik.
1: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung.
2: Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya.
3: Penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh,
6: kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
8: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Pagi, Bu.
6: Ayah sama Ade udah pada siap.
9: Udah dong, Bu.
10: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
9: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
6: Siapa dulu dong ibunya?
9: Iya, ibu memang paling hebat.
10: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
9: Pastinya dong.
6: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
10: Oke, Ibu.
8: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
11: Biolisin Vitamin.
8: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
8: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram @amayatour.id.
6: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
12: Sekarang wargi lagi panteng, cari jodoh di Dahlia bareng Agus.

0: 101,5 Deli FM Bandung Goyang Sik Asik, masih bareng Miss V di Cari Jodoh Delia, dan masih siaran langsung tentunya dari kawasan alun-alun Ujung Berung Bandung. Warga Delia, buat warga yang mau daftar jalan sehat atau jalan santai di gelegar 56 tahun Delia juara, boleh langsung aja warga Delia merapat untuk yang rumahnya seputaran Ujung Berung, Cibiru dan sekitarnya. Langsung merapat ke alun-alun Ujung Berung Bandung ya. Karena kita di sini sampai selesainya pertandingan atau nobar bareng Persib versus Persija. Kita doakan warga Delia, mudah-mudahan Persib kembali menjadi juara ya melawan Persija untuk hari ini. Baik, buat warga Delia semua, masih dari kawasan alun Ujung Berung Bandung, masih bareng TV dan OBP Denny sekali lagi sampai jam 6 sore nanti. Terima kasih buat warga yang sudah WhatsApp ke 0811-222-1015-nya. Selamat sore semuanya yang sudah hadir, dan buat yang sudah daftar, insya Allah ya, Sabtu depan tungguin. Kita akan mengecek dulu siapa-siapa aja jomblo-jomblo yang patut dijodohkan oleh kita, tentunya yang dengan sudah daftar di sini ya. Sekarang baru berapa menit ini teh? Baru 50 menit lepas dari jam 4 sore. Saya akan ngobrol-ngobrol dulu sama Ambu. Ambu, Ambu sini bentar deh Ambu. Ambu ini adalah seorang YouTuber warga Delia. YouTuber bobotoh nih. Aduh, orangnya cantik banget. Sebentar ya. Ambu, selamat sore Ambu. Ini kan lagi acara cari jodoh di Delia. Nah, Ambu, aku mau nanya-nanya dong sama Ambu. Mau nyanya-nyanya. Ambu udah berapa lama sih berumah tangga?
1: Ambu rumah tangga dari 98.
0: Berarti udah berapa tahun tuh Ambu?
1: Nanya 98 berarti kurang lebih 28 tahun merenya.
0: 28 tahun kurang lebih ya. Dan permasalahan sering ributnya ya. Ambu ngatasin kalau misalkan sama si ayah ribut. Ya kan? Itu yang minta maaf duluan siapa?
1: Yang minta maaf duluan biasalah awewe cewek, Pak.
0: Jadi cewek yang ngalah. Oh, cewek yang ngalah.
1: Kalah itu bukan berarti mengalah itu bukan berarti kalah ya, Teh ya. Tapi mengalah untuk menang teh apa? Meh aman pang-pang nama gitu.
0: Maaf Ambu, udah punya anak berapa nih?
1: Ambu udah punya anak 2. Yang paling gede umur 27 tahun. Yang kecil umur 21.
0: Oh, sejodoh Ambu apa? Sejodoh. Oke. Baik Ambu, satu lagi pertanyaan dari Miss Pin ya. Cara kiat Ambu biar dalam keluarga ini harmonis ya kan, baik dengan anak-anak juga suami ini, terutama ini kan cari jodoh di Delia, banyak apa namanya yang duda, yang janda mencari pasangan tapi mereka kesulitan, ada rasa trauma ya kan, karena diselingkuhin KDRT sehingga mereka mau memulai hidup baru itu rada takut gitu kan. Tips dari Ambu apa yang harus dilakukan nih?
1: Pegang aja tips yang paling penting sebagai perempuan yang tadi Ambu bilang, bukan mengalah bukan berarti kita kalah ya, tapi lebih baik dalam satu hubungan itu ada salah satu yang ngelehan mengalah, itu yang paling penting mah. Dah kalau kita ngikutin atau pengen permintaan maaf dari laki-laki susah, jadi wayah nawe untuk contoh laki-laki yang benar-benar sabar ya, yang benar-benar ngerti gitu. Lamun upa lebah teu ngerti ya wayah nak, kita yang harus mengalah. Jadi intinya mah salah satu harus mengalah. Itu kuncinya mah.
0: Ambu, satu lagi nih ya. Kalau dalam pasangan salah satu suami atau istri tiba-tiba ketahuan selingkuh, apa yang harus Ambu lakukan?
1: Kalau buat Ambu ya, to the point sih Ambu mah, kalau ketahuan selingkuh cut off. Ya, soalnya kadang-kadang selingkuh itu enggak bisa diobatin penyakit. Jadi kita maafin nanti terulang lagi. Daripada nyeri hati urang ambak-ambakan teu pararuguh, cut off. Cut off itu bisa berbagai cara sih ya, bukan hanya masalah cerai atau apa. Ya sudah, selesaikan nuelah pokoknya mah, ya cut off lah pokoknya mah, beres. Kalau ada yang selingkuh, karena saya pun trauma dengan perselingkuhan gitu.
0: Hey, nah jadi prinsip dari Ambu, kalau ketahuan selingkuh cukup cut off aja, pokoknya di cut aja, pokoknya di cut aja ya. Nah karena memang wargi Deli yang namanya selingkuh itu adalah sebuah penyakit. Satu kali selingkuh itu adalah bukan hilap ya Ambu ya, ya kan? Karena kan selingkuh itu perlu proses dari perkenalan, pendekatan, ketemuan.
1: Bukan selingkuh itu bukan sapoe harita langsung jadi, enggak. Ada proses pelan-pelan. Berarti kan mereka tuh menikmati prosesnya eta, Pang-pang. Iya. Makanya kalau misalkan ada yang selingkuh, buat Ambu pribadi ya, mungkin kalau nanya buat yang lain mah pasti ah udah wae sabar narimakeun ah keun wae gitu ya gitu. Tapi kalau buat Ambu pribadi mah
0: Nah cukup itu aja. Ambu nih, wargi Delia, Ambu ini adalah seorang YouTuber wargi Delia ya. Mungkin pengen tahu nih suaranya aja didengar di Delia. Boleh tahu dong linknya YouTubernya apa nih?
1: Oh ya, kebetulan Ambu adalah konten kreator ya, lebih tepatnya dengan TikTok Ambu Boboto dan YouTube-nya juga Ambu Boboto. Tong hilapnya di like, subscribe, komen, yang pokoknya mah di segala rupa weh.
0: Asik. Baik wargi Delia, masih bareng Miss V di kawasan Alun-Alun Ujung Berung Bandung. Kita akan kembali lagi di bagian yang kedua, masih dicari jodoh Delia. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: sekarang jam 5 sore. Go goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Resiko kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api Kampung Sumur Bor, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat akhirnya mendapat perhatian serius dari PT KAI Daup 2 Bandung. Panduan dan petunjuk perjalanan palang pintu otomatis beserta pos penjagaan kini mulai dibangun di perlintasan tersebut. Selama ini area perlintasan hanya mengandalkan palang manual dan penjagaan sukarelawan. Ratusan mahasiswa BMSI Jabar menggelar aksi Indonesia Gawat Darurat dengan long march dari ITB dan membuat lingkaran penutup jalan di perempatan Dago Cikapayang, Jumat 11 September 2026. Aksi tersebut menuntun tanggung jawab pemerintah terkait penanganan bencana alam, evaluasi kepemimpinan good government, serta meminta penghentian program MBG dan koperasi Desa Merah Putih. Warga Kabupaten Bekasi dihebohkan dengan beredarnya video yang diduga memuat pernyataan kontroversial dan menyinggung Nabi Muhammad serta syariat Islam. Video tersebut diketahui menampilkan Asep Setiawan atau yang dikenal dengan nama Abah Setu, pimpinan Majelis Zikir Nurul Hikam di Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Pihak kepolisian juga memastikan proses terkait dugaan pelanggaran hukum masih didalami dan yang bersangkutan sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
0: Selama satu jam ke depan kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
4: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.

FM Bandung Goyang si asik. Selamat sore wargi Delia di bagian yang kedua cari jodoh di Delia kali ini ditemani oleh Hydro Coco. Nah, buat wargi Delia semua ya yang banyak aktivitas, yang mungkin bareng komunitasnya seling olahraga bareng seperti main padel, nonton bareng konser-konser atau main futsal dan sebagainya, karena zaman sekarang ini banyak sekali komunitas dengan teman-teman ya yang pengen kumpul-kumpul dan berjuta aktivitas di luaran sana. Jangan lupa wargi Delia, yang pasti untuk wargi Delia semua minumnya tentu yang bisa mengembalikan kesegaran tubuh kita, yaitu minum air kelapa yang asli hanya dari Hydro Coco ya. Siap Hydro Coco menemani keseharian aktivitas wargi sehari-hari. Jadi wargi Delia minum aja Hydro Coco, bisa bikin tentunya wargi semangat terus ya beraktivitas tanpa ada hambatan apapun. Yang pasti Hydro Coco, don't stop now. Asik. Baik, terima kasih buat warga yang sudah WhatsApp ke 0811-222-1015. Boleh aku akan sapa dulu ada siapa aja di sore hari ini. Hai buat Parwan Ujung Burung, terima kasih Bu Enjoy tadi sudah hadir juga di alun-alun Ujung Burung ya, ikutan Zumba wargi Delia. Terima kasih juga buat siapa nih, Mustafa, Mustafa Yahya dari Garut, lagi serius cari calon istri yang soleha. Ini nomor WA-nya, boleh nanti kita data dulu ya. Terima kasih ya, siapa ini Mustafa? Nanti ya kita akan lihat dulu, kita akan cari dulu kira-kira kamu cocok jodohkan dengan siapa. Hai Bebep Derry, terima kasih, selamat sore. Mama Lilis juga terima kasih banget, waalaikumsalam Mama Lilis yang ada di Ciwidey, sudah hadir cari jodoh Dahlia. Terus ada juga, bentar nih wargi Dahlia ya, ada Gilar, cari teman dulu teh. Mau dong teh, cari yang bisa ngerti buat saling tahu dulu. Aku gak mau sama cewek yang suka selingkuh. Ya samalah, cewek juga gak suka sama cowok yang suka selingkuh, apalagi banyak tingkah. Intinya mah teh cari yang intinya gak suka selingkuh ceweknya, gak banyak tingkah, saling kenali dulu katanya ya. Usianya 40 tahun nih, kelahiran 65, gak usah cantik, cantik mah relatif cenate. Gak usah kerja, yang penting nerima keadaan aku punya anak. Serius teh, ini mah aku lagi cari. Boleh Gilar, nanti tungguin ya. Ini teh Papa Gilar ya. Oke deh, boleh nanti ya. Hai buat bentar wargi Delia. Ada Esa di kaca piring teh Esa. Selamat sore, sore hari ini sudah gabung ya di cari jodoh Delia. Makasih banget sudah hadir. Miss B juga ketemu sama, izin teteh siapa ini lagi cari jodoh, boleh kirim aja biodatanya yang lengkap sayang ya. Biodatanya domisili, status, duda apa bujangan ataupun janda. Oke. Adi juga selamat sore buat Kang Deden Cipteng, TL ini pada larang Ati yang ada di Batu Laung Ciwide. Terima kasih sudah hadir sore hari ini ya. Andriana, terima kasih banget, gol. Alhamdulillah, wargi Delia begitu riuh ricunya nih yang ada di alun-alun Ujung Berung. Ternyata Persib berhasil menjebol gawangnya Persija. Masih cari jodoh Delia, masih bareng Ospi dan masih bareng Denny. Prung ah, go go go goyang go.

Alia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Gigi Dahlia. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung yang si asik. Masih bareng Miss V tentunya di Cari Jodoh Dahlia di kawasan langsung alun-alun ujung Berung Bandung ya. Terima kasih buat warga sudah WhatsApp di 0811-222-1615. Buat siapa ini teh ayah gilar deh kayaknya ya. Aku mah gak punya apa-apa, cuman punya anak aja teh. Siap, mudah-mudahan dapat jodoh secepatnya ya. Terima kasih buat Teli pada larang. Selamat sore juga. Terima kasih sudah hadir buat Kang Deden Cipteng waktu Ati Batu Lawang Ciwidey. Bebep dari juga makasih ya. Oke, wargi Dahlia sekali lagi jangan lupa buat wargi yang mau daftar jalan santai Radio Dahlia di Gelegar Dahlia yang ke-56 tahun. Langsung aja wargi Dahlia ya, bisa langsung ke Radio Dahlia FM Jalan Burarang nomor 28 Bandung. Besok kita ada di Ciwidey ya. Ciwidey besok. Dari jam 6 wargi Dahlia ada di Ciwidey, wargi bisa langsung ke Ciwidey, murah hanya Rp35.000 saja pendaftarannya. Wargi sudah mendapatkan kaos eksklusif, ada kupon door prize dan produk sponsor ya. Hadiahnya apa aja? Hadiahnya pasti ada satu paket umroh, ada satu sepeda motor Matic tentunya, dua sepeda listrik dan uang tunai puluhan juta rupiah. Cepatan wargi Dahlia, karena semakin kesini kaosnya semakin menipis ya. Jangan sampai nyesel, walaupun waktunya masih lama, tanggal 11 Oktober. Tapi kalau memang sudah habis, kita gak bisa nambah lagi. Jadinya selalu nunggu tahun depan ya. Yang pasti masih dicari jodoh Dahlia. Miss B akan balik lagi tentunya sampai jam 6 sore nanti. Ada Kang Aman Abadi dari Jatinangor sudah hadir sore hari ini ya. Oke, wargi Dahlia masih bareng OPP Denny, masih bareng Miss B sampai jam 6 di Cari Jodoh Dahlia. Prungah, go, go, go, goyang.

siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

Selamat datang, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

0: Gah Lia. Saksikan penampilan saya di Lepesi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Lega-Lega Bandung di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik, akan ada kontak Indonesia Pop. Kita panteng langgam pop yang pernah ngehits selama

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Cari jodoh, ya cuma di Dahlia. Bareng aku, Miss V.

Oke, Wargi Dahlia, sayang sekali waktunya sudah habis di acara Cari Jodoh sore hari ini. Terima kasih buat Wargi semua, para Boboto Persib, gak usah berkecil hati ya. Namanya juga olahraga, ada menang, ada kalah. Yang pasti masih ada kesempatan lagi kita untuk meraih kemenangan ya. Yang pasti tetap semangat buat seluruh para Boboto Persib ya. Terima kasih buat semua yang sudah hadir tentunya di acara Cari Jodoh Dahlia. Saya Miss V dari Alun-Alun Ujung Berung Bandung, nemenin Wargi semua. Ada Baby Alia, ada juga Kak Adri, ada Tommy, ada Opal, ada Fajar, dan semuanya yang hadir sore hari ini ya. Terima kasih buat Denny, terima kasih buat musik director kita, buat Diwan, makasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi Sabtu depan. Selamat sore, Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Bro, go, go, go, go ya. Yeah.

0: Siapakah Arjuna dan Sri Kandi selanjutnya yang akan cari jodoh di Dahlia? Panteng lagi acaranya minggu depan. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.
1: Cari Jodoh di Dahlia.
0: Aku mau kamu. Mau kamu. Dahlia.
2: Secapek apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydro Coco biar semangat lagi.
3: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: 107,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Dahlia FM.
1: Pantau terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia ya. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Meskipun malam hari ini persipnya kurang beruntung karena gak jadi juara wargi ya. Tapi sabar, malam minggu harus tetap happy ya. Gak boleh galau wargi, dan ditemenin soalnya 2 jam ke depan di KIP Dahlia. Wargi

0: penampilan kami Republik.
1: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldanmi. Poldanmi, pol.
2: Dahlia, saya Shana Saraswati. Pantang terus 101,5 Dahlia.

Persib semua ya. Meskipun hari ini bukan Persib Day ya, karena Persibnya harus kalah, Wargi diterima aja dulu kekurangannya ya. Dibenahi lagi, besok-besok kalau tanding kita doain lagi semoga bisa jadi juara ya. Sama kayak slogannya Kota Bandung yang juara, ada aja Wargi semua ya, pembaharuannya.

ya, tapi nggak tahu kalau di beberapa titik nih wargi, karena saat ini Pemprov Jabar ini lagi mengerjakan penataan trotoar sepanjang 1.600 meter di sepanjang ruas jalan utama Paster. Jadi berdasarkan informasi yang ada pada spanduk proyek, pengerjaan berlangsung

0: gitu ya. Jadi Bandungnya di skip aja kalau lagi males bermacet-macetan. Tapi kalau owner gak akan macet, owner mah langsung aja yuk WhatsApp 0811-222-1015. Kalau bisa owner voice note aja atau WhatsApp request, bisa ke nomor telepon juga ke 73028 sama 73117710. Kita cek yang lagi malmingan malam hari ini ada siapa. Kak Ipe Dahlia. Halo Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Agus Mulya kan teman namanya.
0: Pengen langgam sama Pak Agus Mulya?
1: Dari Thomas Arya.
0: Apa?
1: Dari Thomas Arya.
0: Thomas Arya yang mana?
1: Jawa dalam setia.
0: Digocin buat siapa?
1: Buat Dari sama anak-anak dunia dan mamang aja.
0: Ucapannya?
1: Mudah-mudahan kebanyakan.
0: Udah gitu aja?
1: Iya.
0: Makasih teleponnya Pantang Radio.
1: Pantang Dahlia, belakang rumah Bobo ya.
0: Belakang Agus Mulya ada siapa lagi? Halo. Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
2: Kang Edet Lagadar, Neng.
0: Langgamnya apa, Kang Edet?
2: Dukung aja, Neng.
0: Dukung aja, digocin langsung.
2: Gocin buat Neng Edi sama anakku tercinta, Neng.
0: Udah gitu aja?
2: Udah, Neng.
0: Terima kasih, Pantang Radio.
2: Pantang Dahlia.

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
3: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total

0: juta rupiah. Jadi, ayo. Kirim amplop sebanyak-banyaknya, biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

0: Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda, bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
2: Sama-sama, bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Kami dari DJ Margi Dahlia, request terus langgam yang asik-asik hanya di

0: Lia.
1: Halo,
0: sama siapa ini?
1: Siapa?
0: Iwan di PPJ? Bukan. Tahu si Calengka deh. Lupa lagi. Iwan pengen langgam apa?
1: Pengen cinta terbaik.
0: Cinta terbaik dari?
1: Kassandra.
0: Kassandra digocin buat siapa?
1: Dari aja deh.
0: Udah, gitu aja.
1: Ya.
0: Terima kasih Iwan Pantang Radio.
1: Baca dari. Ya, namanya Kassandra. Kuku-kuku ya.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, salat terberat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Kalau mereka tahu pahala yang Allah siapkan dalam kedua salat itu, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh, aku benar-benar hendak memerintahkan seseorang untuk menjadi imam salat. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak hadir salat berjamaah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim.
0: Dipersembahkan oleh.
2: Sekarang jam 7 malam.
3: Goyang.
0: Radio Asik, Radio Dahlia.
4: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
5: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Badan Gizi Nasional akan memperketat pengelolaan dapur makan bergizi gratis. Salah satunya melalui rencana pendataan dan seleksi chef yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan koki yang diajukan Yayasan Mitra nantinya akan diperiksa profil dan latar belakangnya sebelum mendapatkan rekomendasi untuk bekerja di dapur MBG. Kelompok kriminal bersenjata menembak mati 3 pegawai Pemkab Jaya Wijaya, Papua Pegunungan. Ketua Komisi 2 DPR RI Habibur Rahman mengutuk keras kejahatan yang dilakukan KKB tersebut. Pihaknya mendukung penuh jajaran Polri bersama TNI untuk bertindak cepat, tegas, dan terukur sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ia

0: 5.87 hektar are. Wilayah Taman Nasional Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan menjadi salah satu titik penanganan intensif kebakaran akibat angin kencang dan vegetasi kering. BNPB mengimbau warga agar tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar di tengah musim kemarau. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Saya Cervan Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.

0: vivir.
1: Buah vivir.
2: Buah vivir.
1: Nandika.

KIP kita masuk di jam yang kedua. Kalau pandangin langgam yang satu ini langgamnya kayaknya pas banget ya kalau dinyanyiin sama Andika. Langsung aja to the point buat Dodi Kangen Band. Karena kabar mengejutkan datang dari Kangen Band nih Wardi ya, Dodi Hardianto, sang gitaris ini mengumumkan kalau band tersebut resmi bubar lewat media sosial di hari Sabtu ini loh katanya. Dodi menyebut ada masalah internal yang selama ini dipendam dan jadi alasan dibalik keputusan tersebut. Dan ia juga melarang para personel ex Kangen Band membawakan langgam-langgam ciptaannya. Dan sampai saat

0: lagi ya. Selanjutnya yang mau honor di jam yang kedua ada siapa? Yuk kita cek lagi di 73028 atau 73.11.710. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Dagovin di Siberun.
0: Dagovin pengen manggam apa?
1: Pengen dari Nano Separuhku.
0: Separuhku digocin buat siapa?
1: Gocinnya buat Kariri, semoga sehat selalu. Dan karyawan Sate Pak Kumis aja ya, laris manis jualannya.
0: Oke, terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia pun. Ah, ke ya.

0: Titan, paling demen pantem
1: kotak Indonesia Pop Dahlia.
0: Kalau kamu gimana? Pantem KIP juga kan?
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle.

Fun Hotel să-ți fie

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: juga boleh wargi ya. Agus Kerbon Cibaduyut juga selamat malam. Kita coba angkat dulu teleponnya. Halo. Kak Ibe Dahlia. 73028. Kak Ibe Dahlia. Satu orang lagi kita coba. Halo. Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Cipteng kali ini.
0: Dadan Cipteng langgamnya apa?
1: Dipilihin aja.
0: Pilihin aja. Digocin langsung buat siapa?
1: Goyang. Gocinnya buat dari Riwe sama wargi Dahlia tercinta.
0: Udah gitu aja?
1: Sehat selalu.
0: Amin. Terima ya, gitu kasih aja. Teleponnya Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Anak-anak langgamnya Dahlia. Asyik atuk rung aku go-go. Goyang.
2: Kan selalu ku rasa.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Gensu, ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Halo Arginalia, kami
4: Yohi Enuno.
3: Pantang terus 101,5.

0: saya Nikita Willy. Pantengin terus 101,5 Dahlia FM, makin juara.
1: Jangan kemana-mana wargi, habis kontak Indonesia Pop, saatnya kita bergoyang di acara Wakuncar. Hayu wargi, siap bergoyang lagi di

kegoyangin, paneng radio, paneng Dahlia. Enak-enak langgame Dahlia, perungah, kegogo, goyang.

0: 107,5.
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Bisakah kau turunkan ayam untukku? Aku bosan. Tiap malam minggu gak ada yang nemenin.
1: Hei, kata siapa malam minggu gak ada yang nemenin? Panteng Dahlia dong. Kita buat kuncar bareng. Dijamin langgam-langgam dangdutnya bikin malam minggu wargi tambah Wakuncar Dahlia setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 malam.

semakin juara. Udah pada siap ya? Yang sudah pada daftar pastinya udah pada siap dan pasti udah gak sabar ya. Pengen segera tanggal 11 Oktober 2026. Sabar sayang ya, 29 hari lagi. Buat wargi yang belum ada kesempatan untuk mendaftar, besok mumpung libur hari Minggu, gas langsung ke Radio Dahlia, daftar. Pendaftarannya hanya Rp35.000 ya. Langsung bawa pulang kaos, dapat produk juga dari sponsor, dapat air minum juga wargi Dahlia hanya Rp35.000 saja. Dan spesial besok hari Minggu selain di Radio Dahlia, pendaftaran di gerbang Tegallega pintu Otista ya, atau yang ada di seputaran

pergi Dahlia, saksikan penampilan saya.

selamat malam, saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

Italia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: 98, 100% mata air alami.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

dia juara. Apalagi barusan pantengin langgamnya mobil butut juga ya, yang sempat viral ya kemarin-kemarin. Wargi Dahlia selain oncom gondrong yang sekarang juga kembali viral. Makanya tadi ya pas Adri siaran keliling di ujung Berung, banyak banget wargi Dahlia yang gak sabar pengen ketemuan katanya sama Bungsu Bandung di ulang tahun Radio Dahlia nanti. Kalau yang lainnya gak sabaran pengen ketemu.

kapan nanti digelegar 56 tahun Dahlia juara. Selain ada Bungsu Bandung, ada Ayu Ting Ting juga, ada Alam Mbah Dukun juga, Dewi Persik, ada Republik, Charlie Setia Band. Ayo, boleh kirim lewat WhatsApp ya. Pengen banget ngeliat performnya siapa nanti digelegar 56 tahun Dahlia juara tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung ya. Boleh WhatsApp-nya. Ditungguin sama Adri jawabannya ya. Ibu Tati tadi ketemu di ujung berung. Selamat malam mingguan Ibu Tati. Terima kasih banyak tadi sudah datang meramaikan ya. Waduh, luar biasa. Menang apa tadi Ibu Tati? Ikutan senam dia. Ya menang apa ya tadi ya Bu Tati ya. Pulang-pulang semoga tidak pegel-pegel lagi ya. Iya dong. Sudah selalu siap sama hot in cream Kak Adri. Asik. Ini benar banget Wargi Dahlia. Apalagi kalau pemanasan ya sebelum senam atau olahraga yang lainnya, Wargi Dahlia dispray dulu sama hot in hot spray. Ini tinggal semprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang. Pendinginannya jangan lupa gunakan hot in cool gel ya, dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Itu dia dua varian yang bisa digunakan saat berolahraga Wargi Dahlia ya. Tapi masih banyak juga varian-varian yang lainnya. Yang pastinya hot in selalu nemenin kita setiap hari buat redakan capek, pegel, dan nyeri otot. Hot in cream ini tidak lengket, tanpa bekas, tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga di baju. Makanya banyak dipilih sama Wargi Dahlia ya. Dan cocok banget untuk pemanasan sebelum olahraga, buat capek pegal setelah olahraga juga cocok banget. Sudah bersertifikat halal pula, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Dan variannya banyak Wargi Dahlia, sesuaikan dengan kebutuhan Wargi Dahlia. Mulai dari hot in cream original, hot in cream strong, hot in cream aromaterapi, hot in DCL untuk redakan rematik keseleo, nyeri otot dan juga nyeri sendi. Terus ada hot in koyo aromaterapi, hot in balsam yang extra hot. Ada hot in go juga yang dilengkapi dengan aplikator dan cap pijat ya. Serta ada hot in tube ukuran 30 gram, ini terbaru, travel size, kecil, harganya hanya 10 ribuan ya. Hot in hot spray, ini bagus buat pemanasan olahraga, dan untuk pendinginannya pakai hot in cool gel. Pokoknya siap gerak aktif maksimal pokoknya dengan hot in. Hot in cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek pegel kita. Dan jangan lupa informasi-informasi lainnya Wargi Dahlia, follow Instagram @hotincream.id dan juga TikToknya hotincream.idn. Asik. Orang Malaysia mah gak, karena dia gak bisa datang ya Wargi Dahlia ya nanti ya. Karena lagi di Malaysia, Teh Siti Ajija pengen liatnya, liat Adri aja katanya. Di TikTok dong. Itu mah gak perlu nunggu gelegar dong ya, di TikTok dong. Ya tapi Adri belum live Wargi Dahlia, handphonenya lobet. Sedang dicas dulu ya, mohon bersabar. Teati Morotresno lagi mangkal di Morotresno jamunya. Selamat malam mingguan Teati. Pengen ketemu Bungsu Bandung sama Alam kalau aku maka katanya gitu. Iya kangen ya. Udah lama gak lihat Alam ya Wargi Dahlia ya. Makanya kita hadirkan di gelegar 56 tahun Dahlia juara. Teesa dari Jalan Kaca Piring. Halo Teesa. Kalau Teesa mah pengen ketemu sama Dewi Persik. Salam buat Dedi Antapani. Terus juga buat Kang Tatang, Kang Danu. Terus lagi digoyang buat Nenek Ica, buat Ai Asgar juga ya, Deden Cipteng. Waduh, semua deh pokoknya Wargi Dahlia digoyang. Kang Eko Kurniawan dari Karawang lagi panteng juga nih streaming Kang Eko. Masuk Kang Eko.

Kadri maafkan, waktu itu menang kuis ulang tahun kali ya, menang kuis ulang tahun yang ini ya, yang Agustus ya, 18 Agustus kali ya. Belum bisa diambil karena jauh. Kalau bisa besok kan mau ke Pasar Ciwidey, boleh nggak dibawa sekalian? Siapa ini? Ah, aduh, siapa ini ya? Adri nggak pegang datanya. Ranca Bali Ciwidey. Ah, nggak sempet lah kayaknya. Ya orang yang ke Ciwidey juga udah berangkat. Aduh, kenapa baru ngomong sekarang? Kita nggak bisa konfirm ininya, ya nggak bisa konfirm data pemenangnya. Ya, Tete siapa ini? Nggak ada nama lagi yang ngirimin. 0838 ujungnya 09. Iya, besok benar-benar. Besok kita ada di Ranca Bali. Ada di Ciwidey maksud Adri. Ya, ada di Pasar Ciwidey. Wargi Dahlia merapat ya besok ya. Ada ini juga ternyata. Besok tuh selain ada Putri Barbie sama Sansan Gemoy, ada ini loh Wargi Dahlia. Aduh, mak-mak yang jago goyang itu apa sih namanya ya, TikToknya ya. Korban Bang Emok. Mak-mak korban Bang Emok Wargi Dahlia. Ya besok mereka bakalan hadir di Pasar Ciwidey. Hey, gak sabar kan pengen ketemu sama mereka kan. Biasanya lihat di TikTok doang. Besok Wargi Ciwidey disamperin sama mak-mak korban Bang Emok. Merapat ya ke Pasar Ciwidey dari subuh. Kita ada di Pasar Ciwidey besok Wargi Dahlia sampai lumayan siang. Termasuk yang pengen melakukan pendaftaran, besok boleh merapat juga ke sana. Ya, pendaftaran untuk gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Kita siapkan orang Ciwidey besok beli langsung ke Pasar Ciwidey.

hadiahnya juga spesial. Harus percaya. Karena aku tidak bohong ya. Besok Wargi Dahlia merapat aja ke Pasar Ciwidey. Bersama Putri Barbie sama Sansan Gemoy juga besok ya. Prung ah, go go go. Go ya.

0: penampilan saya Ayu Ting Ting di Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahi ya, hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalegam Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahi.
1: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
4: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram @amayatour.id.
2: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
5: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
6: Bakambing, Tasikmalaya.
7: Keluhan penyawat, naon wae pak.
6: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean baralaa, tinggal pret.
7: Terus mengalami pak?
6: Terus alami pak, ayah 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah. Aduh. Itu tuh iya. Alhamdulillah itu ku ngalukat Alpha Propolis itu nya teracan saya pijiknya terus karawas lah itu hara rampang gitu sampean itu teman coba alpisan puyeng telah karawas saya puyeng itu nama gitu oh lambung itu alhamdulillah nya ente mual wae sampean coba al gitu telah sekatun sekedik deh lah gitu nya terus ke puyeng wae kugah bobotek itu itu nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah ayah 70% lah pengen karawas gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawar seperti tabi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya terus karawas pisan gitu hasiatna tuh abdi gitu telah cek bur lah gitu
7: alhamdulillah.
5: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
8: Sampurasun, wargi Kanyaa Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
3: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Badan Gizi Nasional akan memperketat pengelolaan dapur makan bergizi gratis. Salah satunya melalui rencana pendataan dan seleksi chef yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan koki yang diajukan Yayasan Mitra nantinya akan diperiksa profil dan latar belakangnya sebelum mendapatkan rekomendasi untuk bekerja di dapur MBG. Kelompok kriminal bersenjata menembak mati 3 pegawai Pemkab Jaya Wijaya, Papua Pegunungan. Ketua Komisi 2 DPR RI Habibur Rahman mengutuk keras kejahatan yang dilakukan KKB tersebut. Pihaknya mendukung penuh jajaran Polri bersama TNI untuk bertindak cepat, tegas, dan terukur sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ia

0: 5,87 hektar are. Wilayah Taman Nasional Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan menjadi salah satu titik penanganan intensif kebakaran akibat angin kencang dan vegetasi kering. BNPB mengimbau warga agar tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar di tengah musim kemarau. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan.

semakin juara. Teh Sundari, selamat malam minggu. Teh Siti Ajijah juga selamat malam minggu. Ada tadi Teh Elis.

ya Yandi ya. Selamat malam mingguan ya semua ya wargi Dahlia yang menyapa Adri lewat TikTok. Iya, TikTok kita kena pembatasan mulu wargi Dahlia. Enggak tahu ini kenapa ini. Apa sih yang kelewatan ya dinilai sama TikTok yang kelewatan ini sampai keluar terus dibatasi ya wargi Dahlia ya. Jadi buat wargi Dahlia yang pengen nemenin Adri lewat TikTok, lewat pencarian aja ya. Cari Radio Dahlia, Radio Dahlia FM Bandung atau @1015 Dahlia FM. Iya, kita sedang live di sana wargi Dahlia ya. Eh, Listi Ziran ada juga, Listi Ziran. Listi Ziran belum disapa, dia kalau nggak disapa suka nggak mau makan wargi Dahlia ya. Ada Razik, Razik Hanan, halo Razik Hanan, selamat malam. Pengen goyang buat semua wargi Dahlia saja. Selamat malam minggu ucapannya dari Razik Hanan. Razik Hanan. Ya pakai Q. Asik. Telepon yuk. Adri tuh dari tadi belum buka telepon wargi Dahlia. Yuk lewat WhatsApp boleh di 0811-222-1015. Atau di line telepon kita di 0227-3028. Atau di 0227-3011-710. Ternyata ya wargi Dahlia, tadi kan kita siaran keliling di ujung Berung ya, pagi-pagi ya. Banyak wargi Dahlia tuh yang belum punya nomor WA sama nomor telepon Radio Dahlia katanya. Segitu sering kita bilangin tapi tetap gak kecatet-catet katanya wargi Dahlia. Ya.

0: Asik, akhirnya aku duet sama Ati Sunarti. Iya, Ati.
1: Apa?
0: Besok kita ke Pasar Ciwidey. Datang kamu ya?
1: Insya Allah.
0: Kamu mah datang sih datang, cuma nyumput orangnya.
1: Insya Allah kali.
0: Tampakkan dirimu Ati Sunarti. Kamu bukan dedemit sayang. Nyata. Buat nyata dirimu ya. Iya, datang-datang tahu aja kita tuh ngapain-ngapain aja ya di Ciwidey, tapi dia enggak pernah nongolin diri. Pemalu, deh.
1: Soalnya besoknya yang kalang hajatan dulu.
0: Kenapa?
1: Kalang hajatan.
0: Oh, ada hajatan dulu.
1: Iya.
0: Iya, ke pasar kita dulu baru hajatan. Kita kan dari subuh di sana.
1: Oh.
0: Pengen langgam apa?
1: Soalnya aku jadi kaget ayu.
0: Oh, pagar ayu. Oh, dandannya dari jam 2 subuh dong ya?
1: Iya.
0: Oh, ya udah atur-atur aja lah Ati ya.
1: Iya.
0: Pengen langgam apa?
1: Insya Allah.
0: Pengen langgam apa?
1: Jedak-jeduk.
0: Jedak-jeduk, oi. Jedak-jeduk, oi. Digoyangnya buat siapa nih langgamnya?
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Udah enak jeduknya.
0: Terus?
1: Buat semuanya aja deh.
0: Dikumin gocin.
1: Gocin, bata Adrian ganteng.
0: Makasih Ati.
1: Sama-sama.
0: Dandan yang cakep ya besok ya, jadi pagar ayu ya.
1: Iya.
0: Panteng radio.
1: Panteng dah ya, enak-enak langgamnya dah ya. Goyang.
0: Goyang, terima kasih Ati Sunarti, Batu Lawang. Adri pengen sekalian sapa juga wargi-wargi yang lagi sambil beraktivitas ya malam minggunya ya. Ternyata banyak juga nih yang lagi pada beraktivitas jualan-jualan.

0: Delisti.
1: Iya.
0: Aku pikir bagus loh suara kamu kalau nyanyi.
1: Bagus apanya?
0: Iya, ternyata jelek.
1: Oh iya.
0: Delisti.
1: Gak bisa.
0: Iya, Delisti ini wargi Dahlia mau daftar gelegar banyak wacananya, ya. Ketegalega lah, nanya aja terus. Besok ada nggak ketegalega? Kita di sana nggak datang-datang.
1: Iya, kan ada dua, ya.
0: Dua apa?
1: Ya. Kak Adri mau kemana?
0: Adri?
1: Ya.
0: Adri mau kemana gimana?
1: Maksudnya ke Ciwidey atau ke Tegalega gitu.
0: Kapan besok?
1: Ya.
0: Aku akan datang ke dua-dua tempat itu.
1: Masa?
0: Iya.
1: Gimana?
0: Ya, jangan banyak alasan, mau daftar-daftar, enggak-enggak.
1: Iya, gini takutnya kan kalau siang ke Tegalega nanti habis gitu, di jalannya kan lama.
0: Berangkat dari subuh dong.
1: Iya, jadi mending ke Tegalega atau ke studio gitu.
0: Iya, kalau takut kalau udah takut kesiangan di sana kehabisan tinggal ke studio, dekat lah Tegalega sama Radio Dahlia, ya kan?
1: Ya, jauh tapi kukurilingan kalau ke angkot.
0: Tuh kan banyak alasan emang orangnya wargi Dahlia males. Langgam apa?
1: Langgamnya bagai ranting yang kering aja ya.
0: Siap. Digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya buat Kak Adi duluan. Buat yang barusan ya, Tisunarti. Buat Kang Ayi, Bu Teti, buat Teh Siti dari Malaysia ya. Buat
0: Siti Ajija.
1: Iya, Teh Dia, Teh Nila, Teh Ros, Teh Isar. Kang Suryadi, pokoknya buat semua warga aja ya.
0: Siap. Gocin.
1: Kecinya ya buat Kak Adi aja lah.
0: Terima kasih Delisti.
1: Ya sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Goyang.
0: Goyang lagi.

Terindi sehat, Terindi. Lama tidak menyapa Terindi. Terima kasih Terindi. Sehat selalu ya. Terus juga selalu lancar kerjaan usahanya juga ya Terindi ya. Ada Buci alias Cici dari Ciwidey hadir kadri. Besok merapat ke Pasar Ciwidey ya. Kita ada di Pasar Ciwidey besok pagi ya. Ada Princess. Selamat malam Princess. Sehat selalu juga Princess. Ada Ciau dari Karapitan. Kakek Pujangga Gus Cibo. Bunda Dede Konveksi yang ada di Bojongmas. Asik. Prung ah. Go, go, go. Go ya. Yeah.

Besok hari Minggu wargi Dahlia yang belum punya rencana mau kemana, hari Minggunya ngajakin keluarga atau teman-teman wargi Dahlia kali-kali ke Trans Studio Bandung dong. Ya, karena wahana yang memacu adrenalin dijamin bikin fresh wargi Dahlia. Ada special show yang selalu dihadirkan juga oleh Trans Studio Bandung yang pastinya sangat menarik sekali ya. Dapatkan promonya, tiketnya juga sekalian di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Prung ah, go go go, goyang.

Selamat malam orang Cidaun yang sedang merantau. Asik. Adri pengen kembali bacain WA wargi Dali yang sudah masuk ya. Ada Teli dari Padalarang. Halo Teli, apa kabarnya Teli Padalarang? Selalu panteng Kak Adri, hatur nuhun. Ati tadi sudah telpon. Ada Bungsu. Bungsu Ayu Munajat, selamat malam. Bungsu Ayu Munajat, terima kasih. Terus ini dari Cimindi juga, WhatsApp dari Ramdan. Ramdan di Cimindi, halo Ramdan. Goyangnya buat siapa Ramdan? Buat Tigin, buat Pak Dodi sama Mother Nunung yang ada di Cimenteng Banjaran, Pak Ruhiat, Mang Yeye yang ada di Majalengka, Pak Edi Cibiru dan keluarga, juga buat semua yang lagi panteng Radio Dahlia. Bocinya buat istri tersayang dan juga buat kedua anak tersayang, Kak Adri juga yang lagi siaran. Makasih ya Kang Ramdan yang ada di Cimindi. Adri, kenapa Radio Dahlia kok gak pernah ke pasar kordon? Siapa ini? Kang Iso ya? Kang Iso? Bentar. Pasar kordon ya? Ada tempat gak? Perasaan Adri lewat sana macet mulu ya wargi Dahlia ya? Aku bayangkan dulu ya pasar kordon itu ya. Gak ada tempat ya, pasar kordon ya. Kang Iso gak ada tempat, ya coba pikirkan di mana kita akan bertengger kalau ke pasar kordon ya, masa di belakang. Gak mau, pengennya selalu terdepan. Kang Agus Skateboard, selamat malam Kang Agus. Kabar sehat, alhamdulillah Kang Agus juga semoga sehat selalu ya. Adri sapa juga buat TST yang ada di Dago. TST, halo TST. Terima kasih banyak ya TST Dago ya. Kang Doni. Doni Rizal yang ada di Caringin, selamat malam mingguan Doni Rizal. Langgamnya pengen digoyangin buat semua wargi Dahlia. Gocinya buat bengkel Tunggal Jaya yang ada di Jalan Soekarno-Hatta. Hanupis Kak Adri. Sama-sama Kang Doni. Doni Rizal di Caringin. Satu lagi Adri sapa buat Awai. Awai dari Cikawong. Halo Awai. Pendengar lama, pendatang baru. Katanya gitu ya. Kemana aja kamu Awai? Kenapa baru sekarang WA-nya Awai? Langgamnya pengen digoyangin buat Mang Sandi, Mang Aben, Mang Rait, Bi Ina. Gocinya buat Kak Adri saja. Makasih ya Kak Adri. Sama-sama Kang Awai yang ada di Cikawong.

0: Asik. Sama Teh Astriani.
1: Ada.
0: Astriani Majalaya ya, Teh Astriani?
1: Iya, Majalaya.
0: Kita ketemu di mana sih waktu itu, Teh Astri?
1: Apa, Kak?
0: Kita ketemu di mana ya waktu itu ya? Aku ingat wajahnya dia ini.
1: Di Dahlia waktu itu ya.
0: Oh, baik. Iya. Udah nyampe ya Majalaya sekarang udah ya?
1: Udah.
0: Teh Astri pengen lah ngomong apa?
1: Pengen Nirmala, Kak.
0: Nirmala. Aduh.
1: Maksudnya lancar.
0: Nirmalanya lagi mudik ke Malaysia. Nemenin Teh Siti Ajija.
1: Hadirmu bagai mimpi aja.
0: Udah tadi ah. Enggak panteng dari awal ini. Udah kribo aja lah, kribo.
1: Boleh.
0: Digoyang buat siapa?
1: Goyang buat semua warga Dahlia yang lagi panteng ya. Ada di sini juga yang lagi di hajatan nih, lagi rame sekali, Kak.
0: Halo, hajatan apa itu? Hajatan siapa?
1: Hajatan di tetangga.
0: Oi, mantap. Teh Astriani di situ bagian apa? Bagian apa? Seksi apa?
1: Lagi masak-masak.
0: Weh, orang dapur warga Dahlia seksi masak-memasak ya.
1: Iya, Kak.
0: Ini sambil nelpon masak, nanti masakan orang asin loh nanti loh. Kebanyakan garam nanti. Sambil nelpon dia ya, sambil masak hajatan, parah emang.
1: Kan biar semangat.
0: Iya. Gocinnya buat siapa, Gocin?
1: Gocinnya buat Kari aja, selamat tugas.
0: Iya, baik. Terima kasih ya, Teh Astriani.
1: Ya, sama-sama, Kak.
0: Lancar, hajatannya rame, lancar ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak.
0: Langgamnya. Dahlia. Prung ah, go.
1: Dahlia, prung ah, go.
0: Go, go, ya.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahli.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baiso Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baiso Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
14: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
15: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
16: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
17: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
16: Mamet teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darah teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
17: Kumaha karaosna, Bu?
16: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
17: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
16: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, jengletot aya. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat tos abdi. Mangga meleset Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
15: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
18: Wakuncar cuma di Dahlia.

Adri ingetin lagi besok ya Wargi Dahlia, mumpung hari Minggu. Jangan dinanti-nanti yang sudah punya waktu buat beli tiket Geledar 56 tahun Dahlia Juara. Besok boleh merapat ke Radio Dahlia dari pagi sampai sore ya Wargi Dahlia, silakan daftar. Tetapi kalau misalnya yang ada di seputaran Ciwidey, besok bisa nyamperin Pasar Ciwidey. Kita dari subuh ya di Pasar Ciwidey sampai sekitar jam 10 pagi, hadir di sana bareng Putri Barbie, Sansan Gemoy, dan juga bersama Royal UV Serum 500 Wargi Dahlia ya. Yang ada di seputaran Tegalega rapatnya ke gerbang Tegalega yang ada di pintu Otista ya, gerbang pintu Otista Tegalega dari jam 6 pagi juga, jangan siang-siang kalau Tegalega. Cepat ludesnya Wargi Dahlia ya kalau di Tegalega. Silakan mau pilih di mana daftarnya? Ada 3 tempat besok yang bisa didatengin ya sama Wargi Dahlia untuk penjualan tiket Gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Ayu pengen ikutan juga katanya Mayu. Ya inces Ayu. Makanya ke Bandung. Nah, di sana mana ada gelegar-gelegar. Gelegar-gelegar itu cuma ada di Bandung ya, inces ya.

ya. Kaos sekecil gini nanti ya buat Aim ya. Kaos gelegarnya spesial yang kecil nanti ya. Wargi Dahlia, yang kebetulan mungkin sekarang-sekarang lagi pada butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, belinya di CBR Retail ya Wargi Dahlia ya. Kenapa harus di CBR Retail? Karena di CBR Retail ini alat-alat kesehatan berkualitas semuanya ada di sini. Termasuk kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan juga cocok untuk dewasa. Ada cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang bisa Wargi Dahlia pilih. Nah, kalau belinya sekarang-sekarang, Wargi Dahlia nanti bisa dapat hadiah pinset dan juga wadah cotton budsnya. Yuk, langsung datang ke CBR Retail, punya banyak cabang nih di Bandung. Ada di Jalan Supadio nomor 31, ada di Jalan Pasir Kaliki nomor 205C, Jalan Kopo Bihbul nomor 38, Jalan Ahmad Yani nomor 158, dan di Jalan Buah Batu nomor 151C ya. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan.

Kompak. Ibu Ani dari Sukajadi sudah kirimin WhatsApp-nya. Terima kasih banyak Bu Ani. Ada Erhan juga. Erhan betul ya, dari Cibak Ciwidey. Acep Kamaludin, selamat malam. Dari mana nih? Oh, dari Balai Endah Mulyasari. Tesanti dari Kopo, terima kasih banyak. Teh Elis juga dari Pahlawan, nemenin Adri juga lewat TikTok ya. Teh Elis ya, dari Pahlawan ya. Uman Foto Jatinangor, Listi Ziran, Ponti dari Gede Bage, Teh Eli dari Padalarang. Terus juga ini WhatsApp selanjutnya dari Billboard. Bacanya apa nih? Billboard. Ya, Billboard. Selamat malam ya, Billboard ya. Terus Adri Sapa Singkong Keju Si Jaluk juga yang munu'u katanya ya. Selamat jualan laris manis. Devi dari Ciwide, Devi. Selamat malam, Devi. Askia dari Batu Lawang. Mama Lilis tadi juga sudah menyapa Adri lewat TikTok. Ada Kang Aman Abadi Jatinangor tadi nemenin kita bareng-bareng di ujung berung ya. Nobar dari pagi sampai beres ya. Kang Aman Abadi udah nyampe rumah, Kang Aman ya. Jatinangor ujung berung deket lah. Wow, alhamdulillah tadi acaranya lancar tadi Wargi Dali. Alhamdulillah ya, berkat dukungan pastinya dari Viking Bandung Timur yang luar biasa ya. Kang Ei, Kang Ferry dan semua tim yang ada di Viking Bandung Timur pokoknya luar biasa. Ujung berung Wargi Dali ya, Uber Pride pokoknya ya, luar biasa. Ada Tatang dari Cisaranten, selamat malam Kang Tatan. Yani Gemes Pasar Sadang Serang juga, Nenek Ica juga terima kasih dari Banjaran. Kang Deddy Kurniawan, Dagovin, Mama Sri, Mr. Ius, Mama Fiandi juga terima kasih banyak. Siapa lagi? Semuanya deh Wargi Dahlia yang sudah menyapa Adri lewat WhatsApp, lewat TikTok. Terima kasih banyak semuanya ya. Abis ini bakalan ditemenin sama Bo Ayu. Bo Ayu Saritem nemenin Wargi di acaranya Dahlia Goyang Pantura. Insya Allah ketemu lagi besok sama Adri, besok sore di Cindai Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 sore ya. Hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Si Kasik. OBB-nya ada Denny malam hari ini, Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, rung ah, go go go, goyang.

wargi Dahlia sedaya. September esnya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar, semakin juara. Bu Ayu Sariten siap menemani malam minggu wargi Dahlia. Semoga berbahagia, lan sehat selalu buat wargi Dahlia. Tak goyang sampai jam 12 malam seperti biasa nih di Dahlia Goyang Pantura. WhatsApp-nya dari sekarang Bu Ayu tunggu di 0811 222 1015. Prung ah. Gagagang.

biasa warga Dahlia langgam nih bikin semangat ge. Mana WhatsAppnya warga Dahlia, monggo tak tunggu sama Bu Ayu Saritem di 0819-222-1015. Biar goyang bersama, biar tabah asik warga Dahlia. Sugeng dalu buat sedaya warga Dahlia yang ono nih TikToknya Bu Ayu Saritem. Sugeng dalu, sing waras-waras selalu ya. Yang sudah masuk WhatsApp nih, yo iki dari Mbak Tati di kawasan Uber ya. Langgamnya dukung aja, dikasih langgam ini boleh ya, biar tambah semangat. Prung ang, go go go.

sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: bisa ngerol sampai bijit. Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
2: Hydro Coco. Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Roma Herbal.
4: Komiks Herbal.
5: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
6: Bejo. Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
7: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Aduh, kayak sih asing. September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara. Semakin kelegar, semakin juara. Ojo lali warga Dahlia, Bu Ayu Saritem mau ngasih tahu ini buat warga Dahlia. Iki tinggal 29 hari lagi loh menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Acara ini dinten Minggu ya. Dinten Minggu 11 Oktober 2026. Mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Pokoknya kita seru-seruan di sana bergoyang bersama Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Calis Jaben, dan juga ada Bungsu Bandung. Siap-siap menangkan door prize, satu paket umroh, satu motor dua motor metik, satu sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Sugeng dalu, sedaya wargi Dahlia. Pokoknya Bu Ayu mengucapkan matur suwun sangat buat wargi Dahlia yang wes beli tiketnya ya untuk gelegar 56 tahun Dahlia juara nanti. Yang durung alias yang belum, monggo segera wargi Dahlia, jangan sampai kehabisan. Pokoknya nanti kita seru-seruan di sana nggih. Tapi sebentar, wargi Dahlia wes mangan durung? Kalau belum makan, nanti pulangnya jangan sampai wargi Dahlia lupa makan ya, sambil pantengin Bu Ayu. Tahu-tahu lupa mangan. Wah, jangan ya, manganlah sambil mangan ya, ditemenin sama Bu Ayu, nggih. Mas Dery, ningkir con pia kabar, pengen langgam nih duda araban, goyangnya buat semua wargi Dahlia. Mbak Ciao pia kabar sampean, digoyang yo. Buat sedoya wargi Dahlia ke sini, juga buat sedoya wargi Dahlia Mbak monggo. Terus juga ono sapa maning, ada Mama Fiandi, sugeng dalu Bu Ayu, sugeng dalu. Terus iki dari Mbak Yani Gemas Pasar Sadang Serang, langgamnya terlalu sayang Bu Ayu, tak goyang pokoknya buat Bu Ayu Saritem aja. Juga buat semua yang lagi pantengin, super gacin pokoknya buat suamiku ya yang lagi jual.

aja belinya di CPR Retail. Karena di CPR Retail ada kapas bulat Cambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih. Iki cocok ya untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran bank yang wargi bisa pilih. Kalau wargi Dahlia beli cotton bud harmoni di CPR Retail sekarang, wargi bisa dapetin hadiah pink set dan wadah cotton budnya. Langsung buruan yuk beli ke CPR Retail yang ada di Jalan Spadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CPR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Mas Ari Julian Sugeng Dalu ketemu sama Bu Ayu Sarito nggih. Terus ana sapa iki yang sudah gabung, semua ini dari Wong Sukabumi ya, di TikTok Bu Ayu Sarito semuanya I love you. Aja ngendi-ngendi, tetap di Dahlia Goyang Pantura barengan Bu Ayu Sarito. Prungha. Go go go.

0: tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
2: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng karabatu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Cumat ceu. Koncleng lucap kaluhur, syukur ngajejeg karena dada si jelek. Yuk.

Dahlia, Bu Ayu Sarita mau ngasih tahu buat warga Dahlia, ya ojo lali liburan yuk ke Trans Studio. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park ya. Sugeng dalih Bu Ayu Sarita dari Mas Herman alias Tatang, Mas Tatang ya. Tatang Suherman yang Cisaranten Bu Ayu pengen langgam kalah materi tak goyang pokoknya buat Mama Aji, Mbak Esa di kaca piring ge. Juga buat Mbak Imas Elsa Baratna Kopo sedoyo wargi Dahlia aja. Gocinnya buat Bu Ayu Sarita matur sunyo Bu Ayu. Iya, dari sopo yo iki, dari Mas Eko Kurniawan pengen langgam nih satru ya, pokoknya buat sedaya konco-koncone yang ada di Karawang, katanya begitu wargi Dahlia ya. Terus juga ada Kang Suhana di Permata Biru, sulan maning dong Bu Ayu Sarita, goyangin sulan maningnya buat semua wargi Dahlia aja tentunya ya. Terus gajinya buat seseorang yang dekat di hati, katanya begitu Mas Agus Cibo, digoyang sama Bu Ayu ya. Nanti kita goyang lagi di interval kedua. Siap-siap aja kita teleponan ya di 0811 222 1015. Prung ah, go go go. Ayah.

lagi. Mangga Legang lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Du.

Rusas Piabe. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hotin Cream.
4: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
13: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
14: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
13: Panyawatna teh lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
14: Ibu ieu panyawat tos lami.
13: 10 tahunan.
14: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
13: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae kitu.
14: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
13: 2 majeng ka 2 ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, hati-hati FOG. Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
12: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Badan Gizi Nasional akan memperketat pengelolaan dapur makan bergizi gratis. Salah satunya melalui rencana pendataan dan seleksi chef yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan koki yang diajukan Yayasan Mitra nantinya akan diperiksa profil dan latar belakangnya sebelum mendapatkan rekomendasi untuk bekerja di dapur MBG. Kelompok kriminal bersenjata menembak mati 3 pegawai Pemkab Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ketua Komisi 2 DPR RI Habibur Rahman mengutuk keras kejahatan yang dilakukan KKB tersebut. Pihaknya mendukung penuh jajaran Polri bersama TNI untuk bertindak cepat, tegas, dan terukur sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ia

0: 25.87 hektar are. Wilayah Taman Nasional Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan menjadi salah satu titik penanganan intensif kebakaran akibat angin kencang dan vegetasi kering. BNPB mengimbau warga agar tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar di tengah musim kemarau. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101.5 Dahlia FM.
4: Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone warga Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101.5 Dahlia FM, Bandung Gengsi Asik, barengan Bu Ayu Sarita.

lebar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

dan Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk sofer. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Ibu Nasria.
15: Gaduh keluhan panyawat, naon wae Bu?
14: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi tara tiasa sare.
15: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
14: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
15: Ibu teh tesep sabaraha botol?
14: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Deli FM Bandung kayak asing-asing masih barengan Boye Zari Tam di interval kedua. Yang mau telepon-teleponan, ayo kita telepon-teleponan. Halo, Deli yang goyang Pantura.
1: Udah, iya, goyang Pantura.
0: Asik tenang.
1: Asik tenang, Boye Zari Tam. Goyang.
0: Jenengannya siapa, Mas?
1: Mas Yustian karo Nenek Putri.
0: Neng Endi?
1: Ning PPJ suka jadi.
0: Oh iya, tapi kabarnya sampean nih?
1: Alhamdulillah, ya. Sampean pripun kabarnya?
0: Api masih.
1: Iya, matur
0: nuwun. Pada-pada masih. Langgam apa, Mas?
1: Remang-remang.
0: Remang-remang, kanggam siapa langgamnya?
1: Langgamnya kanggo Bu Ayu.
0: Iya.
1: Terus kanggo Umi Lila, kanggo Haji Eha, kanggo Mas Lukman, kanggo Kang Eden, kanggo Alkitana, Mang Suhana, Mas Tanto, Haji Dirmansyah, kumawon lah.
0: Gih gocin?
1: Gih gocin ya, kanggo Bu Ayu.
0: Aduh matur suwun ya Mas.
1: Sami-sami.
0: Panteng radio ya.
1: Panteng Dahlia anak-anak. Langannya Dahlia Perunga, go, goyang.
0: Goyang. Warga Jali aja lali ya. Apa ayo mau ngasih tahu mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau katan bat langsung aja belinya di CPR Retail, karena di CPR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis lan bersih. Iki cocok ya untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga katan bat harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi Dahlia beli katan bat harmoni di CPR Retail sekarang, wargi bisa dapetin hadiah pink set dan wadah katan batnya. Langsung beli ya ke CPR Retail yang ada di Jalan Subadia 31.

CBRI Tel Pusat Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan. Ini dari Mas Agus Chat Boncit Baduyut. Ya kabarnya Mas, ya sehat nggih. Terus ono Mbak Ratna di kawasan Kopo Immanuel, Langgam Bojoloronya Dumbayu, buat yang lagi pantengin aja, monggo. Mas Tante di Lewi Panjang, pengen langgamnya lewung, tak koyangnya buat Bayu Saritan, terus juga buat semua konco-konconya yang lagi kerja, semangat yang lagi kerja, jangan sampai lesu-lesu ya. Semangat golek rezeki nih ya. Krungah.

menjelang gelegar 56 tahun Dahlia Jana semakin gelegar semakin juara. Acarane dino Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung ya wargi Dahlia.

dan masih ada yang kita rahasiakan ya. Menangkan door prize, satu paket umrah, dua motor metik, satu sepeda listrik, dan juga uang tunai total puluhan juta rupiah. Betul ya? Nanti kita goyang-goyang seru-seruan di sana, Orkidalia. Mbak Yati, pelanggannya surat biru. Ada Ibu Memes juga punya kabarnya,

Mbak Eli di Padalarang, piye kabar Mbak Eli? Ya, pengen langgamnya apa? Getuk, langgam getuk ya. Kayak pokoknya buatnya lagi pantengin aja, Bu Ayu. Terus ada Mas Acep Kamaludin di kawasan Mulyasari. Majalahnya ya ini Ki ya. Apa nih? Pengen bergoyang aja, pokoknya buat siapa? Buat Carmilla, Mama Nais, juga semua aja yang lagi pantenginnya di malam hari ini. Mas Ian, voice note, jangan voice note dong, diketik aja biar Bu Ayu tahu ya. Pengen langgam apanya ya, jangan voice note dulu, prung, enggak.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Punas.
2: Keluhan penyebab nama-nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami, bu.
1: Lami terus belasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naon, bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya, ibu kumaha karosnas.
1: Ayah, lambung terus te ayah, ini terus saya. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sereng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
1: Nemehi.
2: Lebih hiji alhamdulillah.
1: Kedua badai ayana.
2: Lebih hiji alhamdulillah terus kakao sasiatnya punya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tiluk kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sepertus abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Tursun sangat sedaya wargi Dahlia. Bayune harus pamit sapurane Raisa kegoyang sedaya. Opipi Mas Tommy matur sun sangat. Bayune pamit ya, sehat selalu wargi Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamne Dahlia. Prung ah, gaga, kayang, sugeng dalu.

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Dahlia FM. Dan Bandung Goyang. Sikat.

0: memulai warisan seni budaya Sunda. Salah sahijina seni budaya wayang golek. Anu kacidaku urang di pika memut.
1: Ini ngaya berita ayah ajeb undranya idmala anyud. Naon hartosna? Hartina teh ayah beja nu anyar di alam dunya.
0: Midang deui di Radio Dahlia FM. Pidangan dalang-dalang kasohor di tatar Pasundan. Dina acara pagelaran Wayang Golek Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.

0: Belanda Purwantara.
1: Basane Purwa Opo.
0: Purwa hartosipun wiwitan
1: Tara Opo.
0: Tara hartosipun kraton.
1: Kraton Manadasu.
0: Karaton ingkang dialo jejer sinarita boten wentuk
1: Manadasu.
0: Kejabi di jonggring salaka di keraton Balimer Cuponda sawarga Maniloka. Yang otipati jagat nata batara guru sampun wontening setingil binatu rata lengah hingga dampar genta pinalipiting sosok cari negana waratna. Lemek pabut prangwedani ginanda wida jebat kastori lan sinebaran sari-sari.
2: Duh, leres.
0: Kasumpingan resi narada badeng nguningakeun. Wireh ieu jabang tutuka putrana Arimbi, putrana Bima sampun lumasing pati tumakaning perlaya. Dicentroku naga persona sadayana bingung nu teu mangih tungtung susah manah nu taya sudana para widadari pating jererit para dewa pating karoceak. Ningali kaayaan jabang tutuka mastaka neremek di setroku naga persona. Ia kejadian teh ngahaja

dina manahna reugreug. Bari meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu maha kawasa. Ieu serangan ka sawarga maniloka ti nagara Giling Wesi. Ya eta meredih supaya engga aya jalan kaluarna pikeun ngungkulan ieu kajadian. Sanaos para cuata marasa ngacuap tak perlu manten bayarobaya sami-sami menekungkan maha agung mujabrata kahiyang maha sukma margi dina waktus iye serangan baka kudua kutilu teacan tinagara peringgan dani nyuhunkan pertanggungan jawab kuayana jabang tutuka sampun masing pati tumakaning perlayan. Ya di iya bale merecukona sasat yang ngotip pati batara guru seja ngahaturanan lingih nyuhunkan saur manukti para dewata supaya

kasumpingan resin rada. Ngandika kawateling lisan mekaten pengandikanipun alis manis melas melis leleh kedeh pengandika.

0: samukawis. Puja stuti sampean ditampi dening tangan loro kiwat dengan simpen pelungi hati pun dihimas taka. Nuhun adi. Kaduana urang saling maklum tina non rupiha kalepatan.
1: Laras.
0: Katiluna sejak nguningakeun kajadian mangga. Gerap pedar bejer beas ulah bade di dinding kelir gendang siloka. Gerap pedar sacara basna kumaha kajadian. Eta budak anu ngaran Jabang Tutuka putrana Arimbi ti Pringgandani. Margi ramalan yen eta naga persona teh tetep rubuh na teh bakal ku eta budak.
2: Walah, leres.
0: Nanging dina waktos ayeuna katinggal ku kaula sadayana pada ngungun ngangluh. Mangga uningakeun we ti kawit dugi ka wekasan.
1: Aduh,
0: bade disiksik dikunyit-kunyit di

itulah Yona pada dikumahaku margi akan tehemut kana ancaman Bima upami ia murang kali aya bancang pakewu Bima bakal ngamuk di sawarga. Taye teh adi guru urang teh sasat netes semplek nincak semplak itu salah kilain kahayaan.

eta budak teh ku akang teh ngahaja ka pasaur adi teh ya. Cing, sing hareupkeun ieu budak. Nyata kanangka persona atuh puguh we. Da teu logika ongko. Tiraku ongko. Dewa-dewa sadayana teu aya nu kiat nandangan balad-balad naga persona atuh komo budak. Aipet teh dinyatakeun laras we. Budak anu nembe yuswa 3 taun satengah teh ngadon dicetrok ku sinaga persona. Remek mastakana. Nyangakeun adi guru akang teh anu dipikapaur pisan mah. Sajaba naga persona teh eta bapana budak eta Bima ngamuk. Ieu anu diwayagah teh kumaha urang jalan kaluarna dina waktu saeuna. Ulah tangtos.

mana ayeuna budakna mana bade di Uningan Indra bawa kali

0: Kakang Hurta Herto, Kakang Ismaya, ahna nepi ka dibabad kitu. Bilih teh acan aya anu ninggaleun. Kaula kenging kaprihatinan sawarga maniloka Kakang Semar. Lajeng nyuhunkeun kamandang ti salira hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh, kaasah ku pangabisa, ka patri ku pangarti. Kaula teh geningan kalah tamah riweuh kaayaan sawarga maniloka teh. Katinggalna ari salira mah geuning istuning beberapa tekan we mangih naon-naon kajadian teh. Tematak jadi arah jeng subaha kana diri eta teh naon parabotna. Nah, make kudu kaget. Leres. Lamun teh mah kuring kaget, reuwas jeung sajabana heuh da di dunya. Eta teh mangrupakeun romantika kahirupan nu aya di alam marcapada. Ngan ari hate leutik pada tara kabawa. Margi sadayana oge teu aya nu diaku. Lepas tina pengakuan mah kaitu nage bebas bamblas angine weser weser wes.
1: Tenang.
0: Pangna nepi ka Nabi Adam digubrakeun ka alam dunya teh. Bongan di jate sawatara nyeun kasalahan. Ai dunya deui alam pana. Malahan aya oge nu nyaritakeun yen dunya teh panggung saniwara.
1: Leres
2: tentunya. Panggung saniwara cenah Pak Haji.
0: Ai ruksakna manusia di alam marsapada di alam panggung saniwara teh pongana atuh bet nyeun nagara di jero nagara. Nyeun panggung di jero panggung. Sidik ieu teh dunya teh panggung saniwara dar ngado nyeun sinetron deui. Jadi sararakti na kiai dengan ukur dina sinetron. Leres. Naon sababna nu matak boh agama, boh pelaturan nagara ulah dijieun kedok atuh. Ulah dijieun seremonial unggul, ulah nyieun nagara di jero nagara, ulah nyieun saniwara di jero saniwara. Saha-saha jalma anu mapadane atawa nandingan ka Allah eta musyrik hukumna dar jara di sutradara bari palsu. Lain soal sinetron dina TV ieu mah. Tapi eta dina kanyataanana loba panginitan keur melahan nagara jeung bangsa. Tapi kaitu mah loba keur kapentingan pribadina taeta. Anu jadi ruksak mah. Anu jadi awut-awutan teh. Anu matak jadi harengheng ku dedengean teh. Leres. Numawi ah kuring tara kabawakeun. Ari ayeuna ku ayana jabang tutuka maot margina salira dugi ka bear budi teh naon sababna leres sababna leren sabab di hareupeun urang aya kasusah teh di tukangna aya bunga.
2: Setiap nanyak aya mudun
0: setiap aya nanyak pasti aya mudun. Di balik jadian, di balik ajab, di balik musibah teh aya rahmat jeung pitulung. Ngan urang sararea diwajibkeun ikhtiar. Leres anu mawi kaula ngahaturanan linggih sampean oge muga we ngiring doa restu. Mudah-mudahan eta jabang tutuh ka putrana Bima anu ayeuna nuju digemleng di kawah sandra di muka cing tiasa sapa mulut inuran sapada jati nekanan supaya aya jalan kaluarna ieu serangan ti sinaga persona anu menta keukeuh menta widadari. Mudah-mudahan we mudah-mudahan mudah-mudahan sap buktikeun we dina gawe nya ngaran-ngaran dewa jeung salira salaku ais pangampihna kabeh anu aya di sawarga ulah jadi anggota NATO. Pertahanan organisasi pertahanan Atlantik Utara islain eta NATO dewek mah NATO naon no action talk only. Ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, dan penting mah jaman kiwa iba kenyataan.
2: Sedikit bicara banyak bekerja.
0: Sedikit bicara banyak kerja.
2: Gitu cenah Den.
0: Hatur nuhun kana kamandang ti salira kasepuhan. Ah kitu. Jeung urang teh sanajan bari jeung dewa ulah boga rasa pinter.
1: Ulah kuminter urang.
0: Ulah boga rasa pangkawasana. Sabab naon? Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Leres. Ya. Dawuh, lamun urang boga rasa pinter tah komo batur? Komo kusanes. Jeung ulah boga rasa terlambat dina neangan pengabdian atawa migawe pengabdian ka Gusti nu kagungan. Dina ngelmu cing ingat elmu diturunkeun di dunya teh teu beda ti curug diteuleumkeun dina laut. Tah baseuhna curug teh tah di dunya teh elmu teh ngan sakitu.
2: Ngan saan celok.
0: Ngan saan celok. Nu matak di dieu ulah boga rasa geus pinuh ku ilmu jeumar ku panalat geuning eta buktina mah anjeun sanajan Sang Hyang Otipati aya ai kasusah mah nanakeun urang teh makhluk
2: aya wae kasusah mah geuning teh wae ting teu make seuri nanti pan
0: ngaran-ngaran makhluk mah kudu lepas tina pengakuan diri ren yen hirup teh teu boga naon-naon eta
2: diblongkeun
0: nuhun Kakang Semar sawangsulna gawe pangubarankeun Arjuna ulah dugi ka ngansam ka para dewa menta supaya disadarkeun ku Kakang Semar keun soal eta mah keun oge si cepot tangtuna oge bakal pokal ngomongna bakal sabolong bentor ngomongna menta supaya ditahan we kitu di sawarga maletah teh. Saya ah, dasi itu tidak bisa ditahan. Di mana-mana ke pak peledung.
1: Dari mana?
0: Hug.

0: sen kena ngagodong. Ia jabang tutuka dilebetkan kena hiji peti. Nyaita dicampuran besi persani wajah perak.
1: Duh.

0: Mercy, direncangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Dukun.

Dan Setia B. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Bekambing, Tasikmalaya.
14: Keluhan penyawat, naon wae pak.
13: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terat diabetes, sarang iya sampean, barara A, tinggal pret.
14: Tos alami pak.
13: Oh, tos alami pak, ayah 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos berapa kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalut Alpa Propolis, gitu nya tuh, acan saya PJG, tos arawas lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini teman tuh, bal pisan, puyeng, terak karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini nama alhamdulillah, nya, ente mual wae, sampean, tuh, baal, gitu tuh, lah, sekatun sekedik deh lah, gitu nya. Terak ke puyeng wae, kugah bobote gitu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, ayah 70%-an lah, pengen karawas gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawat seperti sabi, gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
14: Alhamdulillah.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
16: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
15: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
16: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
15: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
16: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

0: sesat di muka.
1: Nyata
0: badai ngalebetkeun ieu murang kalih kana hiji peti besi. Peti wajah kalayan anu dicampuran besi persani wajah perak sareng sajabina. Nyumponan kana pansen Hyang Otipati Jagatnata. Mana petina anu parantos di usian wajah perak.

ngabubulak di kawah sandra di muka dicapa-capa negara.

itunya urang syawarga. Abong para ahli wungkul. Parantos sing bararek bek we wungkul kawah teh kulan. Dacan muncul tuning. Muncul deuleuh hayang.

aing jadi beureum. Aduh. Ampun. Coba teuing kulan. Naon? Hoyong geura ningal kulan duh. Oh, tenang, tenang. Can cantik euy. Doana we kulan. Ampun teuing sugane atuh. Aye pek teh dibuka teh jadi bandros. Tong ka mana karep ngomong teh? Cicing, cicing. Alah. Oh. Rupa-rupa di jero teh nya euy bala-bala. Surabi. Hot dog. Hamburger. Hambur duit ger pasya. Eh. Dadahane. Atawa jadi emas kabeh. Urang buka pot. Urang buka pot.

0: di rancangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di hiji 01,5 Dahlia FM.
1: Cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: hidup Bayu Putu. Bayu Putu saja berarti Jabang Tutuka Tenggaran hidup teh Bayu Putu. Nuhun ditampi. Ya. Bayu Putu ngaranana ge euy duh. Oh. Agan,
1: Mang Sepot,
0: Mang ieu aki ieu kawu ieu.
1: Naon?
0: Pi ngaranana hidup teh Sutisna. Salah. Si emang ada yang ngaran hidup teh Wilson. Ah nah siya teh kemana karepe monyong ah. Kumala mun ditaruh rutan ku dalang sejen. Pajar heuh. Aya nu percayaan dalangna teh euy. Dina medalna teh urang gete. Siapa medali pun Raden Sutisna. Putra Pringgandani.
1: Hidup dia yang berapa ya? Kau pinggaranan hidup kerincing wesi.
0: Kerincing wesi,
1: kerincing wesi, kerincing wesi, kerincing wesi.
0: Tie yang Batara Samu ya pinggaranan hidup Kancing Jaya.
1: Kancing Jaya,
0: enggak. Emang Kancing Cetet. Tolak, tong sok itu ah. Karena ada lumayan. Hei, tong mihulan aing cukup blok.
1: Geus kumplit geuning pakaian hidup eta. Daw. Geus diterapan pakaian yang Madipati parantos sagala rupina parantos kumplit kulan. Di antarana diantawisna Sinjang Wasunona. Watekna sadajan aya hujan moal kahujanan aya rumpah kansana.
0: Syukur
1: tarumpahkan sana teh nyaeta gunana pikeun tinggalan das pikeun nojer ieu murang kalih bakat tiasa ngambah jumantara. Aduh.
0: Ya hayang sakali-kali mah dewek ah dibawa ka luhur. Oh sakalieun dek dibawa ge aing ku Pak Koan. Ku Pak Hoan. Dek dibawa tumpak ka panu deukeut teh ning. Sieun rag-rag je jantung aing mah. Aduh, ampun. Aing mah cita-cita hayang bisa ngapung teh hayang Noel panon poe.
1: Yang kasep Batar Basuki pinggaranan hidup teh Badalungan.
0: Badalungan. Imang Badalohor. Alah, lain ngaruksake mere ngaran teh si eta mah.
1: Purabaya tiang kasep.
0: Purabaya.
1: Arim Bisuta.
0: Bima Putra.
1: Pandu Putu.
0: Syukur bahagia. Ki Abdi namih deui. Kura-kura ninja. Power Ranger.
1: saja bina ti kura-kura ninja teh pura-pura teh wawuh. Tiyang kasep sa catet ngaran hidup teh Gatot Kaca. Gatot Kaca. Bagja adi bagja. Tahayeuna sok rengsekeun heula. Eta pakaian anu teteurak ku pakarang tea geuning ieu mah dipati. Oh leres leres leres. Baju krean tak kusuma geura pakekeun sae sae sae sae. Klung supi siwa prahasta kuncalkan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Raksukan krean tak kusuma pengawasane horanana braja hingkang tumama. Ditampi ditampi eyang sok geura rengsekeun sinaga persona amit los hoyong sareng sareng paman Arjuna pek geura sujud itu katuang rama paman anu ngantosan di baleirung oge bapa Semar astajinga dawala sae sae.

namanya? Ayo pada mansat karena mega duta mana? Urang sami-sami lalajo, jabang tutuka Gatot Kaca, dek numpes Trik Pangindrajala, dek numpes Angkara Murka, nyaeta naga personal.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Francesc Díaz.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
12: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
11: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
12: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
11: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
12: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan

0: tukang. Sadayana pada mireus tikawit pangawakan soanten oge karupi. Ngandika. Tebat dawala boga jago urang euy. Mudah-mudahan jaya salalamina atuh. Nya. Boga ieu angkatan udara di Amarta. Alhamdulillah. Nuhun agan badalungan.
1: Iya,
0: munisieur eta kakasih tadi duh. Upami tiasa nulis dicatat geuna. Nya.
1: Kaula. Hoyong geura wangsul nepangan ibu tapi rek ngarengsekeun lepat sok regan ieu. Sinaga persona anu keukeuh menta widadari. Sangkira geus ditotog matana ku kaula sakali.
0: Alah. Mang Waden waktos dicetrok eta ku oray ku naga. Komo tuang Rama paman wa juragan Arjuna?
1: Ya.
0: Ngelepak baru kana teh. Ngagugulung tuang Rama paman e mang teh. Nya.
1: Wah henteu.
0: Nah, da abdi oge agan. Nah, nai leuleus anu taya papadana. Sami leuleusna masyarakat abdi, ngan abdi mah leuleusna can dahar. Eta raksukan teraksukan naon agan cenah wartosna tuturap ku pakarang kere kere antakusuma lain kere kre ureun sia teh kemana karep Sinjang Wasunona nya urang mah Sinjang Sarunge anger pokona mah beres ye tina sagala rupina nepi ka mulus rahayu gemleng salamet ye budak euy. Tenang. Kitu ta, Den?
1: Ieu. Menta bantuanana we ti Mang Sepot Mang Dawala.
0: Eta suanten persis ye Tuang Rama. Atuh dateng marut teng anak maraku kunjungan da uyah mah tara TS ka Singapura. Dawala. Tong heureuykeun eta euy. Bisi diturutan ku budak ta ieu Gatot Kaca. Uya mah tara teh ka luhur eh kitu tuh ka Singapura. Alah.
1: Bantuan mana ayeuna aki sebar?
0: Oleh ditu dek menta dua restu kaula. Jauh beletok ketu puguh-puguh. Kumaha ieu teh? Saha nu teu bungah geura sok. Kabungah jeung kabagjaan dewek teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Komo warga negara Pringgandani jeung Amarta ngabogaan angkatan udara anu sakitu kokoh jeung kuat. Heuh. Marukana teh. Rek kumaha nasib urang eukeur magarepek belah wetan geus beunang ku batur di dieun pangkalan cana yeuna di Papua hayang misahkeun nagara separatis teh untung Aceh teu beunang da lamun beunang mah dibelah kaler meureun jadi pangkalan belah wetan pangkalan bebari tak urang ti dikepungna teh dileu nya heuh tah dina lebah dieu bangsa urang anu sasatna. Heeh. Urang mah di Jawa Barat pan.
1: Heeh.
0: Panai Jawa Barat mah Siliwangi.
1: Heeh.
0: Matak Gatot Kaca teh ngagerem di dieu meuning. Di Jawa mah henteu teu ngagerem. Paling di Jawa mah yoy. Tadi urang mah Gatot Kaca bibat teh. Geureum teh heuh maung heuh da kitu ya mudah-mudahan urang sararea salaku warga masyarakat cing sadar sadar teh sadar bernegara, sadar bermasyarakat, sadar beragama. Ai sadar bernegara, da ieu teh nagara urang, keur urang hak urang wajib dibumule ku urang hasilna teh pan keur urang-urang keneh. Ya. Dina widang kaangan keamanan teh pan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga nagara. Polisi aya siling oge cing jadi polisi di imah teh. Kumaha teteh maksudna? Heueuna ari nulakan panto jeung janela rek nitah wae polisi. Meureun kudu tanggung jawab urang. Heueuh, tah. Ya, kitu. Murukana ulah lalawara deuleuh sia jadi warga nagara. Homo pemuda-pemudi mepan aya sataun sakali sok aya keun sumpah pemuda sok dipeeling. Naon pangna nepi ka disangakeun ka pemuda? Apa eta teh tanaga teh anu pasti kene meuleuh kasenteng teh pemuda? Disebut ge tulang tongong nagara. Cenghar keneh otakna beuleuh kasenteng keneh. Jadi di mana aya naon-naon nagara teh beureun pemuda teh kudu tanggung jawab sarerea heuh. Heuh. Pek ayeuna aki-aki nu geus tokroh-tokroh da mau bisa perang, lamun teh mah aya serangan ti luar nagara. Kitu. Iya. Nini-nini aki-aki tah pamuda andalan urang sarerea teh. Nu matak jauhkeun tina narkoba ta eta teh panyekok batur. Supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna? Tah, babari penjajah teh asupna. Dialah-alah pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Ektasi, magadon, inuman keras, nata leler. Gitu. Patakadeh jauhkeun kitu nya. Mudah-mudahan le atau budayana teh geringan euy di denge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung. Gengsi cenah lamun teh teler teh. Nya. Gitu. Eta tina inuman, can tina kahakanan. Can tina pakaian. Budaya-budayana teh dilalapkeun ka urang. Aye di urang jadi rontok we deui. Nya. Oh iya. Ayeuna mah pan baju urang Sunda teh geus ku ieu we kudu ngadu domba. Baru yeuh hideung make ikat penayagan padahal sapopoe teteh pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang Sunda gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae duli ceuing nu urang lain ulah make pakaian anu lian. Oh eta we geura pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semet buja bujana teh kadeuleu gini. Cana yeuna VCD porno. Pornografi, proaksi. Wah, dicekok ge aya aturan heuh. Budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nya teh nu kitu patu teh. Salah bapakna atuh nah der disadiakeun fasilitasna iya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS poho we kana budaya urang mah geuning euy. Jeung eta investor asing deui anu usaha di urang. Padahal kudu adaptasi teteh jeung budaya nu aya di urang. Ari ngul usaha mah di urang, aing ngadon hirup mah di urang. Kumaha? Atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot. Aya oge dina truk ning pararenyon gambar aing. Aduh. Dina black black kurupuk acu. dina cangkang ciki, dina cangkang hoaci atau Gatot Kaca. Oh, dina cangkang ciki pantas gininya anoman. Itu yang mah kumaha tuna Power Ranger keras sakti. Wah, Satria Baja Hitam. Doraemon. Nya Tinky Winky. Lalala gitu nih. Aiku kitu nama euy tong boro anak batur, anak dalang we, anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek. Goblok jae anak aih. Aduh, ampun. Ampun Gusti. Ngomong teh geus basa Indonesia we. Oho da kana Sunda teh. Bapak makan apa sih? Cing teh peuyeum. Apa itu peuyeum? Kita nepi ka teh wawuh jeung peuyeum teh sih. Kurang ajar. Halo. Makan apa Pak? Pakai daun, katimus. Apa itu katingang? Katimus. Gerapek pikir ku silaing. Keramas. Dewe kerdahar we, wah coet ngakan karedok. Makan apa itu Pak? Cinta karedok. Apa itu korodok? Wah. Padahal dele martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na, mun budaya geus awut-awutan rusak pan bangsana. Bener. Ha? Ya. Budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban. Peradaban. Sok. Ari budaya pangkolotna di tiap-tiap daerah nya eta basa. Moal aya deui nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia basana. Moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana. Tuh. Urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda. Rumasa mah di dieu tuh Bapak Komandan. Bapak Danlanud. Basa dewek tadi datang teh, Wilujeng Sumping, Pak. Aduh, ngeunah pan. Eta teh saling hargaan. Nya. Oh. Sabab naon? Pangbeungharna basa Sunda mah deuleu. Tina dahar hungku dahar loba teteh. Loba basana dahar tuang. Yatu lolodok mam. Oh, tetegek. Lolodok. Lawadang. Daang. Loba. Ta eta teh aya ajangna. Lamun apal mah sabab ceuk basa ceuk unak-unuk unak-usuk basa. Abdi keur neda bapa tuang. Tuh. Ari bapa aya, aya nuju tuang. Abdi geura nembe teh tos neda, bade ngiringan atuh tuang. Teh. Oh, itu domah aing keur nyatu. Nyatu kana doma mah teu kasar. Aya ieu mah tukang doma urang Sunda. Duh, cina itu tinggal di nama staka doma tuh. Kitu, kana doma. Kana doma mah sirah we teh kanya. Huluna we, urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta, tong era kasar da basa. Cek dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba sih teh teu kasar lamun kieu teh salah mawa naon teh teu cepot itu masaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun ya. Itu ayah tete unang kusyuk na oi. Nuju ngagule mastaka doma. Itu sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh numawi euy. Dewe teh dola sirah teh rada leneng teh. Tetep we ka doma mah hulu. Nya kitu ngamumule basa teh dulu. Mejo. Pamajikan aing kamari can mejo. Nge atuh tamang ngejo. Oh, tos digentos. Aduh. Sanaos bari jeung lungsur banyu tadi panya. Ieu rejeki teh teu timika ieu. Sabara juta urang nu bakal untung ku ayeuna hujan. Atak ulah boga rasa rugi. Nya. Pak Haji Rahmat. Sareng si etehna sumping ngintun jeruk. Nuhun, muga-muga cing langkung mah jeung usahana. Amin. Pak Lurah Wilson. Nya. Ha? Pak Lurah Wilson di Jati Sangkan Urip bade nyalon deui bade naik deui sok ke jadi lurah deui jadi lah nya didukung didongakeun
2: Bapak Kiai Cek
0: Bapak Kiai Abah Cek alhamdulillah
2: Pak Enis Patulo
0: Pak Lurah Nandan Cilampeni alhamdulillah. Ha? Haji Sidik. Mun segala dikirim ke nuhun. Nya. Pak Haji Bahro aya. Pak Haji Mustofa ti Cikoneng, Pak Haji Apo. Alhamdulillah nuhun ulujeng sumping. Bapak Haji Oro. Ketua HPDKI Kabupaten Bandung. Cisangkan. Sumping. Asep Kang Asep Dampak. Ngintun lauk. Alhamdulillah. Pak Asep Halim. Eta Kang Risman. MC ngadu doma ayah di dia. Kang Baran Mantri Baran. Raden Insinyur Acai. Aduh, anu sok nungtun doma Bapak Hoan. Bapak Hoan menicak kasikih kaitu kadieu. Dibelaan hujan, dibelaan kumaha. Ngiring ngarojong, ngiring ngadoakeun ieu ka angkatan udara. Bapak Hoan. Di Sumber Sari nuhun. Kana kasayanana muga-muga we eta kasayan teh jadi ibadah.
2: Amin.
0: Nya, cing digentos ku rahmat pitulung Allah.
2: Amin.
0: Ya. Oge ieu ti Akang salaku penggemar domba ngahaturkeun nuhun ka Bapak dan Lanud. Wireh Akang teh dibere lahan pikeun ngadu domba.
2: Oh kitu.
0: Idinya tah. Wow, minggu oge pansok di dinya. Alhamdulillah dara siap-siap teh ngadu domba teu cara baheula. Baheula mah ngadu domba teh nepi ka paeng ning ah daroraka we jelema teh mah. Aya nama diarahkeun pan. Dinilai aya juri aya wasit. Jedak deligdeg doma rontok ku wasit tong ditulikeun.
2: Diurus.
0: Heula. Tina meuli 3 juta dewek bawa ka lapang munur alus. Reng-reng hade. Apan geus ti lapang teh ditungtun aya nu nawar 10 juta mah teh.
2: Ningkatkeun harga
0: pan. Eueuh unsur judi. Dalamun aya judi mah dewek oge ditunda we harita keneh oge meureun.
2: Ningkatkeun kualitas domba.
0: Kitu tah. Pan bapa-bapa tani jadi getol ayeuna mah ngukut domba. Nernakeun domba. Tuluy ayeuna dewek ngukut domba teh pan barudak anu ngalalangur teh bisa ngarit. Bebersih di kandang. Ya, tur di lapang teh namahan baraya. Kitu. Jeung ayeuna mah pan 15 jetrak urus. Jag-jag kene madoma 5 jetrak deui 20 tah dipeunteunna teh antarana nu munurna hade keberanian reng-reng kitu kitu aya aturan domba geuning mununa teh dang tingkung dung tung dang tingkung tingkung dang tingkung teh can nepi kana galar mah can eureuning kung dang tingkung geus nepi kana galar teh jobleun nyangeun lompat ka luar tah eta mah domba penciteun nu kitu mah aya tetenya la ilaha illallah dewek boga doma teh loba eta karakter doma hiji-hijina beda di dieu tanda-tanda kaagungan teh beuki nemerak deuleu doma sakitu lobana daun sarua tanukna teh kitu la ilaha illallah kaagungan Allah nepi ka kitu rupa-rupa tete karakter domba teh aya anu babaduk di kandang datang ka pakalangan elehan aya anu babaduk agresif gitu boh keur cangcang di lapangna hade aya anu kitu aya anu babaduk di kandang datang ka lapang lain munur maju kana domba teh Menipika sebelen nama kitu teh. Menang muli 3 juta teh PT ditawar ku Haji Apo 200 ribu. Aduh, ampun. Kitu cada wala euy. Loba pika serieun sia. Aya aturan 3 cetrak domba teh alus, panu bobotona teh jong ngareng kene ke kitu. Tenyaho domba mah paeh gitu. Aduh, ampun. Rupa-rupa aing mah. Loba pikasieureun, loba pangalaman. Marukana teh nya. Kitu da wala euy. Silaturahimna luar biasa, ne. Nuhun ieu ka Bapak Bupati Akasadayana we anu parantos ngarojong kana ayana. Lancarna ieu hiburan di nararaga hari ulang tahun angkatan udara anu kagena puluh ya amin tisna pihak kalayan urang sakantenan kene urang salaku umat muslim dina wengi ieu di nararaga milang kala atanapi ulang tahun dan lanud Husein anu kagena puluh ieu urang sakantenan keun da puguh urang teh urang kaum muslim heh mayoritas etang-etang dina wengi ieu teh nya eta mieling lahirna jungjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya aduh cahaya ilahi teh anu nerangkeun ka urang mawa rahmat jeung pitulung nepi ka urang ayeuna kacepretan ku rahmatna anu disebarkeun ku anjeunna pan ieu teh wayana rahmat anjeunna urang bisa riung mumpulung ge teh heuh wayana pitulung anjeunna nu matak cao ge syukurkeun abeh teu ajab wae nu datang ka dunya jeung jadi dengge-dengge teh atuh da ieu mah ajab be jeung ajab banjir mah longsor mah gempa bumi angin tipung baliung lain tipung atuh puting ah nah ada aing mah yang tipung itu Bapak Haji Dani apokana mah grup panawa we sadayana nya Pak Haji Wahyu nya nuhun ka sadayana ya ah bisa riung mumpulung dina wengi ieu amin ya hati inga para satria angkatan udara regreg malihan akang teh ieu kasumpingan tamu ti Perancis bari akang teh ka bapa dan lanud oge ka para satria dan lanud sadayana angkatan udara sadayana bade amitsun bade ka Inggris kaping 25 Mei mios teh 40 dinten di ditu numutkeun sekretaris nu aya di ditu sekretaris AMC Asian Music Circuit parantos aya 18 panggung di Manchester United opat panggung ti Belanda aya nu menta deui meureun ti Inggris teh ka Belanda heula sakedeung da deukeut. Da kitu di Liverpool heula lajo main bola teh di ditu kitu dik teh. Oh da aya panayagan aing di ditu si Owen. Di dia mah si Ewon di tengarana teh. Si Berkam panayagan dewek teh. Mun di dia mah teh cacing. Cacing. Si Berkam teh. Si Ari. Alah. Kitu teh da wala euy. Dengan adanya ulang tahun Angkatan Udara ini, kita tingkatkan kesemangatan. Betul. Tingkatkan dedikasi dan loyalitas. Tingkatkan kemanunggalan kita bersama heuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan. Nya hayu lah teu nanaon. Ha? Da puguh sakumaha pamunut bapa dan lanu cenah ulah dugi ka enjing-enjing cenah ngawayang teh. Da puguh enjing bade tugas sadayana. Hari kerja. Hari kerja. Kitu tah. Cekeng duit ka jam sabaraha? Oke, cenah bae ka jam 1 mah kenya. Kitu. Nya mangga cing teh kumaha pamunut teh abdi mah kumaha artos. Aduh, ampun. Kitu tah. Malihan atuh da enjing teh bade kasumpingan tamu ti 42 negara. Ka itu ka Negeri Harja di UNESCO. Nya di kedutaan besar UNESCO nu aya di urang. Oge mahasiswa luar negeri bade ngalongok padepokan. Nya. Disuguhan naon ah bandrek ke jeung bajigurnya? Daek heuk teu kajeun. Sepan cawe aneh-aneh bae ku yeuh. Di nong-nong. Ieu urang Prancis tos miheulaan ieu sumping. Sumping ka dieu pecah. Ieu. Dolas leung mah dulur ka nyete. Dulur ti mana sarua cucungikna ge monyong jeung sia. Kumaha mun ngartikeun moal pang dari kieu kitu oge. Diomongkeun teh ka kaseuri kitu keprok. Diomongkeun teh ka kaseuri mun kana ngabodor mun teh. Elah, cenah hiburan euy ah, nyong ah. Pogo we. Urang teh pakaulan boga pahlawan ayeuna Angkatan Udara Raden Gatot Kaca. Macak deknya di lemur terlalu bakal susah. Homo hari awah nabuh mah di masjid di cicing. Adan we. Ayeta basa bulan puasa di udag-udag ku masyarakat teh naon? Adan aing salah. Salah kumaha? Oh, aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees. Ai hudang-hudang poek ai sugan aing magrib. Padahal pe hujaneun. Jo cetrek kana pangeras suara. Aing teh daruas ka buritan jo adan we. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ai ret kana jam dingding kareng setengah 5. Atau pogoh nu ngabuburit teh buka kabeh. Gerapek pikir ku sia sanu teu amak meureun. Da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh, "Hoya, da ieu mah keur latihan." Ceuk teh. Eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung. Lompat ka itu ka dieu dikepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh. Si goblok. Aduh, ampun aing. Alah. Komo jaman Asep Show mangening di TPI. Bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh. Deungeuna aya kolak di teh sacangkir pangirim tetangga. nyetrek kana TV teh. Da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna. Kieu we lalaju Asep saung ngadaguan jam genep kadaguan adan. Sangu geus asak dihareup teh heuh geus ngebu geus ieu. Geus aya dina boboko geus nyampak. Joker lah waing teh hees. Aya eling-eling adan keur tungtungna. La ilaha illallah. Korejat aing. Kokocok we. Allahumma lakasyumtu jaya gini. Barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh. Aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh. Anjir aing teh hees teh lila geuning. Atuh pokoe buka henteu sahur henteu. Tah kitu teh kuat-kuatna aing darita. Percaya. Percaya. Ya. Oh da, atuh da urang teh geus kolot tereh pae heuh. Sapanjang dina seni teh lamun diitung-itung mah heuri timang-timang loba keneh dosa. Kitu ceuk aing oge. Pacak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik. Oh da, anu baka ka sawarga mah dalang. Lalawara teh syah. Nah, apan ceuk katerangan oge lamun jelema minang tobat tah baka ka sawarga. Ai dalang minang tobat, minang geuning aing ngegelutkeun Gatot Kaca jeung Patih teh tobat. Rong aing katipu ya. Ada jadi enggak bodor, enggak bodor. Enggak bodor. Eleh ampun. Nu alus mah nu lolong. Nu lolong duaan nyobat di kampung. Aing ngobrol teh. Lain cenah euy. Heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah ah urang usik. Urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh. Kumaha cenah euy leumpangna? Leumpangna mah si lain nya ka iteuk. Dewek cenah muntang kana tak-tak maneh. Sakali ewang tuluy urang ngamen di kota. Hayu. Nya. Tuluy leumun di mana geus meunang duit, geus kumpu urang lalajo film. Teblong kumaha di deuleu na sia teh. Hay heuh cenah nya teu sadar eta lolong. Saritana ti kampung teh hoda di gunung cicingna ge tu. Ini teh ngarayap. Panai di kampung mah jalan teh rungkaring ka ning. Jalan setapak. Aya laguna geuning ayeuna mah. Dina mawar bodas. Mapai jalan setapak. Ngayung-yung kakiji lemur. Teu karasa capena. Da puguh aing teu init-initan. Nya moal goblok moal capek atuh. Uyan angin dodar gelap. Daya pisan keur ngiuhan. Sanajan aya awak rancucut. Teu paduli ka jeung teu euing. Nu penting mah geus nepi ka tempat anu dituju. Lek ngalongok anu ngora. Si goblok. Mawar bodas ada hayang nu ngora aing mah. Mun euweuh ka kapok sakeuna geus diontrok teh. Alah ampun aing. Kitu teh lain dongeng lolong teh heuh. Ceritanya muntang ya kena tak-tak kita tinyaho di nagawir bulan itu tak tangka kalapa mempansok gitu tah melengkung pada inu bentak mah ya tangka kalapa melengkung tak sok itu tah iya mana-mana lempeng we jodoh alah cina oi naon cina oi gak gedung tidak gor cina oi ngele cukup dong goblok apa naik cek lorong ayo alah ampun aing kana naon cenah euy teh ieu cenah da gede uluh tangka kelapa cenah euy nah sia nya tangka kelapa cenah bapa naik mah kungsi beunta baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kelapa cenah euy uluh cing cenah deuleuh ka luhur ayaan meni keke siete ka inje pan lolong inje hayang cenah euy cai kalapa duh hanang wayah kieu mah geuna cenah dewek bisa naik nama oh ai bisa mah cenah naik ya tuh ngala ka nya daing hayang nginum sok cenah daguan kumana nya tadiuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisa katinggang bijang luak liuk mana cenah bisa nubugana blok panai teh lolong ai yo terekel do sia urang mah angsron di kaluhur kabayang geus jalan lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut kabentar guludug dugul di luhurna teh eueuna naon barang angsron deui kitu eueuna naon pan jokoleang beuk berabrang eta sieuk nu lolong nu handap nu nungguan geus we hiji euy. Baru kana kalapa nu rag-rag teh urang. Aduh. Panai bakating kunyeri mangihan maneh meureun. Sisiki ihna teh ngucur ta kana lahuna nu nungguan. Yo ah popos euy. Lebar cenah euy ah suruput we. Ikanyawa. Wah, kolot euy anjing. Ah asin euy. Puguh mecer lenci kalapa ye abolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh juga ne aing teh pandek diadu pelawak. Alah, ampun cing ilah. Kumaha dek kawal terjadi edek. Ngigaing sih geuna. Kawul manehna mah boga angkatan udara ayeuna mah juragan Gatot Kaca. Nya. Bakat tingku bunga di lainnya itu duh. Ha? Pemere batar guru bio itu. Nah, jadi jangkung aing kana weuleu. Aduh. Atawa baju aing gede teuing gitu. Pekek kaul makanya. Alah, ampun cing aing lah. Aloh. Reueur. Alah, jiga bobotoh domanya. Alah, nungtun doma geuning aing doma meleteng ka belah ditu teh diudag ninya. Duh. Alah. Alah. Alah. Ha? Ha? Bobotoh itu bobotoh eta Pak Haji Wilson. Alah, aya deui euy bobotoh teh. Lamun doma diadu teh syukurna teh nyerona lapung. Heeh, tingkung dah tingkung berubah pang pang pang pang. Iya. Yang kitu. Aduh. Iya, sagus teh nu kitu teh. Alah. Ni sok aya ngieu lah.
2: Sok.
0: Hah?
2: Sokeh
0: kigama, sangat tiwe. Anak, bagi jengkar tiwe sokeh. Nah, aku mak, aing kena mua bohong.
2: Ah,
0: balik tunggu kan, mau uang kewe. Para runtene, ya kasih dah jana.

0: Si di rancangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Halo lagi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya itu

Yodalia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bike.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Benso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Benso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Benso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Benso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Benso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
9: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Bonus.
15: Keluhan panjawat, nama ibu.
14: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
15: Tapa jawat terus berhalami, bu.
14: Lami terus belasan tahun.
15: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun, bu.
14: Alpa Propolis.
15: Ya, ibu kumaha karawasna.
14: Aya, lambung terus te aya, ena terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sereng natuur.
15: Ibu nas te, atau seep seberapa botol, bu?
14: Nama hiji.
15: Lebih hiji,
14: kedua,
15: alhamdulillah.
14: Kedua sereng bade ayana.
15: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna bunya.
14: Sadinten genep tetes sakali ngaleut kitu 3 kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku Alpa Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicak.

0: rancangan euy kana. Alah mumuncangan euy kana trotoar.
1: Sastra jingga kan.
0: Itu Gatot Kaca dek bajuang hayo singkil urang bantuan bisi aya bancang pakewu sae kulan.
1: Alah ya doana ti sarerea ye budak di perjuang.
0: Sing aya dina kaumulan. Sing aya tuna lampa eta kacarios disaluareun lawang sela matangkep. Ieu patih naga sakepu.
1: Aluh meni regreg kieu dulu. Kabeneran si aing dek ngaliwet. Itu tinggal bawang beureumna aya hiji. Aing dianggap bawang beureum euy. Kaniba murnya dulurna Sumanto
2: lain dewa sampean lain tapi aula manusia aya teu tukang sarua
1: ya
2: manusia kitu patut kaget aing aya manusia kitu kaca Jepang teu tukang
0: ngaranna teh Gatot Kaca.
2: Gatot Kaca Jabang tutuka rincing wesi kerincing wesi kancing jaya kancing jaya badalungan badalungan surya pringa surya pringa arimbi suta bima putra bima putra
1: Syamsuddin
2: Syamsuddin satu deh goblok deh.
1: Wah gelo nya jelema tu nu sia urang deui. Maeleh daing oge. Aya eta anu tukang cepot. Cepot Astra Jingga. Astra Jingga apun.
2: Apun.
1: Siana jeung sirikeun wayahnya. Jadi we hebat teh pada loba kene. Ameh dahu can kapapai kai. Mus.
2: Lamun kitu carana dek hayang saling hareupan jeung Patih Sakepu tina gara-gara geus. Haji Mulati tegah leya. Apakun wani marang aku? Rawani teh ngapakulaneng kulana.
1: Ya wios atuh Gusti.
2: Ayo kapung wakul kulai.
1: Dewa nitah jeger. Ah, sia.
2: Ayo.
1: Sawiya sajugan ku abdi we.
2: Naon?
1: Ieu buta keju mun bolot urang teungeul matana geura. Ah, sia. Mun tong ngajago ngomong cebis di baheum ku aing. Deblok. Emangna aing teh beunyeur. Make di baheum setan.
2: Ulah ulah ulah.
1: Tengah naik disebut bunyet. Tong dihalangan kan cuman.
2: Antap tak si goblok.
1: Cuman pisan.
2: Song atuh kaja.
1: Sok ku akan tenggelan tak cuman. Hayang maju. Tah murid aing heulalanan. Eleh muridna tah guruna.
2: Si Beruk sia.
1: Si Samangka.
2: Yo teu kana. Ajar banyak.

0: buat dulu, eh. Wey! Olah! Olah! Olah!
1: Modal siap.
0: Aduh, aduh, iya, lah.
1: Ayo.
0: Olah! Tuh! Ampun, jangan cucukah, lah. Ampun, iya. Olah! Olah! Tuh! Ampun, jangan cucukah, lah. Ya. Anjir. Ya, anda tahu budak ketika itu. Si Ronaldo gitu-gitu cuy. Tata jong lah dulu. Belum. Tak. Flash. Goal. Wah. Roberto Carlos me gitu-gitu tengok. Hebat lu. Lah, naon? Dia Marta euy boga pahlawan anu utama dulu. Bisa ngamah sementara angkatan udara jeung aya ge. Ge. Oh. Bagja cepot. Lah, bagja sumuhun. Ula boga anak jadi pahlawan pikeun angkatan udara. Panjenengan anak ganteng. Lah naon? Reueus aing.

0: Sergio datang we.
1: Anu marengan si Gatot Kaca pasia tadi.
0: Heeh.
1: Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh.
0: Alah. Ngeunaheun atuh. Saha ngaran maneh?
1: Aing. Purabaya.
0: Purabaya nurutan Gatot Kaca sia.
1: Hade tangaran Purabaya euy. Macam kain lamun boga anak dari ngaranna teh ca.
0: Ya ngaran ti dewek mah ralus wae.
1: Euy. Ngalategen. Ujung mutu.
0: Aya kitu
1: anu peget beuki nyatu.
0: Ih, si goblok.
1: Boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji jekai jawa. Kasih berem ngalasai
0: kayak gitu
1: anu berem bau cai.
0: Goblong memang naik jawa duk. Ngalah tutut.
1: Ya poho sianya.
0: Ngalah tutut meni loba.
1: Naon?
0: Heh urang Minang.
1: Eda si anjing teh rame. Geus aja lain goblok.
0: Ngeunaheun kitu eta seuri. Si goblok.
1: Aji jeri euy.
0: Tetulus jeri na tetulus.
1: Da jeri aji.
0: Alah.
1: Woi. Tobiay. Nyorang sia mah.
0: Nyorang goblok jabakan taeun.
1: Jorok sia mah. Porno aksi jadi
0: lain meni gede gitu oi
1: naon
0: eta bobogaan meni gede gitu
1: ya heuh anjing jadi urus.
0: Kumaha aja teh ngurusna
1: naon
0: hayang gede gitu
1: hayang meni gede
0: hayang
1: bener
0: heeh
1: apa teh kapal terbang.
0: Nah, yang gede tahun nanya kentang kapal terbang sih teh.
1: Oh, ya honte.
0: Ya ho,
1: syukur ya ho.
0: Goblok teh nyambung pisan.
1: Hayang gede mah dulu. Milu gerepe ka tentara naik kapal.
0: Terus,
1: terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur. Mana yang macam pakai parasit? Mawawe dudukui bani matalian.
0: Lain hayang gede
1: hode ikun hula tu dongeng na. Proses na dengi ikun hula hayang gede wa.
0: Sanggis na gak jalan tina kapal teh.
1: Pan ngoleang. Bek kahanap.
0: Ngegedean,
1: lagi ngegedean, paeh haji. Kecil ambek kene. Hebatnya jelema teh usikna lamun ambek mah kita ngecapruk jurusna teh eueuh.
0: Murkana aing neka pancing meureun. Oh, sok sialah urang pahina-hina, urang pamak-amek. Lamun ambek teh berarti eleh.
1: Sok.
0: Sok panyarekan-nyarekan yang aing
1: si goreng patuh si anjing si kurang ajar si bangsat si peget si bukiti using si ketos si nongtot bool inungna jeung bapakna eta teh juri jarian.
0: Wah mau amak
1: sok manehun.
0: Walilah aing mah Ada yang tercinta ke naon?
1: Kamera teh ya kapancing ame dici siapa kecua goblok ieu mah bayare kajare ka deui deungeul
0: sok deui acuh
1: sia siji ka karpet
0: Ari jauh.
1: Bawang beureum sia teh tuluy disiksik, dipake samara, tuluy dihakan ku aing.
0: Ngeunah,
1: ngieu ngeunah.
0: Heuh, tuluy geuneh ngeunah mah.
1: Aduh, teu ambek keneh wae. Jeung manehun.
0: Bari hayang ambek mah. Nyaho indung maneh.
1: Nyaho nya indung aing mah nyaho. Dan ngelahirkan aing
0: tah sia biji teh lain tinu biasa.
1: Tidak naon,
0: tidak bool. Bareng jeung cacing.
1: Ajik irah teh teu ngomong teh.
0: Tah ele ambek ele.
1: Aduh heueuy.
0: Aduh. Alah.
1: Rame kieu ya jeung gelut mah.

Aduh alah, aduh alah, alah. Tung bola dia nak tu anjing rendah ada jadi. Bola dia dah tahu yo yo alah alah alah. Goblok, sia nungguna. Aduh. Hatur nuhun. Kadis ya, kadis. Hatur nuhun. Sia ngeunah aing menderita dulu.

0: Gatot Kaca itu udah sakali nengel 14 buta tenu keok dek. Ngajong nengel temenika, waduh gitu-gitu teh masih kombak kan lo. Gaduh jago abdi ieu.
1: Iya.
0: Di kumaha nama teh?
1: Kepret.
0: Ulan
1: di kepret.
0: Mode kepret abdi baheula keur ngora kieu nya. Basa ngepret bancet. Ieu teh kaulanun. Kupun anak Gatot Kaca kaulan ku Gatot Kaca. Laras sanes Gatot Subroto Gatot anu tiasa ngengengkeun ieu teh Tidan Lanud Sulaiman kitu kaulanun bapa Dan Lanud. Kukeruh

0: sadari pada hajol atu datang gelis papageun ieu akang. Punten Gusti, punten Gusti, saha? Abdi di mana?
1: Ya, kelainan tebih kene.
0: Sadaya-daya kulan Gusti. Aduh, naon? Gusti Patih ngemasing Patih tumah kaning perlaya kulan Gusti. Kusaha ngaku nama Gatot Kaca Gusti.

0: tutukan Gatot Kaca. Rakap pinu gawe.
1: Lah.
0: Dulu itu si Aden memun bejaan Aden mang nepi ka rewas Aden bade awuk naga persona landina ha naga persona memang kula naga persona bener anjeun hayang widadari ha sing harepan heula Gatot Kaca. Gatot Kaca siapa untuk tuka anu kungsi di setrok siap setrok nana haon setrok anu di setrok minggu tuka ah eta mah modar make hirup deui
1: heh dipercayaeun dipercayaeun kembay ah teu dipercaya kumanehna oge da mah matang jadi nanaon
0: moal serba kapisan ngareng sekeun sampean lintang ti kaula Gatot Kaca. Cikan syok hayang nyawa si adu jejatin kelein.
1: Den, itu mah gede agen maat kali, syamat abdi tilu kali, bah Wilson, ya, cing perjantan abdi.
0: Iya.
1: Menituas, oye. Nah, jadi jeung Noel deui. Panjerkeun teh Noel.

dewa-dewa nyaksian dulu itu. Jabang tutuka hidup payus menang tanda penghargaan tisa warga Maniloka. Sabab hidup kes bisa ngareng seken pasok regan ucu. Wah sakit tuh ayo hidup nampi bintang, bintang Dharma.

tisa warga bisa ngarengsekeun pasogrega anu dipimpin ku naga percona sabalad-balad. Sakali jaya tetap jaya angkatan udara. Atuh ti rombongan Giri Harja tilu permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos pantiasa ditepangkeun deui sumuhun. Tak itu rampung daud tetas pangandika kemang tinitik sinibaran sari tutup lawang sigotaka.

Siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahli.

lagi. Mangga Lenggar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
10: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
11: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
12: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
11: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
12: Ibu ieu panyawat tos lami.
11: 10 tahunan.
12: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
11: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
12: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
11: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin sep oge. Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
10: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
13: Tunggu apa mananya? Saat acara begadang, bakal ayah goyang pareangan di Dahlia. Pokoknya mah, saya...

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana. Asyik. Pisyon. Dahlia.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun,

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya.

0: margi nuju panteng goyang parahyangan di Dahlia.
1: Tongka mamananya, saat tos acara goyang parahyangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad. Dina acara obsesi pagi, pokona mah hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu Wa Taala.
2: 101.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik.

0: Terus panteng goyang parahyangan di dahlia. Anjing, kurang bergoyang deh nya. Sampurasun sadayana.
1: Dahlia. 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.

0: FM Bandung Goyang Sik-Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, selamat pagi. Untuk wargi Dahlia yang masih setia pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, Islam, serta kesehatan kepada kita semua. Wargi Dahlia yang dirahmati Allah, senang sekali Tommy bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Wargi Dahlia dalam program Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu keluarga dan juga rumah tangga. Nah, karena rumah tangga itu merupakan amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi gak jarang juga nih wargi Dahlia, dalam perjalanan berumah tangga itu muncul berbagai ujian. Jadi mulai dari persoalan komunikasi, ekonomi, pendidikan anak, hingga menjaga keharmonisan keluarga. Nah, untuk membahas tema yang sangat penting ini, telah hadir bersama kita yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua, yaitu tausiah dari Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini. Ustadz, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allahu ta'ala bi kitabihil hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la khaira bi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islaqin bainan nas wa may yab'az zalika btiko amradatillah wa sawfa nuti ajrun azimah. Shadaqallahu azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi Dahlia, kami masih diberi kesempatan oleh Allah untuk talabul ilmi, masih diberi kesempatan untuk silaturahim, diberi kesempatan kita untuk menambah amal soleh. Wargi, surat An-Nisa ayat 114, Allah menjelaskan, membimbing kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira bi katsirin min najwahum. La khaira. Nah, di sini lam linafi jinsi, artinya tidak ada. Tidak ada satu kebaikan pun. Nah, yang pertama, la khaira fi katsirin min najwahum, dari kumpulan-kumpulan yang banyak berkumpul itu la khaira, tidak baik. Nah, berarti kalau kita masukkan pada rumah tangga wargi itu tidak baik. La khaira fi katsirin, tidak ada yang baik rumah tangga wargi itu. Illa man amara bi shadaqatin. Nah, kecuali yang pertama, menyuruh melakukan sedekah. Au ma'rufin, atau menyuruh melakukan al-ma'ruf, kebaikan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Au islahim bainan nas, atau menjadikan atau membuat islah antara manusia. Wa mayyab azzalika btiqa mardotillah, siapa orang yang melakukan hal seperti itu dengan niat karena Allah, nautihi ajran azimah, akan dikasih oleh Allah pahala yang sangat besar. Nah, wargi, mari kita lihat apakah wargi punya keluarga, wargi punya rumah tangga, wargi berkeluarga itu termasuk khair keluarganya atau la khaira, tidak bagus keluarganya itu. Nah, jadi surah Allah, firman Allah, ya la khaira fi kathri min najwahum, kebanyakan dari kelompok itu adalah tidak baik. Jadi ayana kelompok ngariung naon teh gapleh pan gitu. Yeriungan naon dengan kelompok naon ieu? Ha. Partai cacing jauh gitu. Nah, itu pergi. Jadi ini termasuk dimasukkan. Mari kita masukkan An-Nisa 114 ini. Seluruh kelompok tidak baik, begitu. Ya. Tidak baik kumpulan-kumpulan kita teh. Mungkin sebut kongres gitu ya. Ngawangkong teu beres gitu kan. Nah, tenan kumpulan naon kongres, namanya weh kongres gitu teh. Ngawangkong teu beres. Nah, Allah menerangkan illa man amara bisadaqatin, kecuali dalam kumpulan wargi itu ada yang menyadarkan diri, ya menyadarkan diri untuk berbuat baik, bisadaqah, kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu adalah sadaqah. Kan kebanyakan kita sekarang nih musim-musimnya merekah kejahatan-kejahatan melalui HP. Jadi wargi itu tidak baik ya di rumah tangganya peng HP teh ade. Kecuali kalau dalam HP-nya itu adalah ada penyadaran-penyadaran diri tentang kebaikan dan kebenaran. Bahwa kebaikan dan kebenaran itu baik untuk dirinya, baik untuk keluarganya, baik untuk masyarakat, baik untuk agamanya. Nah, ini yang harus kita lihat. Maka kelak akan manfaat hidup kita itu. Jadi, la khaira fi kathri min najwahum illa man amara bisadaqatin. Nah, sadarkan diri kita untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Kalau kita sadar bahwa kebaikan adalah baik untuk dirinya, kebaikan itu baik untuk keluarganya, baik untuk semua pihak, kenapa dibiarkan? Mari kita amalkan, mari kita lakukan. Nah, sekarang teh banyak teh. Matak sekarang disebutnya pikir lingkungan. Mari kita pahami lingkungan kita. Ya. Banyak orang yang tidak paham terhadap lingkungan. Tiba-tiba kelawang wes sampah gini. Nah, kita sebagai orang yang sadar coba tegur, hei Pak, tiga ngalungkan sampah di dia ya tempat nak sampah. Nah, itu sudah disebut kita melakukan amaro bisa dapetin. Maka kita akan dimasukkan ke dalam, kalau kita di keluarga maka disebut keluarga itu baik. Kenapa? Menyadarkan diri bahwa sampah itu adalah di mana tempatnya. Ya, jadi kita kalau kita mau ya disebut saja sekarang pikir lingkungan. Nah, pikir lingkungan bagaimana? Menegur orang melemparkan sampah pun juga jangan sampai yang melemparkan sampah sakit hati. Ya, kira-kira bagaimana sadarnya orang yang melemparkan sampah? Cok lihat ke wargi di jalan kira condong pinuh ku sampah. Flyover tadi hanapna waduh pinuh. Hampir di tiap jalan ada orang mayar ya. Nah bukan begitu. Mau enggak bayar kita, tapi jadi sedekah bayarnya. Jadi bukan kita bayar, tapi tidak menjadi sedekah, tidak jadi amal soleh. Ah itu mersuatlah khair pikat tirimin najwaku. Kenapa ada orang membayar ya? Di mana wae ngalungkeun mah? Nah, berarti kita membayar kepada tukang sampah pun tidak jadi pahala. Kenapa? Atuh batur mah baheula. Merdeka atau mati ngabela negara Indonesia. Urang mah pitah nahan sampah hungkul. Ya. Yeah. Hey, ye keluarga di mana yang bicen sampah? Kapan aya nama sampah teh kudu dipisah-pisah. Pas sampah plastik di mana, sampah sisa makanan di mana, sampah anu macam-macam lah itu di mana. Kenapa? Supaya mudah nanti mendaur ulang dari pihak ya pengelola sampah. Karena sekarang sudah mulai melek ya pemerintah. Bapak Aing sudah mulai melihat harus bagaimana nih sampah. Nah saya yakin ini jelas ya. Jadi wargi, andaikan kita di keluarga nanti ya tidak ada amar ma'ruf, itu keluarga kita tidak akan disebut keluarga lah khairah. Ini tidak khair keluarga itu. Nah ilaman amaro bis sodakotin, sodakoh itu kulung ma'rufin sodakoh, setiap kebaikan apapun yang dikatakan baik itu jadi sodakoh. Nah umpamanya sebagai emak, cik emak tekiu. Nah, berangkat sekolah ya, silahkan. Bari diusapan teh sirahna, budak terik berangkat sekolah, budak cium tangan. Allahumma faqihu fiddin. Allahumma 'allamahul Qur'an. Belum berangkat, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ngadongakeun anak. Barudak angkat berangkat ke sekolah, ke kampus, ke mana bae dengan doa inu. Itu termasuk khairan ya. Jadi kenapa itu kebaikan? Tadi katakan oleh Allah, la khaira fi katri min najwakum illa man amara bisadaqatin. Berarti doa dari ibu itu adalah untuk melakukan kebaikan dan kebenaran di kampus, di sekolah tersebut, mencari ilmu. Nah, jangan sampai anak berangkat ke sekolah, ke kampus itu adalah hanya sekedar untuk menyembunyikan diri, nyumput, ngumpet, sian dititah ku bapak, sian dititah ku indung. Nah gabung we ada mal geng-gengan. Nah ini penyakit-penyakit yang dikatakan la khaira fi katri min najwakum. Coba sekarang diungkap, dibangkitkan sedekah. Artinya berbicara baik, benar dan tepat. Ya. Nah, bimbinglah ya dengan bahasa. Ya. Apalagi kalau diberikan contoh. Contoh yang baik artinya qudwah hasanah kita, bukan uswatun, tapi qudwah hasanah. Diberikan contoh yang baik sehingga anak itu akan terngiang-ngiang di telinganya, akan terlihat terus bagaimana ibu dan bapaknya memberikan contoh melakukan kebaikan. Ya, jadi la khaira fi katri min najwakum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin. Nah, menyuruh melakukan ma'ruf, ma'ruf itu ma'rufallahu bihi syara'i. Yang disebut ma'ruf itu apa yang sudah dikenal, apa yang sudah di pahami bahwa itu adalah kebaikan dan kebenaran. Nah, bagaimana supaya anak kita paham terhadap situasi dan kondisi, terhadap lingkungan. Ya, tadi dikatakan pikir lingkungan. Bagaimana supaya keluarga paham tentang lingkungan, bahwa kita itu adalah bertetangga. Ya, kita itu adalah berdekatan dengan orang-orang yang berbeda-beda. Nah, mari kita pahami lingkungan kita. Kita lingkungannya apa? Umpamanya ya kebanyakan muslim. Cobalah nampakkan bahwa kita muslim. Ha anada muslimun qabla kulli syai. Begitu harusnya. Nih saya teh muslim sebelum apa-apa. Artinya bahwa kita akan menjadikan bahwa kita itu mir'atu akhil muslim. Kita adalah sebagai cermin untuk orang muslim yang lain. Ya, insyaallah ta. Jadi la khaira fi kathri min najwa billaman amara bisadaqatin aw ma'rufin. Nah, setelah kita amara bisadaqatin, setelah kita menyadarkan bahwa adalah islah. Nah, baru yang ketiga islah kim bainana. Nah, baru kita solih. Solih itu dari islah. Soluha artinya segera kita menyesuaikan diri kita dengan aturan Allah, aturan Rasul, aturan yang berlaku. Itu baru solih. Solih itu adalah penyesuaian diri dengan aneka ragam lingkungan-lingkungan hukum. Ya, hukum agama kita islah, hukum negara kita islah, hukum masyarakat kita islah. Nah, jadi kalau semuanya sudah islah, baru dikatakan bagus rumah tangga itu. Nah, kira-kira wargi bagaimana nih sob? Ya, ya saya mau dialog dengan wargi. Kenapa? Supaya kita mendapatkan nanti multi science itu akan keluar. Semua ilmu akan keluar. Jadi bukan hanya kita baca etnologi saja. Jadi kita akan memahami seluruh aspek kehidupan kita yang disebut la khaira fi katsirin illa man amara bisadaqatin. Sedekah itu apa? Bukan hanya ngasih duit, sedekah itu menyadarkan diri kita melakukan kebaikan dan kebenaran, itu namanya sedekah. Menyadarkan orang lain, mengajak orang lain untuk sadar menyimpan sampah di tempatnya, itu juga sedekah. Menyadarkan orang lain, menyadarkan kita harus sayang kepada tetangga, hendai tolong, itu juga sedekah. Ya, disinilah ya kita harus paham pikir lingkungan itu. Artinya paham terhadap lingkungan, pikir lingkungan itu. Nah, bagaimana nyamannya di lingkungan kita ini? Pohon ini jangan ditebang. Ya, sebelum mendapatkan gantinya. Baru setelah kita menanam gantinya, sudah kelihatan agak besar, boleh pohon itu ditebang. Kenapa? Wargi nih saya sampaikan yang mungkin belum ada yang menyampaikan, bahwa pohon di atas gunung, pohon di atas bumi kita, di atas tanah kita itu akarnya itu akan mengikat lempengan-lempengan tanah di dalam sampai mungkin 10 km ke bawah, sekalipun tidak nyampe 10 meter si akar-akar pohon-pohon itu, tapi tetap lempengan-lempengan tanah itu adalah terikat dengan akar-akar itu. Makanya disebut bahwa wajib bala autada, bahwa gunung itu adalah sebagai pasir yang bisa mendiamkan, menenangkan, menentramkan semua manusia atau penduduk-penduduk yang ada di atas bumi ini. Kalau pohonnya ditebang, apalagi akarnya dirabut, dicabut, maka lempengan-lempengan bumi itu nanti akan kita rasakan ada tanah patah, kemudian gempanya besar sekali, kemudian akan terjadi longsor yang sangat banyak. Ya, kepada para ulama silakan bisa dibaca ya, tafsir wal jibal autada gitu ya. Jadi kalau kita baca apa namanya pikir lingkungan, nah Kebanyakan kita Quran itu ya di Quran saja, tidak kita tidak membacanya bahwa lingkungan ini adalah Quran. Ya. Kota Bandung ini Quran. Ya. Jadi jangan dirusak. Jangan dirusak. Kumaha? Nah, sok kami ciptakan bumi ini adalah firasyan, kata Allah. Gitu kan? Awas sama binaan, langit itu sebagai naungan. Nah itu, coba-coba kita pahami ya. Nah kemudian Allah firmankan, la tufsidu bil ardi ba'da islahiha, jangan kamu rusak bumi ini setelah kami bereskan, setelah kami perbaiki, kelihatannya indah. Wargi coba lihat Rawasi. Ya, Rawasi itu gunung. Indah sekali dari jauh gitu ya. Dari dekat juga indah. Nah, coba lihat sungai Anhar ya, sungai-sungai, lihat. Aduh, nyaman gitu. Airnya ngalir begitu hebat. Dari mana? Dari gunung itu. Kenapa? Karena pohon-pohon yang ada di gunung tidak ditebang, jadi bisa nyimpan air. Tirimin najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin au islahim bainanas. Kalau terjadi ada something wrong, ada sesuatu kekeliruan, kesalahan, segera islah. Cari di mana supaya tidak konslet. Ini yang disebut ma'ruf itu. Ya, segera sadarkan. Budak kesungguh salah dicarekan, digebuga, babak belur budak, atau muncul dendam, jiwa dendam dalam hatinya. Nah, jangan seperti itu. Coba berikan, berikan puding silabinya supaya dia sadar. Sahan, sabenerna tuh anjin teta. Nanti anak sudah sadar, yang dikatakan yang salah itu menyadari, kemudian ada perubahan sikap dan tingkah laku, bawa bersama-sama kita. Tidak boleh ada, karena di Islam tidak ada yang disebut apa namanya kelas-kelas, tidak ada, semuanya sama. Inna akromakum indallahi atqakum, dalam Islam itu gitu. Jadi yang mulia itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Karena orang yang mulia itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling takwa? Yuk wargi, mari kita sadarkan ya.

untuk melakukan kebaikan dan kebenaran, sehingga insya Allah kalau semuanya sudah melakukan kebaikan dan kebenaran, dengan sendirinya akan muncul jiwa merhamah dalam hati manusia itu. Dalam hati keluarga itu akan muncul kasih sayang. Nyaah ka indu, nyaah ka bapa, nyaah ka anak, nyaah ka adi, nyaah ka lancik. Nah itu akan muncul kalau sudah. Nah kalau jiwa merhamah seperti itu, maka akan muncullah yang disebut masyarakat merhamah. Masyarakat yang hidupnya penuh dengan kasih sayang Allah. Satu langkah lagi yang disebut baldatun thayyibah. Jadi akan muncul negara yang baik. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi dimulai dari keluarga. Yuk sadarkan ya, supaya bisa melakukan kebaikan dan kebenaran. Yuk sadarkan supaya al-ma'ruf kebaikan menurut agama, menurut dari agama, menurut apapun ya dijelaskan. Nah, kumaha tuh nyadarkeun anak bahwa keluarga ke majelis-majelis taklim. Sinangararaji. Ulah ieu mah di pengajian teh ngadon jajan we, itu warang hakan we, hayo. Awa opian di pengajian, terdatang ke pengajian. Ya Allah, borohanas mau keresek gede. Hari PKT ya di pengajian. Di pengajian mau begitu. Pernah Umar bin Khattab. Mapai-mapai sahabat. Ay sahabat besok, besok. Nanti sore datang, Rasul akan membagikan duit. Datang semuanya ke masjid, Rasulullah akan membagikan duit. Subhanallah. Ternyata begitu di pengumuman sampai, sarumping ke masjid. Dah pada yang mau dibagi duit ya. Terus sarumping, baru diterangkan. Ilmu lebih berharga dari duit. Sok mau pilih duit berarti kehidupan dunia unggul. Mau pilih ilmu, dunia akhiratnya bisa selamat. Nah jadi ilmu itu lebih bermanfaat dibatan duit. Jadi bagi duit makpan gening Indonesia geripu ayena ya, dibagi duit. Baheula keur pemilu dibagi duit, dibagi amplop 100.000 ewang karasana ayena pan. Nah, aku duit mah gitu. Tapi kalau gue ilmu, coba pilih pemimpin itu yang berilmu. Ya. Yang punya karakter lah gitunya, di mana rekam jejaknya adalah betul-betul ya. Insyaallah. Jadi la khairati katirin min najwahum. Nah. Jadi sok bangunkan cina harudang, cina harudang, cina sholat subuh. Kau mau menti ada dia mau. Tadi-tadi udang nanti bertanya, lu hebat, bangun. Tahajud. Waduh, sekeluarga berjamaah tahajud. Bapaknya tahajud, indungnya tahajud, anaknya tahajud. Beres tahajud, witir, geswitir, ngadung. Maka Allah dialogkan. Hayang naon. Pasti nukitu gampil dikobulna naon sebabna. Nanti nongen sang. Ayeuna lamun indungna wungkul nu tahajud, indungna wungkul anu menta, bapana ngadon hees kerek. Sulit untuk dikabulkan. Kenapa? Nu menta nya beulah di keluarga teh. Ya, nu gencang disebutna teh. Sok babarengan ya. Bangunkeun gampil, ngabangunkeun caroge supaya gampil gugamanya nak cai saember. Banyur ku cai saember. Ya. Ngamak moal ngamak langsung cik urang teh istri yang bangun ayo banyur ku cai saember. Nah kumaha jawaban suami, barilah ngalagu suami teh hudang teh kekepretan cai kaheman tuh nya moal ngamak pertama cik istri teh gini.

0: Kang Darso ayeuna. Hayu engok ka jam 4.
1: Insyaallah keluarga bakal lebih baik lagi. Keluarga lebih bagus lagi, akan lebih nyaman lagi insyaallah. Nah, wargi Dahlia, ada waktu sebentar lagi mau melaksanakan sholat subuh. Bersiaplah, bergegaslah, sambutlah sholat subuh. Kita akan diampuni dosa ya oleh Allah. Sebab umat muslim menurut hadis Bukhari Muslim itu adalah satu hari itu 5 kali mandi atau 5 kali menyucikan diri, sehingga satu harinya itu adalah tidak ada dosa. Wargi, selamat ya melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ustaz Taufik untuk tausiah di pagi hari ini. Wargi Dahlia, silakan yang mau bertanya di 0811-222-1015. Nanti setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, dilanjut kembali tausiahnya bersama Bapak Ustaz Taufik Rahman dan juga Tommy di obrolan seputar syariat Islam atau obsesi pagi Dahlia.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh

0: acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
12: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
11: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatour.id.
12: Amayatour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus. Obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman di hari Minggu ini. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Silakan yang mau bertanya boleh melalui WhatsApp, telepon WhatsApp atau telepon on air-nya sesuai tema ataupun di luar tema juga boleh. Tapi sebelumnya, mari kita lanjut lagi tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warkidahya. Setelah kita menyelesaikan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan salat subuh, mari kita lanjutkan. Ada beberapa hal lagi. Ya, Allah tadi memberikan tuntunan kepada kita bahwa riungan kita, kumpulan kita itu tidak termasuk kumpulan yang baik. Nah itu ya. Supaya masuk kumpulan yang baik, perkumpulan yang baik adalah ilaman amara bisadaqatin. Nah, menyadarkan untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Au ma'rufin atau memahami agama. Ya. Di sini adalah ma'ruf, di sini adalah memahami aturan-aturan agama dalam segala halnya. Kemudian yang ketiga, islah. Nah, ini yang harus wargi pahami, islah. Islah itu orangnya disebut solih. Orang yang melakukan islah. Islah itu adalah penyesuaian diri dengan aturan Allah, aturan Rasul, aturan yang berlaku. Nah, baru disebut islah, orangnya disebut solih, ya. Jadi kita harus menuju kesolihan supaya kita bisa mendapatkan wa mayyab azalika min ubtiko amardotila pasaupanuti ajron azima. Allah akan memberikan pahala yang paling besar, yaitu surga, ya. Silahkan wargi, tinggal mari ya kita sambut dengan amal, mari kita lakukan ya keluarga kita supaya keluarga itu menjadi baik benar dan juga mendapatkan ajran azima. Mari kita amaro bisadaqatin. Yang kedua, mari kita melakukan yang ma'ruf ya. Mari kita islah atau solih. Insyaallah Allah akan berikan ajran azima. Ya, pergi. Silakan siapa yang mau bertanya atau juga yang mau sharing juga boleh, silakan. Demikian.
0: Baik. Terima kasih banyak Bapak Ustaz Taufik Rahman untuk tausiah di pagi hari ini. Silakan warga Dahlia yang mau bertanya di luar tema ataupun sesuai tema juga boleh di 0811-222-1015, telepon WhatsApp atau chat WhatsApp ataupun telepon on air-nya di 0227-3028 dan juga 0227311710. Tommy mau sapa dulu Teh Aida di Gunung Halurongga yang setiap hari selalu panteng di Obsesi Dahlia. Terima kasih banyak ya. Terus juga ada siapa nih di 0811-222-1015. Izin bertanya dari hamba Allah Pak Ustad. Ada cerita rakyat Malin Kundang. Itu yang dikatakan di sana tuh ibunya mengutuk anaknya menjadi batu. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, apakah betul ucapan seorang ibu kalau sakit hati itu akan menjadi kenyataan Pak Ustadz?
1: Ada suatu hadis di dalam kitab Sunanul Kubro ya. Hadisnya adalah dikatakan hadis qudsi. Jadi di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dosa untuk hamba Adam kelak akan dibalaskan setelah kiamat. Kalau dosa kepada orang tua sebelum meninggal akan dinampakkan. Nah, itu yang harus kita pahami adalah sebelum meninggal dunia kita, maka orang tua akan Allah akan memberikan balasannya kena menyakiti hati orang tua ya. Ya, hati-hati siapapun orangnya, jangan sampai orang tua kita sakit hati, sebab oleh Allah akan dinampakkan balasan menyakiti hati kedua orang tua. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Jadi warga Dahlia ya memang gitulah ya. Jangan pernah menyakiti hati orang tua, itu intinya warga Dahlia. Selamat pagi juga untuk Teh Ana yang sudah hadir di 0811-222-1015. Terus juga ada Mama Feby di Sadu Kaler Soreang. Terus izin bertanya dari Kang Yayat di Jatinangor. Ya udah WhatsApp di 0811-222-1015. Izin mau minta solusi supaya anak saya itu menjadi anak yang soleh, awalnya harus bagaimana? Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Berapa tahun umurnya?
0: Tidak disebutkan ya.
1: Ya kalau mau soleh itu harus dari bawah, dari awal. Cik bahasa Arab mah di ngawitan ngadonan.
0: Di ngawitan ngadonan?
1: Ngadonan. Naon ngadonan deh tuh. Menurut yang kue pun kena ngadonan deh lah. Di ngawitan ngadonanan. Jadi artinya dari sejak kita pernikahan. Soleh itu ingin menyolehkan anak itu dari pernikahan. Niat yang lurus dan segala macam itu dari pernikahan. Nah, sampai-sampai tatkala kita sudah nikah, Rasulullah menyampaikan tuntunan, sebelum kita bergaul dengan istri itu coba wudu dulu seperti mau sholat. Setelah itu kemudian bacakan doa. Jadi kita itu bukan emosional, tapi kita adalah ibadah. Nah itu. Nah jadi melakukan hubungan suami istri itu adalah berdasarkan doa, berdasarkan ketakwaan. Nah kalau nanti umpamanya ditarikan jadi pembuahan, maka pembuahan itu adalah yang dikatakan takdir Allah yang benar gitu ya, yang baik. Nah dari mulai itulah, dari sejak diumumkan oleh bidan atau oleh dokter bahwa ini adalah positif, ini adalah sudah mulai ada naung di lebat nahil. Nah harus bicara baik, wakulu kaulan karima, wakulu kaulan sadida, wakulu kaulan marufa, wakulu kaulan hakima, itu tuntunan Quran. Bicara yang baik, benar, tepat ya, tatkala mulai istri itu hamil. Kedua, berhenti, istri tidak boleh kerja kalau ingin si anak itu solih-soliha ya. Jadi jangan ada yang capek ya, jadi istirahatkanlah. Kayak memang wah, pekerjaan perempuan itu kan hanya satu, bersolek menyenangkan suami, hanya itu saja kan. Itu jadi apalagi kalau sudah dinyatakan oleh dokter bahwa istri itu positif, istri itu adalah hamil, udah berhenti sampai usia 7 bulan hamil, jangan kerja. Supaya apa? Supaya pembenahan kesolihan anak itu betul-betul dibentuk oleh kita. Nah setelah baru 7 bulan hamil baru boleh ada support produktif. Istri boleh bekerja ya, umpamanya menggilas pakaian, nyuci. Nah, yang menjemurkanlah suaminya. Ini kan kerjasama dan kebersamaan dalam kolektif, kolegial sistem di dalam rumah tangga itu harus dibentuk oleh kita ya. Nah, jadi karena ini ditanyakan ingin soleh, maka dari sana mulai. Jangan ada laki-laki suami membentak istrinya. Istri dalam keadaan hamil dibentak, maka nanti akan melahirkan anak yang punya penyakit Benhaibit ya. Benhaibit itu artinya tinggal kalongan gitu. Tapi tinggal kalongan lah kerkalong ya. Tinggal tablegen merenima kata kurangkan sawa unalai maang tertakum mamlam tunggil kumlayu minun. Anak tadi papatahan, tadi papatahan tetapnya berdegong. Itu kena sering si istri dibentak oleh suaminya tatkala dalam keadaan hamil ya, atau umpamanya dibenci oleh suaminya atau sebaliknya. Nah ini tidak boleh di dalam keluarga itu. Kalau istri sudah hamil, mulai hamil, jangan ada benci-bencian anak-anak gitu ya. Jadi malah harus kasih sayang itu ditingkatkan. Ya, karena anak yang ada di dalam kandungan itu adalah menyaksikan gitu. Ya, sebab yang pertama kali diciptakan itu sama pendengaran. Nah, lamun para saya hidung bapana ka kuping di kandungan ibu nanti gitu sama absor. Baru setelah lahir nanti akan melihat, oh hidung bapak teno kieu. Maksud dalam hatina. Nah, kan lahirlah anak langsung disemput, dijemput marhaban bisyat biwasiati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai pewaris Nabi, pewaris Rasul, kan gitu ya. Nah, dari sejak 0 tahun yaitu lahir, anak jangan dibentak, jangan dipolototan ya. Kasih sayang tamplokeun ke anak insyaallah ya. Anak akan merasa diri disantuni, akan lega, maka engram anak itu akan baik. Diusap langit-langit mulut dengan kurma, dengan dibacakan auzubi kalimat titahita ma min kulli syaitonin wa hama wa min kulli ainin lama. Nah, boleh silakan. Nah, dari sanalah, tidak boleh menetekan anak sambil berjalan tidur, tidak boleh. Kalau bisa mah budak kersare di weretete, tidak boleh. Kenapa? Itu kan lambungnya rata. Akibat lambungnya rata jadi kaganjel karena talang tanggung. Nah, akhirnya bisa anak masih bayi masih sudah punya penyakit lambung. Hati-hati. Nah, jadi kalau bisa nete anak itu juga tipol susu itu harus dicuci dulu. Tipol susu, susu ibu-ibu itu cuci ku air hangat. Dicuci, tas dicuci sampai bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Bacakan doa itu. Nah, walwe gitu. Nah, tos beres. Nah, tangrekeun budak teh sina air tetehna, air susuna di minum teh sina eta dina lambungna sina merna. Jadi lambung kan nah galuhur kitu tah. Jadi enten-enten teu datar. Mun datar ka waktu ditidurkeun. Nah, kadang-kadang nyelek galuhur anak anak olah taulah kitu. Tete-tete diantaranya karena posisi lambung anak itu tidak benar. Nah, terus beres di tete, nepi ka teram budak teh. Erle budak teram, nah berarti bagus itu. Ingat, tiap 2 jam sekali, dari sejak lahir sampai usia sekian bulan, 2 jam sekali anak itu lapar. Kasih tete, dipangku, dibawa. Nah itu, nete anak itu bukan semata-mata memberikan tete supaya warung, tapi adalah nempelnya mulut bayi karena tetenya ibu itu adalah kasih sayang. Nah, dulu kan hangat di dalam rahim. Nah, sekarang kehangatannya itu dalam waktu menyedot tetenya itu. Nah, sekarang kadang-kadang pakai dotpan. Terus juga ngasih budak teh naman teh di ais dina roda pan digorolongkeun dina beca. Nah, mata sulit anak teh untuk mendapatkan kasih sayang ibu teh direnggang gitu, ada sedikit kesenjangan sosial seperti anak dengan indung teh mau dipisahkan. Asal digorolongkeun we anak teh cina ngisep haseup truk pan kitu nya gorolong di jalan itu. Nah, kalau bisa jangan begitu ya. Jadi anak tuh dikasih tetehnya seperti itu. Beres, bacakan doa, alhamdulillah di atamana wa syakona wa jalna muslimin, insyaallah. Nah, terpelihara, hati-hati, jangan sampai ada anak ya dikasih makan minum oleh orang lain. Terutama oleh tetangga yang, apalagi ada tetangga yang hasud. Nah, nanti anak itu dikasih, pokoknya sampai anak itu muntah-muntah, kemudian anaknya sampai muntaber. Itu karena orang tua tidak jeli terhadap kehidupan anak. Payang ting. Ya, jadi kalau ingin menyolehkan itu nah, jadi yang kedengaran oleh anak itu adalah tidak ada lagi kedengaran kecuali adalah langkam-langkam Al-Qur'an ya, doa-doa bahasa yang waqulu qawlan sadida, ucapan yang sadid ya, ucapan yang baik, benar dan tepat dan bisa mendatangkan kemesraan hidup. Itu saja dulu.
0: Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Kang Ayat di Tinangor pertanyaannya terjawab dengan lengkap tuh sama Pak Taufik ya. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik, masih di Obsesi Pagi Dahlia. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi nanti. Selamat pagi buat Bu Ella di Cangkuang Soreang. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kuburan di tembok? Apakah boleh Pak Ustadz?
1: Ya, kuburan di tembok itu adalah mau nambah beban. Ya, menambah beban. Nah, itu kata bahasa saya. Tapi kalau bahasa Rasul mah wala tajassasul kubur. Tidak boleh menembok kuburan itu. Ya. Nah, ditinjak wae teu meunang, dibebani gitu. Nah, dibebani oleh kita dengan beratnya tembok begitu.

0: tidak ditulisan, ada mah kaliru malaikat gitu. Orang dituliskan kan lahir tanggal sekian, meninggal tanggal sekian, gitu. Nanti ayah dihanap teh dosana sakitu. Insya Allah ya. Jadi kuburan tidak boleh ditembok ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, Pergi Dahlia di 0811-222-1015. Selamat pagi buat Bunda Hajah Iyom yang sudah hadir sama Api Haji Mumunya ya, yang selalu menyimak.
0: Siap. Mudah-mudahan sarehat lah ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Api sehat, juga Bunda sehat ya. Dina barokah Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya.
1: Ayah pertarosan ti Bunda Hajah Iyom, Pak Ustaz.
0: Kumaha cenah?
1: Iraha waktos-waktos sinarang tempat anu sae kanggo ngadoakeun Kapala Putra supados janten jami anu saroleh sinareng sagala rupina pamangsa dan teh diijabah ku Allah, Pak Ustaz.
0: Tah eta teh 1/3 malam beres salat witir sok geroh budak teh. Ya Allah, budak abdi penggedenan amana si sadut gitu ya. Mudah-mudahan sadut teh anu kucurkeun barokah sarta paparin ilmu ladunina. Nu kadua, ya Allah, anak abdi teh Ahmad ya panuhan terus di papai beres kita sholat witir kira-kira 3:30 lah, ada waktu kan 1/2 jam ya, karena subuh tengah doa 1/2 jam buah hebat atuh diulang-ulang ya. Jadi waktu kenapa Rasul menyampaikan dan juga Allah juga menyampaikan bahwa pada 1/3 malam itu 3 yang akan diambil. Pertama, man yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepada aku akan kukabulkan. Man sa'alani fa tiyahu, siapa yang meminta akan dikasih. Man yastagfiruni agfir lahu, siapa yang memohon ampun kepada aku akan kuampuni dosa-dosanya. Nah, jadi pada waktu setelah selesai sholat witir, itu no paling tepat gitu ya. Setiap pada sholat wajib pun juga bagus ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab Bunda Hajah Iyom ya. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101.5 Dahlia FM Bandung Beyang Sikasih. Pak Ustadz Bendina Roskin upami ngadoakan murang kali atas natepan langsung atau napi wiridan heula gitu ya. Pak Ustadz,
0: tuntunan heula ti Rasul, wirid heula ya. Tos beres wirid, nembe bacakeun ya ku sunah we, ya Allah. Solehkeun si anu, ya Allah. Gampilkeun rezekina, ya Allah. Kucurkeun barokah hirupna, ya Allah. Insyaallah ku Allah bakal dipaparin setiap beres salat, insyaallah ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Kembali ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Warga Dahlia yang baru saja pantang, silakan yang mau bertanya tentang keluarga ataupun di luar tema juga boleh di 0811-222-1015. Pak Ustadz izin bertanya, bagian tidak enak menjadi seorang istri bukan lelah karena mengurus rumah, bukan juga repot karena mengurus anak, tapi saat harus membuka mulut hanya untuk meminta uang untuk kebutuhan dapur dan juga rumah tangga, sementara dalam hatinya ingin sekali dihargai. Nah, diberi tanpa harus meminta, karena istri pun telah memberikan seluruh hidupnya untuk rumah tangga. Pak Ustadz minta solusi terhadap masalah ini gitu.
0: Ya, yang pertama kita bisa melihat bahwa yang bertanya itu jarang ngobrol dengan suaminya. Coba kalau ngobrol dengan suami, ya saya anjurkan untuk wargi semua, cobalah jalan-jalan seminggu sekali ya, keluar dari rumah. Jangan jauh-jauh, 15 meter aja dari rumah kita. Kalau tidak pantau, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kelek suami teh, kelek istri teh ya, dikaleng lah gitunya. Sok bawa jalan 15 meter we. Coba lihat kanan, coba lihat rumah itu bagaimana, coba lihat rumah ini. Itu dialog, itu adalah terapi.

0: penyembuhan penyakit rumah tangga ya. Tapi di rumah tangga itu aduh penyakit itu sangat cibilmet sekali ya. Kadang-kadang sirah teh gitu atuh ya. Aing keuheul ka salaki tapi hese ngomong kumaha kan gitu. Dagor kana sirah teh kana panto. Kan gitu ayeuna teh. Nah, cobalah ya solusi pertama adakan dialog jeung suami ngobrol. Nah, jadi kalau kita orang kali itu yuk orang meser nasi goreng pamanata. Hayu kaluar dah. Kapan keluar pacepeng-cepeng. Nah, rek bari nyanyi mangga sepanjang jalan kenangan. Kita selalu bergandeng tangan. Dah bae lama kerja nikah gitu. Di nikah mah pan keluar ti rumah. Kita selalu bergandeng tangan blues kawa majlis taklim. Dua nana pan di pepatahan ku ustaz. Nah, ini baru kita akan mendapatkan suatu kesenjangan rumah tangga yang sangat tinggi. Akan lebih bagus lagi gitu rumah tangga itu ya. Nah, nanti kalau sudah kita mau membawa istri ke masjid, membawa suami ke masjid, membawa istri suami ke majlis taklim, di sinilah kita beruntung, kita berhasil rumah tangga itu. Kenapa? Karena aduh mendidik istri setelah nikah setengah hirup teteh hesena teh. Bukan setengah mati, setengah hirup. Waduh, ya, makanya kalau datang ke masjid di babar-babar fatwa ku ustaz mapan enak. Orang di pepatahan ku ustaznya, terus istri di pepatahan ku ustaznya. Nema tinggal praktek teh di rumah teh. Nah, ini seneng teh mayar teh kalau di masjid mah kuping kana unggul gitu. Nah, insyaallah ya, solusi paling baik adalah coba dialog dengan istri. Nah, kalau di dalam dialog itu kan ada nanti tanya kepuasan-kepuasan. Nah, tanya oleh istri itu, tanya oleh suami itu, ya. Naon nanya na, nah, naon kekirangan abdi, naon kelebihan abdi, sok nyarios kang, ku abdi lamun kirang uyah abdi diuyahan, ngerti gitu kan? Lamun kirang gula rek abdi terek nyeun saya manis gitu supaya enak gitu. Jadi di sanalah jadi blak-blakan. Kalau gitu mah nyumput bari kita tidak blak-blakan. Capek sakit di rumah tangga teh nya. Saun sababna setan berdegul. Berdegul setan sajengkal ge bisa jadi dua depa teh ya. Mata kuayana mun tiasa ngobrol, ngobrol jeung suami, sok ajak ngobrolnya. Teu mana cara likna kursi di payun. Nyara peng HP teu bisa ngobrol kumaha. Nah, dari hari saya mah ari pa topik sok make HP, oh sok HP, abdi ge. Abdi mah tara nyupeng HP ningaluna naon peuteu eta we paling ge. Di jalur gajah paling lagu paling ge. Hayeuwe. Naon atuh lah da ningalina saja mah pidosaeun. Nah gitu ya. Jadi lebih baik kita ngobrol dengan istri itu dengan obrolan-obrolan yang betul-betul bermanfaat. Jadi untuk meningkatkan kualitas rumah tangga itu adalah dengan obrolan, dengan dialog, dialog konsep, dialog ide ya, dialog amal sampai dialog seks. Silakan kepuasan seksualnya itu obrolkan jeung istri teh kumaha kumaha kumaha ya. Itu akan nanti akan ada perubahan-perubahan sehingga betul-betul istri merasa puas di rumah, suami puas di rumah. Jangan membuat kepuasan hidup di luar rumah. Doraka sia. Mangga atas.
1: Baik, terima kasih banyak luar biasa untuk jawaban tadi yang tidak pakai nama ya. Mudah-mudahan terjawabkan pertanyaannya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirman,
1: selamat
2: Kang Tommy.
0: Ya, kumaha ya, Pak Dirman? Sehat-sehat. Ya, alhamdulillah.
2: Pak Ustaz sama Atomi ada rahmat dari Allah, rezekinya berkah.
0: Amin.
2: Bade naroskeun ya di luar tema.
1: Mangga.
2: Oh iya, ini mengenai tadi keluarga ya. Nah, di saya ini ada kejadian ya, masih saudara juga sih, jadi akhirnya saya ngomong. Jadi dia ini tanpa sepengetahuan, istrinya kan sakit. sakit gagal ginjal. Nah, dia menikah lagi, tapi sudah lama nggak bilang-bilang sama istrinya. Nah, sering ngebohongin istrinya. Saya mau keluar, katanya mau belanja itu alat tulis untuk dijual di Dago, di fotokopi. Tetapi barang nggak pernah ada. Ternyata dia mampir di rumah istri yang keduanya. Nah, pada satu saat ketahuan sama anak dan istrinya yang pertama itu. Nah, gimana orang seperti ini? Nah, akhirnya ya istrinya mungkin makan hati ya, suka curhat ke saya itu. Saudara saya itu suka curhat, saya juga kalau ke sana dia suka curhat. Nah, gimana orang yang seperti ini kumaha? Padahal dia seorang haji, Pak Ustaz. Kumaha hukumnya orang seperti ini? Dia sudah melakukan berdosa tidak? Karena sudah mengkhianati istrinya di balik pernikahan mereka yang sudah dianugerahi 3 anak laki-laki. Anak seperti ini gimana? Sementara dia sudah pergi ke haji. Tak kumaha ada seperti ini. Hatur nuhun Pak Ustaz ya.
0: Bangga.
2: Di atas jawaban anak. Hatur nuhun Pak Ustaz. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Dirman Syah. Sah ya ini namanya.
1: Sah.
0: Bukan Dirman tidak sah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat sekeluarganya. Saya katakan ini bermula dari tidak ada dialog di dalam rumah tangga. Akibat tidak ada dialog, maka kepada siapa saya harus mendialogkan? Akhirnya kan ke Pak Dirman kan. Maka akhirnya sang suami dialog kepada istri yang lain. Nah, akibat maka dalam hadis yang kemarin kami jelaskan, Sabtu yang kemarin ada kilawa kola. Nah, itu akhirnya jadi membicarakan yang lain. Yang dibicarakan adalah istri. Kenapa? Karena ingin terpakai oleh istri yang ini. Nah, ini karena tidak ada dialog di dalam rumah tangga. Nah, jadi akhirnya dialog itu, ngomong itu kepada yang lain. Akibat ngomong yang lain kepada yang lain, maka akhirnya muncullah jawaban-jawaban ya yang di luar dugaan. Nah, jadi kenapa itu dibikin sendiri sebetulnya, ya? Dibikin sendiri penyakitnya itu, ya. Jadi karena sang suami ini bade ngomong kasaha, istrina terlampau apa namanya sibuk, ya. Ayo hoi arisan, arisan. Jadi mau bercurah-curah kum surah, paman. Curhat kumaha gitu suami ke istri, istrinya jarang aya atau istrinya jarang ngobrol. Nah, akhirnya sambil fotokopi kan tadi. Cawe fotokopi curhat si suami nanti ka tukang fotokopi teh. Ya, akhirnya ya kesempatan bagus ye. Aya nu nganggur ye lauk nilem imah. Nah, diusepan langsung jadi pan. Nah, itu siapa yang salah? Salahnya adalah kedua belah pihak di rumah tangganya jarang dialog. Kekurangan-kekurangan rumah tangga tidak diungkap oleh berdua. Harusnya diungkap kekurangan rumah tangga itu oleh dua dan juga diperbaiki oleh dua orang tersebut. Tidak akan ada orang lain yang bisa memperbaiki rumah tangga kita kecuali kita sendiri. Kecuali suami dan istri yang harus memperbaiki itu. Ini yang disebut dengan huriyatul ijtimaiyah, kebebasan membentuk keluarga. Jadi kalau kita sudah mulai mengungkap, istri, suami mengungkap, nah ada dialog konsep, dialog ide kan, nah nanti ada satu kesimpulan. Nah, maka setelah ada kesimpulan maka nanti akan ada perubahan sikap dan tingkah laku. Faida azam tanpa tawakal Allah. Kalau sudah ada niat maka bentuklah sekaligus bertawakallah kepada Allah. Mulailah dengan bentuk yang baru ya, dari hasil dialog konsep, dialog ide itu insya Allah akan terjadi ya. Kalau istilah lagu memadanya, kita memulai dengan cinta yang baru itu ya, ditulislah dengan tulisan tinta emas cinta yang baru. Jadi program yang baru gitu, dari sekarang terus ke depan jangan ada cinta yang lain masuk ke dalam cinta kita. Jadi jangan sampai ada hama wereng yang masuk begitu ya. Jadi Pak Dirman silakan ya, tadi itu bermula dari tidak adanya dialog, konsep dialog ide di dalam rumah tangga masing-masing tertutup, dan juga baru bisa dialognya kepada orang lain. Itu keliru, sangat salah ya. Jadi yang terbaik itu adalah dialognya di dalam rumah tangga, supaya nanti bisa direvisi, bisa diperbaiki. Ya, kalau ada saran bisa minta advice dari orang lain, insya Allah rumah tangga tidak akan rusak, ya, akan semakin baik ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Mungkin kalau misalkan kata anak-anak muda zaman sekarang tuh, kalau misalkan tidak ada komunikasi di antara pasangan, terus nyari tempat curhat ke orang lain, ke lawan jenis gitu ya. Yeah. Terus nanti lama-lama nyaman akhirnya tumbuh benih-benih cinta. Nah gitu, jadi nanti rumah tangganya rusak karena udah nyaman sama teman curhat. Nah itu warga Dahlia ya. Aduh, jangan sampai deh. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih. Masih di Obsesi Pagi Dahlia. Selamat pagi buat Kang Ujang Jamali di Cianjur. Pak Ustaz, kalau dalam keluarga ada 6 anak, yang 5 anaknya baik, pada soleh, nurut, didikan kedua orang tuanya. Nah, yang satu

itu masih bisa diperbaiki sebetulnya, ya. Ya, kenapa orang tua harus paham dengan siapa anak itu yang nakal itu dengan siapa? Dengan anak nakal ya. Anak nakal kan pagar anak nakal.

0: berjiwa brutalnya sama. Tapi karena ibu dan bapak datang ke anak yang jibrut itu supaya anak kita tidak jibrut, sampaikan ya. Nah, itu disebut biliar method ya. Nah, jadi kalau kita sekarang ingin meluruskan anak, tidak usah kita yang meluruskan, orang lain pun bisa ya. Nah, jadi orang lain yang bisa menyampaikan kepada gurunya tadi ya. Nah, atau anak masih sekolah, di mana, di Unpad, tinggal ambil dosen Unpadnya siapa, kasih tahu, si anu panggil. Nah, itu kan ada counseling kan, di mana-mana juga ada itu counseling itu. Nah, kalau itu bisa dipakai, insya Allah akan sukses ya. Sajakat-jakat nabudak ku inungwa bisa tunduk. Sok ayeuna pangkal galak na jelema saha piraon, ku inungna mah tunduk ya. Ayeuna sok pokona mah almar'atu takhluqu rijal. Ibu itu adalah pencipta, pemimpin-pemimpin ya. Jadi siapapun yang bedegong, yang nakal, ku inungna mah tunduk. Sok saha lah. Pasti ieu pan istilahna ucapan Rasulullah wahyu lah gitu ya. Itu. Nah, makanya ya, tadi yang satu katanya, nah apalagi lima orang ini kan menjadi pagar-pagar dakwah yang limanya. Nah, bagaimana pagar dakwahnya itu? Yang lima ini adalah menjadi cermin ya. Jadi cermin masa dari lima, satu yang banding lima tidak bisa memberikan pengaruh yang baik ya. Ditambah ada orang tuanya masih ada. Nah, coba sekarang terakhir kumpulkan semuanya sebulan sekali ngariung ya. Ngariung panggedena tapi ka pangletikna anu genepa jeung inung jeung bapana araya. Nah, baru inung bapana teh ngobrol masalah-masalah anu sangat penting. Seperti Nabi Yakub kan begitu, dikumpulkan baru dakte. Geus kumpul ditanya, man ya'budu namim ba'di. Itu dalam Al-Baqarah begitu. Eh, anakku, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Hari orang memperlain gitu, geus kumpulkan teh. Si bungsu geus muli mobil can. Kan harta no ditanya, trek di kubur gitu harta. Nah, ini yang menjadi pemacu ya, pemacu timbulna paparsean di rumah tangga teh gitu. Seorang ayah tidak bisa ngomong ceplas, ari mana yang geus muli naon atuh. Nah, jadi harta kekayaan anu ditemongkeun teh bukan akhlakul karimah, bukan agama untuk masa depan. Dari harta mah selama kita hidup bisa cari harta gitu ya. Punten ya kasadayana, cobalah ikuti jejak para nabi, para rasul. Man ya'budu namim ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Nah, lamun ningali ayeuna maneh teh kitu wae taradaek salat kumaha, rek nepi ka kitu rek mun mapae kumaha, namun bapak pae kumaha. Nah, insyaallah anak bisa berubah ya, bisa berubah. Sajakat-jakat naja lemah. Nah, malah saya punya teman dina kulitnya teh seueur batik. Lamun make baju teh teu kudu make kain. Buka we bajuna sadayana geus make batik eta teh.
1: Iya.
0: Akhirnya jadi ustad. Geus jadi ustad meninggal dunia. Sudah tidak ada sekarang. Nah, itu padahal mah waduh. Insyaallah naudzubillahi min dzalik ya. Terakhir ramana teh dituturkeun ku raka ramana diren we. Ari maneh teh yang naon atuh teh? Ah, dari yeuh cenah. Aya mobil nganggur dianggo we ku abdi. Mobil nganggur di alun-alun pake udah ge terus. Da uahna teh polisi. Beres saya bensin.

0: Itu buka duit. Dari mana ayang naon ah rieut meningkeun pakai mobil cenah kitu. Terus alhamdulillah tapi ayeuna parantos beres lah gitu. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Kembali ke pertanyaan berikutnya dari warga Dahlia yang sudah masuk di 0811 222 1015. Izin bertanya Pak Ustadz, Kang Tommy, saya dari Bandung mau bertanya, apakah ada orang tua yang durhaka kepada anak? Karena yang sering kita dengar adalah anak durhaka kepada orang tua. Tapi bagaimana kalau misalkan orang tua tersebut itu sering membanding-bandingkan anaknya dan sering merasa tidak puas dengan prestasi yang diraih anaknya sampai mengejek si anak dengan disebut bodoh, Pak Ustadz, gitu.
0: Ya, kalau ditanya pertanyaan pertama, apakah ada orang tua yang nakal? Banyak. Ya, nakalnya anak muda itu kena contohnya dari orang tua. Itu jadi kenakalan aki-aki. Ya, bukan kenakalan anak muda, tapi kenakalan aki-aki. So, aku tinggal ya, yena. Ya, tinggal, ya mah. Tinggal sing bolotot, tinggal na sing gede, ya. Nah, di intan si anu gede duitna. Eta teh hari Sabtu teh geus disalamkeur teh ku barudak awewe teh. Ya pun terima saneh ngaliarkeun talisan hateul. Ya mah tah kadua, ya. Orang tua sok ngabanding-banding, itu satu hal yang wajar, ya. Cuma kita sebagai anak harus paham, ya. Paham bagaimana bahwa kita itu adalah harus berbuat baik kepada orang tua. Itu. Jadi patokan anak, kita sebagai anak bagaimana mulang tarima kanu jadi hidung bapak. Dan mual tarima mual tilu. Mual bisa. Ya. Anak mual bisa mulang tarima kanu jadi hidung jeng kanu jadi bapak. Tapi bagaimana anak berbuat baik sekalipun kondisi orang tua teh milih-milih, ngabanding-banding. Nah, kenapa dibanding-banding? Kadang-kadang kita merasa tidak enak karena dianggapnya kita teh dipilih kasih. Nah, itu ada perasaan kita saja. Nah, jadi kita sebagai anak yang dewasa harusnya kita menyimpulkan bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Aima ingin kebaikan yang tidak dipakai, kan wahai tak ada masalah. Kan kita membuat baik kepada orang tua, yang kau pakai ke Allah, bukan kau pakai ke orang tua. Ya, teruskan aja berbuat baik. Nanti juga Allah akan menggerakkan hati kedua orang tua menjadi hati yang lebih solih lagi. Ya, jadi orang ulah ikut-ikutan tehade gitu. Ya, jadi kita berbuat baiklah. Orang tua ngawilah-wilang, nggak banding-banding. Nah, kita bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua sehingga nanti kita akan menjadi anak yang soleh di sudut pandang Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Terus juga selamat pagi buat hamba Allah di Soreang, Pak Ustadz, Kang Tommy, Bade Tumaros, abdi teh geubis ya, sampai ada di Palitek. Terus pamina tepan teh otomatis jantan nyeri. Nah, jantan yang sampean teh tetiasa nangunjar kaki belat kumaha, Pak Ustadz, sesawios.
0: Maksana digantos gitu sampean nang kuata sampean moning.
1: Itu nangunjar kaki belat.
0: Iya.
1: Temayun kaki belat kumaha maksana itu.
0: Jadi maksudnya mah pangintan tetiasa naon tetiasa lurus katanya.
1: Bisa lurus panginten gitu sampai
0: lantaran akibat nyeri ya. Maka mudah-mudahanlah tama. Dan memang saur Allah kan gitu, saur Rasulna, saduqo iman pain lam tastatifa qaidan, pain lam tastatifa alajan bin kita. Si kemampuan kita bagaimana ya. Jangan sampai kita mampu dipaksakan ke potong suku nagaranya dek salat misalnya Allahu Akbar beletok sih tuur teh ngabeletok ayeuna jadi nyalahkeun salat gara-gara salat aing mah suku jadi nyeri. Tidak boleh la yukalibu law nafsan illa wusaha, sakamampuhan we sakamampuhannya. Oge ye ka empu oneng ya dijunti sakamampuhan pemisolat teh ayeuna mampu, udah sehat. Ah, kumanu sehat sholatnya gitunya. Ya, tekenging sholat nuteu mampu dilaksanakeun. Ya. Jadi sampean dipaksakeun atuh jadi ngabletok. Ya, tekenging jadi urang nyalahkeun sholat gitu tekenging. Pokona patokanana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu dipaksa sakamampuhan we gitu tahnya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Karena waktunya sudah tidak memungkinkan, Pak Ustadz, ada yang mau disampaikan di pagi hari ini?
0: Ya, warga Dalia, di acara keluarga ini saya terus terang mohon maaf ya. Ya, saya pasti banyak yang tersinggung ya. Banyak terus mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya ya. Kemudian juga kami juga mengajak yuk kita. Kalau memang kita betul kurang baik berumah tangganya, kita perbaiki dengan baik ya. Kalau kita umpamanya sudah bisa berumah tangga, apa salahnya menyampaikan ilmunya kepada kami ya, sehingga kami bisa merubah sikap dan tingkah laku dalam berkeluarga tersebut ya. Kalau umpamanya wargi memiliki ilmu-ilmu ya, saya silakan sampaikanlah kepada kami ya, insyaallah. Atau wargi ingin dibahas umpamanya masalah-masalah, mangga silakan kantun ka Sang Tomiwe terus pesan gitu ya, bahas kita insyaallah nanti kami akan kaji gitu ya. Terus yang terakhir untuk wargi Dalia, jangan merasa malu ya, jangan merasa minder bertanya ke obsesi, silakan habek-habek, jangan pakai nama samaran juga tidak ada masalah ya, ya. Yang penting kita bertanya itu memancing supaya orang lain gening hayang naroskeun kitu tanya abdi ge bade naroskeun abdi teu puas ye ku Kang Tomi hayang ngadek Kang Tomi teh keri kadek ka konang ku peuyeum wangga lah nya seperti api kan teu puas ngontrog ka ditu mawa boronong pan waduh api hebat tuh api ah sing sering we jeung ulen segala macam sing sering we tah mudah-mudahan yuk kita bersama-sama di obsesi kita perbaiki bersama kekurangan kelebihannya kita dialogkan supaya nanti yang berbahagia dalam keluarga teh jangan hanya saya jeung Kang Tomi unggul atau dengan api ya dengan si Abi semua harus ya harus merasa keluarga sakinah mawaddah warahmah untuk bersama karena kami bertujuan kita bisa berkumpul di sini juga nanti kumpul lagi di surga Allah Jannatul Naim. Mudah-mudahan wargi semuanya diberi umur panjang penuh barokah, juga wargi perniagaannya dikucuri barokah Allah Subhanahu wa taala. Putra putrinya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Putra putrinya diluluskan ujiannya ya. Dan juga mudah-mudahan kita semua ada dalam koridor kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Taufik untuk tausiah di pagi hari ini. Sangat luar biasa pembahasannya dan yang masih menambah ilmu untuk kita semua. Selamat pagi untuk buat Ibu Kahyati, terus juga ada Ibu Oneng Siti Nurrohmah. Terima kasih banyak. Ada Pak Ayi di Majalaya. Insya Allah nanti minggu depan kita bahas lagi pertanyaan belum terjawab. Ini belum sempat dibacakan karena waktunya tidak cukup ya. Mama Ika, terus juga ada Teh Sunarti, ada Kang Lukman, Teh Santi di Kopo. Terima kasih banyak. Kang Amas Wijaya, hatur nuhun. Ibu Ipah, terima kasih banyak. Terus juga ada siapa nih? Gak ada namanya ya. Ada Teh Dewi, hatur nuhun. Bunda Tiara, terima kasih banyak sudah bergabung di 0811-222-1015. Ibu Cendani di Cimahi, Po Oneng juga terima kasih banyak. Ada Kang Asep Pemalilis, hatur nuhun. Ada Teh Ernalin, ada Ambu Hajaratih di Sumedang juga terima kasih banyak. Teh Siti Nurmalia juga, Mama Ibu, Mama Febi. Pokoknya buat semua warga Dalia, terima kasih banyak. Maaf kalau misalkan ada pertanyaan yang belum bisa terjawabkan karena waktunya. sangat terbatas warga Dahlia. Insya Allah minggu depan kita bertemu kembali di Obsesi, obrolan seputar syariat Islam bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Tommy-nya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go-go-go, goyang.
2: Setelah Obsesi Pagi, akan ada Godain Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang dan penyiar yang bikin

0: Radio Dahlia FM.
1: Panteng terus.
2: Godain Dahlia.
1: Godain Dahlia.
3: Dahlia FM. Bandung goyang. Sik asik.
4: Yeay. Selamat pagi, Wargi.
5: Godain Dahlia, goyang dangdut, tunggu Dahlia hadir lagi, nemenin Wargi Dahlia di Berbia.
4: Betul sekali, ya San-San ya. Dimana hari ini kita lagi ada di pasar Ciberem Ciwidey, San-San.
5: Kita pasar Ciberem Ciwidey. Bisa langsung aja merapat nih Wargi Dahlia. Kita seru-seruan bareng sampai nanti jam 8 pagi ya, Berbia.
4: Betul, tapi Wargi Dahlia kita bakal di pasar Ciberem Ciwidey ini sampai jam 10. Jadi buat Wargi Dahlia ya yang mau merapat ke sini ketemu sama dua gempa, terus pengen beli kaos gelegar jalan santai 56 tahun Dahlia juara, Wargi bisa langsung merapat ke pasar Ciberem Ciwidey. Wargi Dahlia dekat masjidnya, dekat masjidnya.
5: Dan jangan lupa juga dekat Wargi Dahlia yang pengen dapat Dahlia bisa langsung pakai kode Royal Bypass 500 UPC ya, Rum. Harganya dapat 4 ringset, 6 setnya, dan juga bisa ikutan Wheel of Fortune. Hadiahnya tuh banyak banget, jadi kadario.
4: Benar, San-San, ya tinggalnya di sisian Putri BRB-nya. Ayah setrika, ayah rice cooker, ayah kipas angin, ayah dispenser, ayah kompor. Sok, Wargi Dahlia ya, buruan langsung borong. Kesini aja sekarang, ayona oge, pokoknya mas sampai jam 10 kita hadir di sini Wargi Dahlia ya.
5: Tunggu, pokoknya Wargi Dahlia, Panteng Radio.
4: Panteng Dahlia. Dahlia. Go, go, go.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Jual.

0: di Pasar Ciwide.
1: Betul, warga Delia. Ya, ya, yang pasti kita hari ini sampai jam 8 pagi ya kalau ngoda ya. Italia mah, tapi kalau kita di sini di Pasar Ciberem Ciwidey mah sampai siang, sampai jam 10-an warga Delia ya. Wargi, kalau warga Delia ke sini terus pengen ketemu sama teman-teman dari
0: korban Bang Emok ya.
1: Korban Bang Emok.
0: Bisa ya, langsung aja datang kan, ke Pasar Ciwidey warga Delia.
1: Iya ya. Mana ya tadi dia gitu. Tinggalin karena ngararan
0: ketemuan dia
1: wargi data ya. Ini teman-teman dari korban Bang Emok wargi. Kita lagi siaran.
0: Kita lagi live on air nih. Di luar gak masuk. Gak kayak ininya. Ocek adia.
1: Nih wargi Dahlia ya. Kita lagi bersama konten kreator korban Bang Emok. Hai, wargi Bandung, Dahlia. Ya, kita kersiaran.
0: Lagi live on air ya.
1: Maha hari dari kemarin ya korban Bang Emok sudah ikut beberapa hari ya.
0: Ya, beberapa hari ya
1: dari kemarin ya. Gimana keseruan di event apa ini teh Royal
0: Bike Shop.
2: Pokoknya seru banget, banyak game.
0: Banyak hadiah ya.
2: Banyak hadiah. Dan tunggu spesial dance kita.
0: Oke. Nah, kalau pengen tahu nih untuk korban Bang Emok sendiri ini ada berapa personil sih?
2: Kita ada 5.
0: 5 personil. Ibu-ibu. Siapa aja boleh kenalan?
2: Halo, aku Rena.
0: Cek Rena. Ya,
2: aku Reni.
0: Reni.
2: Cenci.
0: Tehyanti.
3: Dewi.
0: Ini loba hutangnya nu mana ieu?
2: Nu loba hutangna
0: Abe. Oh, udah paling gede, hutangnya. Oh iya, Ece, udah paling gede. Ya, poin on way, ya bayaran nak. Mayar itu nak.
2: Mayar naon nak.
0: Mayar Bang Emok nak, mayar cicilan nak. Poin on way, ya.
2: Poin on way. Bang Emok, pokoknya apa ya? Poin on, poin minggu.
0: Poin minggu, ya poin Rebo, hari iya.
2: Mau nabi mah poin Salasa jam 2.
0: Oh, Salasa jam 2. Aduh.
2: Agungnya jantan memang sasa sih
0: Pak Kali. Oh, Bang Ageng. Iya, mah. Abang Emok mah kan seminggu sekali, mah Bang Ageng.
2: Di Senin sampai Sabtu teh aya minggu hungkul libur.
0: Oh, minggu hungkul libur. Nya Gusti.
2: Nah, warga Dahlianya anu sok nyumput di tagih teh nya lu iya ye. Kayak mah sok jang anak-anak. Bijakeun mah eueuh. Nah, tah nu ieu. Sok nyumput. Nyumput.
3: Nyumput. Nyumput aja
2: Yanti. Nyumput teh.
0: Gusti.

0: Bang Emok. Terus semangat di Jogedan hari. Kemayaran. Pokoknya matang putus asanya. Banyak setiap masalah banyak
1: solusinya.
0: Solusinya. Ya. Siapapun Anda yang di luar sana banyak utang atau punya utang, pokoknya jalan pasti ada. Yang penting kita semangat dan tetap ikhlas.
1: Sok, naon ieu aja.
0: Mun kata-kata orang Sunda, hutang teh hatong. Aya bayar eueun tong.
1: Ah, oh, oh, aya bayar eueun tong. Oh, aya bayar mun eueun nyumput berartinya.
0: Halo, sebenarnya
1: hutang teh hatong.
0: Benar, jadi lamun aya DC ka imah teh nya, pura-pura we eueun. Halus pisan nya.
1: Pokona mah.
0: Aduh. Iya si tante nate Yanti. Mas saya tahu kamu ada di dalam. Keluar dong. Saking kebiasaan nah. Saking kebiasaan.
1: Pengalaman berbi.
0: Yo ada enggak di tagihanna Bang Emok, Pak Mekar, MBK nya. Aya deui. Aya deui aya. Terus sama Sabtu teh aya ieu mah. Aya. Cayanti mah. Ya. Minggu areun.
1: Lain ieu kumaha salaki tanggapan salaki kumaha? Salaki kumaha ieu jadi aya rungkad-rungkadna teh jeung salaki.
0: Pokona mah
1: ngadukung kana hutang oge.
0: Henteu jadi babarengan kita barengan salaki babarengan
1: mayar.
0: Susah senang apa?
1: Lain alusnya gede.
0: Salaki teh sok lieur. Lain salaki teh sok lieur ari tempo aya hutang urang no komen.
1: Gitu. Oh.
0: Aya carita deui.
1: Kumaha.
0: Kan nyumput salaki maju.
1: Oh, jadi salaki na kaharep. Si ojana nyumput.
0: Sieunan. Kan saukur ngabejakeun teh aya Bu Yanti mah nuju ka mana gitu.
1: Lain sok nitah budak teh tujug-jug teh aya mamah mah. Oh, nitah budak oge jug mamah mah eueuh, mamah mah eueuh. Padahal mah aya di dapur di goah nya. Eueuh, Gusti.
0: Barangkali wargi Dahlia pengen follow.
1: Follow.
0: Buat wargi Dahlia

0: Hai.
1: Tuh, jangan lupa war kita lihat. Saksikan korban Bang Emok ya, hanya di TikTok korban Bang Emok. Meni resep. Non. Oh, Evi juga ada.
0: IG juga ada, Evi ada.
1: Oh iya, alhamdulillah
0: korban
1: ya.
0: Korban Bang Emok.
1: So, oke.
0: Okay. Terima kasih ya. Nanti habis ini perform ya. Ini war kita lihat korban Bang Emok ya bakal perform nanti sekarang di Pasar Ciwidey Cibereum war kita lihat ya. Tuh, spesial jadi buat war kita lihat yang pengen melihat iya ya korban-korban Bang Emok performnya
1: bener.
0: Seperti apa? Jadi sekarang juga war kita lihat ya.
1: Tapi war kita lihat. Oke, ya terima kasih. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana ya. Nanti kita berdua bakal balik lagi nemenin Wargi Dahlia di Godain Dahlia. Masih tetap live on air di Pasar Ciwidey.
0: Yes, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgam ya.
1: Dahlia.
0: Rumah.
1: Go, go, go. Go, yeah.

0: tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum.

0: Ini Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

genggamnya dari aku.

0: Royal by Stockley 500 Yumpio Serum ya Bu ya. Ibu pengen dapat hadiah enggak? Hadiahnya pengen apa? Apa foto bareng sama aku mau? Mau. Nih.
1: So, aku pegang dulu, pegang dulu. Silakan.
0: Pegang dulu, pegang dulu. Sok,
1: dikasih tuh hadiahnya mangga Ece, mangga ta. Sip. Foto Bu,
0: foto dulu.
1: Pulang ke cakuan, Ibu, lawak di cakuan. Tinggal
0: apa,
1: sana,
0: silakan.
1: Apa?
0: Oke, mana? Iki foto Ki.
1: Tunggu.

0: masih tetap di atas kita dari Italia, goyang dangdut Miko Dahlia. Dan masih tetap live on air di Pasar Ciburum, Ciwidey, warga Italia. Jadi buat warga Italia, yang masih ada di rumah langsung aja bisa merapat ke Pasar Ciwidey, warga Italia ya. Dan warga Italia nih, aduh, jangan sekarang itu mau beli apa-apa tinggal klik ya. Pembayaran tinggal transfer atau pakai QR dari HP warga Italia. Tapi warga Italia juga ini harus waspada ya. Soalnya ada modus penipuan baru nih warga Italia ya.
1: Silakan.
0: Bank Indonesia ini punya info penting, cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama warga Italia ya. Biar warga Italia terhindar dari penipuan. Yang pertama yaitu ada stop ragam modus penipuan ya. Kalau warga Italia dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan juga buru-buru warga Italia. Ambil tindakan, tarik nafas dulu ya. Stop dulu. Penipu itu senang bikin kita panik dan juga terburu-buru warga Italia. Yang keduanya cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan juga memastikan kebenaran info lewat sumber resmi warga Italia yang terpercaya ya. Yang ketiganya itu lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Dan juga segera laporkan kepada pihak yang berwenang warga Italia. Karena laporan warga Italia itu bisa membantu mencegah korban berikutnya warga Italia. Jadi ingat ya wargi, kalau ragu stop dulu, stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga data warga Italia. Info lengkap atau pengaduan wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157, atau Komdigi melalui aduan konten dan juga aduan nomor.id warga Italia ya. Jadi hayu, jadi konsumen yang cerdas dan juga peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu stop dulu warga Italia ya. Oke, dan di samping saya sekarang udah ada Teh Nining, apa kabar Teh Nining?
2: Baik, dan salam aja Ciwidey.
0: Teh Nining teh suka dengerin radio dari jam berapa sampai jam berapa Teh Nining?
2: Dari jam 8 sampai jam 6 sore.
0: Oke, penyiar-penyiarnya tahu tuh Teh Nining teh? Tahu. Sahawai, cik.
2: Beda.
0: Terus?
2: Putih Barbie.
0: Terus?
2: Teh Amel.
0: Loba we pokok namanya.
2: Adri.
0: Hanya enggak satu sok. Sekarang mau goyang-goyang buat siapa? Mau kirim-kirim salam buat siapa?
2: Buat orang salam aja semuanya dari A sampai Z.
0: Wow.
2: Saya spesial. Spesial buat ada yang di sana.
0: Oke. Okay.
2: Mantan yang di Ciwidey.
0: Ada bukan mantan, dia menikah ya. Ucapannya buat sang mantan, naon ucapannya?
2: Jangan ingat masa lalu melulu.
0: Jangan ingat masa lalu melulu, aduh.
2: Jangan ingat mantan melulu. Aduh.
0: Meninggalnya.
2: Aja atau nuhun Surabi nanya terima kasih ya. Aja Ning mawa Surabi san
0: yang ketan
2: menit terharu.
0: Oke, siap. Terima kasih ya. Dadah kiss bye dulu.
2: Batang radio Cening Ning. Batang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia. Plung ah goyang.
0: Asik.
2: Kita kasih langgam asik dulu.
0: Dan kemana-mana kita Dahlia masih tetap di lah. Ciwidey Dahlia, Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya.
2: Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik.
1: Panteng radio, panteng Dahlia.